0: Daun henna mengandung pigmen alami bernama Lawson, senyawa yang memberi warna oranye kemerahan khas pada kulit dan rambut. Tanaman ini umumnya tumbuh setinggi 1 hingga 6 meter, hidup subur di tanah kering dan berpasir, dan mampu bertahan di suhu ekstrim yang mencapai 45 derajat Celcius. Itulah sebabnya, henna banyak ditemukan di wilayah panas dan kering, seperti India, Sudan, Mesir, dan Yaman. Untuk menghasilkan henna berkualitas, panen dilakukan ketika daun-daun Lawsonia inermis mencapai tingkat kematangan optimal. Para petani dengan hati-hati memotong batang beserta daunnya, memilih hanya daun yang muda dan sehat, karena dari sinilah pigmen alami Lawson dihasilkan dengan kualitas terbaik. Teknik pemotongan ini bukan sekedar tradisi, tetapi hasil pengetahuan turun-temurun agar tanaman bisa tumbuh kembali dengan cepat di musim berikutnya. Ranting yang dipotong tak langsung dibuang. Petani memeriksa satu persatu, memilih hanya daun yang sehat dan tidak berlubang. Sementara ranting tua dan kering tetap dibiarkan, tujuannya untuk memberi ruang bagi tunas baru agar tumbuh. Sedikit demi sedikit, tumpukan ranting hijau segar menggunung di tepi ladang, mengeluarkan aroma tajam khas daun muda yang baru dipotong. Tanaman yang dipanen kemudian diikat menjadi beberapa bundel kecil. Proses ini bertujuan agar mudah dibawa dan dijemur di ladang terbuka. Di bawah terik matahari yang bisa mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius, daun-daun ini dijemur selama beberapa hari sambil terus diperiksa dan dibalik agar pengeringan merata serta pigmen tetap optimal. Setelah proses penjemuran selesai dan daun benar-benar kering, tahap berikutnya adalah memisahkan daun dari batang dan rantingnya. Proses ini dilakukan secara tradisional dengan cara memukul ikatan daun kering menggunakan alat kayu atau memijaknya perlahan hingga daun rontok dan terpisah secara alami dari batangnya. Daun-daun kering yang telah terlepas kemudian dikumpulkan dan disaring kembali, memastikan tidak ada ranting atau kotoran yang tersisa. Begitu bersih, daun tersebut siap dikirim ke pabrik pengolahan. Daun-daun ini kemudian digiling hingga menjadi bubuk, sehingga menghasilkan tekstur lembut dan aroma alami yang khas, ciri utama henna berkualitas tinggi. Pada proses ini, dilakukan juga pengayakan berulang kali, untuk memastikan tidak ada serat kasar yang tersisa. Hasilnya, bubuk henna yang halus, konsisten, dan mudah diaplikasikan, baik pada kulit, rambut, maupun kain tradisional. Di beberapa pusat pengolahan, bubuk henna murni ini dikemas dalam dua bentuk, sebagai bubuk semi mentah untuk produsen kosmetik atau langsung diolah menjadi pasta siap pakai untuk kebutuhan salon dan upacara adat.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Kesan Galasika, aku Mala Agata. Request terus ya lagu-lagu aku dan dengarkan terus 93,6 Radio Galasika FM. Radio resmi pertama dan satu-satunya di Toili.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, explainer, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
4: Dengan ibu siapa ini?
5: Haji Nur Laila.
4: Usianya berapa, Bu?
5: 50.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Jalan Tanyu 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
4: Ini apa keluhannya?
5: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum BSFN ini saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
4: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
5: Sudah 8 botol.
4: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
5: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
7: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara ITW bisa benua. Nanti apalah aku, Mas?
6: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Oh, apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mau ngomong apa? Aku ramutan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Kok putus ya putus. Eh siji meneh. Nak terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat Akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Awas, pinggir.
4: Cah ganteng ngorong sunat.
3: Aja ngono, Mbak.
4: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
3: Wedi, Mbak.
4: Wedi apa?
3: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
4: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
3: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
4: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cangganteng.
3: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
4: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
5: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.

0: Kong tak manggung. Anak apa dokil?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate.
1: Ora Kong, jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kong?
0: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, du teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nanti, Kong? Gek regone?
0: Ha ning apotek-apotek kan oke. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho.
1: Terus
0: ras terus ae gek nang marane apotek dhewe kok.
1: Lah aku gajeke sampean yo dituran, Kong.
0: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Leres nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung unjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kamu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Messi, maafkan aku, Messi. Messi.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Ispriyonoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.
2: Ma, lagi apa?
3: Lagi nyiapin minum sayang, ini untuk kamu.
2: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
3: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
2: Terus, ini buat siapa, Ma?
3: Ini buat Papa.
2: Kalau Papa berapa tetes?
3: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
2: Lalu buat Kakek?
3: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
2: Lalu, Mama berapa tetes?
3: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
2: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
3: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
2: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
3: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Seri ke-171 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Firman dan Benny sebagai prajurit, Niko Haryoko sebagai kepala desa, Marlon sebagai kaki tanpa rawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: pohon randu wadon kelihatan semakin menyeramkan dalam keremangan cahaya bulan. Kabut tipis melayang-layang ringan dan pohon raksasa itu nampak seperti sosok makhluk gaib yang berdiri dengan angkuhnya. Sementara itu, prajurit-prajurit Kediri mulai bergerak perlahan-lahan ke arah pohon randu wadon dengan didampingi kepala desa Kali Saludung. Sebagian dari mereka membawa obor.
1: Ya, terus menyebar ke arah sana. Hati-hati, jangan.

0: Mudah-mudahan saja usaha Nini Raga Runting berhasil. Mudah-mudahan saja dia bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Aneh sekali. Entahlah, mengapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar. Perasaanku tidak enak. Sepintas lalu aku melihat cahaya api timbul tenggelam dari balik semak belukar. Jangan-jangan ada orang bermaksud datang ke tempat ini. Tapi mau apa dia kemari? Biar sajalah. Aku sudah menyerah pada nasib. Kalau memang malapetaka itu harus datang, dia pasti akan datang juga.
1: Mesin lalu merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Dia mencoba untuk tidur, tapi usahanya selalu gagal karena ada perasaan tidak enak mengganjal dalam hatinya. Kemudian perlahan-lahan dia bangkit kembali, lalu melangkah keluar.

0: gelap pelita itu tidak ada lagi, Kakang.
1: Oh, iya. Benar, Tuan. Cahaya pelita itu tiba-tiba lenyap, Tuan.
0: Ya, barangkali dia tahu kehadiran kita. Lalu pelita itu dimatikan. Sudahlah, jangan meributkan soal hantu lagi. Aku tidak percaya ada hantu berani mengganggu manusia. Ayo, kita maju lagi. Awas, persiapkan senjata kalian masing-masing. Ada apa? Ada apa dengan prajurit itu?
1: Dia tiba-tiba saja roboh, Tuan.
2: Mungkin memang benar pohon randu wadon ini ada hantunya, Kakang.
0: Omong kosong. Mana aku percaya?
2: Lihat saja, Kakang. Prajurit ini tiba-tiba saja menjerit dan roboh. Kalau itu bukan pekerjaan hantu, lalu pekerjaan siapa? Kukira sebaiknya kita turun saja, Kakang. Besok kita bisa kembali lagi ke tempat ini kalau hari sudah terang.
0: Tidak, aku tidak akan berlaku bodoh. Kembali kemari besok dan buronan kita berhasil meloloskan diri lagi. Oh, tidak. Kita akan teruskan rencana kita memeriksa keadaan di sekitar tempat ini. Khususnya di bawah pohon randu wadon di depan itu.
2: Tapi kita sudah kehilangan seorang teman, Kakang. Lihat saja sendiri.
1: Iya, benar, Tuan Prajurit. Ini peristiwa ini bukan main-main. Pasti ada hubungannya dengan cerita mengenai hantu penunggu pohon randu wadon itu loh, Tuan.
2: Iya, Kakang. Kita kembali turun saja sekarang.
0: Tidak. Sudah kukatakan tidak. Aku pimpinan rombongan sekarang ini. Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku, aku akan melaporkannya pada Mantri Segoro Winotan. Apa kalian tidak tahu, huh? Seorang prajurit yang berlaku pengecut bisa dihukum berat.
2: Tapi bagaimana dengan prajurit ini, Kakang?
0: Apakah dia masih hidup?
1: Agaknya dia sudah tidak bernyawa lagi, Tuan. Nah, memang aneh sekali, Tuan. Dia hanya menjerit sekali, lalu roboh. Lalu, ya, seketika menemui ajalnya, Tuan.
0: Apakah ada luka-luka di tubuhnya?
2: Kami tidak bisa melihatnya dengan jelas, Kakang. Tapi nampaknya tidak ada luka-luka yang bisa menyebabkan kematiannya.
0: Kalau begitu biarkan saja dia. Mungkin saja tanpa sepengetahuan kita, dia sedang dalam keadaan sakit. Baringkan saja dia di bawah pohon itu. Besok pagi kita urus penguburannya. Sekarang mari kita lanjutkan rencana kita. Ayo cepat, kembali menyebar. Kepung pohon randu wadon di depan itu. Cepat! Ada apa itu? Ada apa itu?
1: Celaka, Tuhan. Celaka. Ada lagi satu prajurit yang roboh. Ada lagi yang roboh, Tuhan.
0: Ah, baik.

0: Lihat ya, Kang. Ah, satu orang lagi kawan kita menjadi korban, Kakang. Dia tiba-tiba menjerit dan roboh. Dan lihat saja sendiri, Kakang. Dia sudah tak bernyawa lagi.
1: Benar, Tuan Prajurit. Kalau Tuhan tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi, hamba kira sebaiknya malam ini juga kita kembali turun, Tuhan. Sudah jelas bahwa kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak di mata kita, Tuhan.
0: Aku tidak percaya ada hantu. Lihat saja, Kakang. Dua orang teman kita sudah menjadi korban. Mereka menemui ajalnya dengan cara yang tidak wajar. Apakah ini bukan barang bukti? Ah, Kakang, mengapa Kakang masih menyempelekan soal ini? Dan lagi, kalau kita turun malam ini, Kakang, kita masih bisa kembali kemari besok pagi, Kakang.
1: Benar, Tuhan. Hamba kira peristiwa ini tidak wajar, Tuhan. Kalau kita tetap bertahan pada rencana semula, bisa jatuh korban lebih banyak lagi, Tuhan.
0: Jangan bicara macam-macam. Aku tetap tidak percaya bahwa ini pekerjaan hantu. Coba kalian semua mikir. Hah? Ayo mikir, mikir. Aku akan memeriksa orang ini. Mikir semua.
2: Prajurit pimpinan rombongan itu membungkukkan tubuhnya. Kemudian dia membalikkan tubuh temannya yang sudah tidak bernyawa. Lalu dia menanggalkan pakaiannya dan memeriksa dengan teliti tubuh si korban. Sementara dua orang prajurit yang lain berdiri membawa obor di sebelahnya. Mendadak prajurit pimpinan rombongan mengerutkan keningnya. Lalu dia mendengus perlahan.
0: Aku tahu, jelas ini bukan pekerjaan hantu. Lihat saja, ayo perhatikan semuanya. Ada luka memar di bagian ulu hatinya. Aku tahu, pasti ada orang yang berkemampuan tinggi telah menyerangnya dari tempat tersembunyi.
3: Iya, benar Kakang, bagian ulu hatinya menghitam, seperti hangus.
1: Lalu bagaimana sekarang, Tuan?
0: Ya, kita telah dibokong. Kita harus lebih waspada lagi. Ayo cepat, siapkan senjata kalian masing-masing.
4: Ya, ayo.

Prajurit-prajurit Kediri itu terus bergerak perlahan-lahan mendekati pohon Randu Wadon. Nampaknya pimpinan rombongan adalah seorang prajurit yang cukup berani. Sambil tangan kirinya membawa obor, sedangkan tangan kanannya menggenggam pedang terhunus, dia terus melangkah mengendap-endap.

0: Sobri! Kita atur siasat dulu.
1: Pohon randu ini memang luar biasa besarnya. Akar-akarnya menjulur ke sana kemari dan pangkal batangnya keruwung menyerupai goa.
2: Ya, sepertinya tempat ini ada yang menghuni, Tuan. Lihat saja, ada bekas-bekas kayu bakar untuk menyalakan api, Tuan.
0: Siapapun yang menghuni tempat ini, kita harus menemuinya. Nah, kalian berdua pergi ke sebelah sana, ke samping pohon sebelah sana, ke arah timur. Dan kau, kalian bertiga pergi ke belakang pohon. Sedangkan kalian semuanya berjaga-jaga di sini. Bersiap-siagalah. Kalau ada seseorang melompat keluar, aku akan berteriak. Dan kalian semuanya bisa langsung bertindak.
3: Prajurit-prajurit Kediri itu segera mengepung pohon randu Wadon. Sementara pimpinan rombongan sambil terus membawa obor dan menghunus pedang, melangkah ke arah pohon randu Wadon yang bentuknya menyerupai sebuah gua.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: kabur bersama perempuan tua itu meninggalkan desa Hambal. Kami memang kehilangan jejakmu, tapi kesalahan kami itu sekarang bisa kami tebus. Nah, bagaimana sekarang?
1: Terserah Tuhan. Tuhan sudah dapat menemukan saya. Sekarang, lakukanlah apa yang akan Tuhan lakukan terhadap diri saya.
0: Bagus. Kalau begitu lebih bagus. Artinya, kau tidak mempersulit kami. Nah, sekarang ayo berdiri. Ayo cepat berdiri. Aku akan segera membawamu ke kota Singasari malam ini juga.
1: Tubuh saya sangat lemah, Tuhan. Saya tidak kuat berjalan jauh lagi.
0: Aku tidak peduli. Cepat berdiri. Kalau kau masih juga berbaring di situ, aku akan memanggil prajurit-prajuritku. Mereka akan segera menyeretmu keluar dari tempat ini. Kau masih juga tak mau berdiri?
1: Saya tidak kuat berdiri lagi, Tuhan.
0: Dusta! Kau memang brengsek. Apa aku harus menggunakan jalan kekerasan?
2: Prajurit pimpinan rombongan itu kelihatan sangat kesal. Dia segera maju ke depan. Tangannya mencengkram pundak Maisin. Pada saat itu, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Dan selanjutnya...

0: Ada apa, Kakang? Hah? Apa yang telah terjadi, Kakang? Kenapa, Kakang? Kurang ajar. Ada orang telah melemparkan aku. Dia mengangkat tubuhku seperti sepotong kayu dan melemparkan aku keluar.
1: Celaka, Tuan. Barangkali kita benar-benar telah berhadapan dengan hantu, Tuan.
0: Kalau begitu, kita segera pergi saja dari sini, Kakang.
2: Tidak. Wanita pelarian yang kita cari-cari itu ada di dalam sana. Kita akan menangkapnya sekarang juga.
1: Siapa orang itu, Kakang? Dia tiba-tiba saja berdiri di depan pohon randu wadon.
2: Orang ajar. Pasti dialah orangnya. Dialah yang telah melempar aku ke tempat ini.
3: Bagaimana rasanya? Sakit ya? Mungkin aku terlalu keras melemparmu. Tapi hal itu karena salahmu sendiri. Kau masuk ke rumah orang tanpa izin. Bahkan kau telah mengganggu pemilik rumah.
2: Tutup mulutmu. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Siapakah kau ini, tua bangka?
3: Jadi kau ingin tahu namaku? Dengar baik-baik. Namaku Kaki Tanpa Ruang. Orang-orang desa di bawah sana mengenalku sebagai hantu penunggu pohon randu lanang.
1: Tuan?
0: Iya, Kakang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini.
2: Goblok! Goblok! Kalian ini memang orang-orang pengecut. Kalian tidak pantas menjadi prajurit. Tidak. Kita tidak akan kembali begitu saja. Aku tidak mau pulang dengan tangan hampa. Jelas wanita pelarian itu ada di sana. Siapapun orang tua ini, jelas dia bermaksud melindungi wanita pelarian itu. Hei, tua bangka. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Kami mengemban tita dari junjungan kami. Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan, cepat angkat kaki dari sini. Kami akan menangkap wanita buron itu dan membawanya ke kota Singasari malam ini juga. Cepat. Ayo, tangkap orang tua itu. Ringkus dia. Jangan biarkan dia menggagalkan rencana kita.
0: Cepat, ringkus dia. Ringkus dia.

0: Mengapa kalian berhenti? Ayo, tergap terus dia. Bunuh saja kalau memang dia terus melawan. Dia sudah kelihatan kerepotan menghadapi kita. Dia sudah kelihatan kedodoran pertahanannya. Tergap terus, dia pasti akan bisa kita robohkan.
1: Kau keliru. Aku bukannya kedodoran. Aku hanya mencari cara bagaimana supaya bisa secepatnya mengusir kalian dari tempat ini. Dan sekarang aku telah menemukan cara itu. Lihatlah. Kukira dengan ikat kepala geledekku ini, kalian tidak akan berkutik lagi. Ayo.
2: Oh, celaka kakang. Lebih baik kita lari saja.
3: Iya Tuan, tak ada gunanya kita melawan Tuan. Jelas orang tua itu bukan orang sembarangan. Mungkin dia juga yang telah membunuh dua orang prajurit teman kita itu, Tuan.
1: Iya. Memang akulah yang membunuh dua orang temanmu itu. Dan sekarang aku akan membunuh kalian semuanya. Awas.

laki-laki tua yang mengaku bernama Kaki Tanpa Rawang itu segera bergerak dengan sebat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah bisa merobohkan 4 orang prajurit Kediri.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit maag akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita maag akutnya ini, Mbak?
2: Maag akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini, ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Dua berjenggot putih yang mengaku bernama Kaki Tanpa Roang itu segera memainkan senjata yang aneh. Senjata itu berupa sebuah ikat kepala berwarna hitam legam. Percikan-percikan api nampak jelas setiap kali ujung senjata itu menyambar mangsa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak lebih dari 10 jurus, 4 orang prajurit berdiri roboh tak berkutik lagi. Melihat lawannya yang kelewat tangguh, prajurit pimpinan rombongan segera berteriak nyaring, mengajak kabur.
6: Ayo lari!

0: Prajurit-prajurit pengecut. Mereka kabur seperti tikus-tikus cecurut. Ada 4 orang yang kulihat bisa meloloskan diri.
1: Kek, bukankah kau kakek tanpa ruang?
0: Iya, ada apa?
1: Terima kasih, Kek. Kali ini pun kakek telah menyelamatkan saya.
0: Nah, apakah mereka sempat mengganggumu?
1: Tidak, Kek. Yang seorang memang sempat masuk ke ruangan tidur saya. Dia bermaksud menyeret saya keluar. Tapi mendadak kakek muncul dan melemparkan orang itu keluar.
0: Iya, aku sudah tahu kehadiran mereka sejak sebelum senja tadi. Mereka semua ada 10 orang. Yang 2 orang berhasil kulumpuhkan sebelum mereka mendekati pohon randu wadon ini. Maksudku, ya untuk menakut-nakuti yang lain. Tapi pimpinan rombongan itu agaknya cukup bandel. Akhirnya aku terpaksa mengusir mereka dengan jalan kekerasan.
1: Agaknya mereka semuanya terbunuh, Kek.
0: Iya, agaknya mereka semuanya sudah mati. Sisanya, yang 4 orang berhasil kabur. Kau tunggu di sini sebentar ya. Kalau 4 orang itu tidak ikut dibereskan, mereka bisa menimbulkan kesulitan baru. Orang-orang seperti mereka memang tidak patut diampuni. Nah, aku pergi dulu.

0: Tuan. Kita berhenti dulu, Tuan. Aduh, nafas hamba mau putus rasanya. Berhenti dulu sebentar, Tuan.
1: Kurang ajar.
0: Aduh.
1: Usaha kita sia-sia. Gara-gara si tua bangka itu, usaha kita berantakan di jalan.
2: Yang jelas, 6 orang kawan kita telah jatuh menjadi korban, Kakang.
1: Aku tidak terima. Aku tidak akan menyerah sampai di sini.
2: Apa maksudmu, Kakang?
1: Besok kita akan kembali lagi. Aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Mantri Segol Winotan. Aku akan minta sejumlah prajurit untuk mengobrak-abrik tempat ini. Kurang ajar.
3: Baru saja pimpinan rombongan itu menyudahi kata-katanya, ketika mendadak terdengar bunyi kerosak daun-daunan. Dan mereka segera melihat sebuah bayangan yang mirip seekor monyet besar berkelebat hinggap dari dahan ke dahan.

0: Duang. Duang.
1: Bagaimana kakang? Bagaimana ini kakang?
2: Tikus-tikus cecurut yang marah. Kalian mau lari kemana? Kalian tidak akan bisa meloloskan diri. Daerah ini ku kenal dengan baik. Sebaik aku mengenal jari-jari tanganku.
3: Baiklah. Aku percaya bahwa kau lebih mengenal daerah ini ketimbang kami. Sekarang apa yang kau inginkan dari kami, ha?
2: Kalau kalian mempunyai rasa setia kawan yang tebal, kalian pasti tidak akan melarikan diri. Sekarang kau bertanya apa yang kuinginkan dari kalian. Baik, akan kujawab. Aku tidak ingin melihat kalian berempat meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup.
0: Tuan, Tuan prajurit, dia akan membunuh kita juga, Tuan. Bagaimana ini? Bagaimana, Tuan prajurit?
3: Diam kau! Kepala desa cengeng. Kalau mendapat kesulitan, kau menangis seperti anak kecil. Tapi kalau mendapat keuntungan, kau diam saja dan bersembunyi di balik kesalahanmu. Diam!
0: Iya, Tuan.
3: Mau diam apa dia?
0: Iya.
3: Diam! Baiklah. Kalau kau bermaksud membunuh kami, karena hal itu kau anggap lebih baik, terserah. Kami pun tidak akan tinggal diam.
2: Bagus. Kalau kau ingin mati sebagai prajurit sejati, sekarang inilah saat yang paling tepat. Kau akan mati tidak percuma. Kau akan mati dalam menjalankan tugas. Dan bukan seperti seekor tikus mati di lumbung padi. Nah, bersiaplah.
3: Hai,
2: ya,
3: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

pergi tanpa ruang sama sekali tidak memberi ampun. Ujung senjatanya berkali-kali menggeletar di udara. Yang menjadi korban pertama kali adalah istri prajurit pimpinan rombongan. Tubuhnya segera meliuk-liuk dan roboh. Begitu terkena sambaran ujung senjatanya yang aneh. Prajurit berikutnya menyusul. Tubuhnya sampai terpental sejauh dua batang tombak ketika ujung ikat kepala geledek menyambar tulang lehernya. Prajurit ketiga bermaksud melarikan diri, tapi secepat kilat kaki tanpa ruang mengirimkan pukulannya yang dahsyat.

0: Abdul, Abdul, jangan bunuh hamba Tuhan. Hamba masih ingin hidup. Ampun Tuhan.
1: Kau ini sepertinya bukan prajurit Kediri.
0: Oh, iya, iya, bukan. Saya bukan, Tuan. Hamba memang bukan prajurit. Hamba hanya mengantarkan saja, Tuan. Hamba bukan prajurit, Tuan. Hamba tidak senang menjadi prajurit, Tuan. Ampun.
1: Iya, iya, iya. Lalu, kau siapa?
0: Iya. Hamba kepala desa Kali Saludung, Tuan. Hamba sebenarnya tidak mau pergi ke tempat ini. Tapi Tuan prajurit itu tadi memaksa hamba, Tuan. Jadi, ya, hamba terpaksa mengantarkan mereka, Tuan. Hamba hanyalah seorang kepala desa. Hamba tidak berani membantah keinginan mereka, loh, Tuan.
1: Iya, iya, iya. Aku tahu kau bukan prajurit. Tahu. Kau hanyalah seekor kutu busuk.
0: Iya, iya, Tuan. Kutu busuk.
1: Kau hanya mau hidup enak dengan menghisap darah orang lain.
0: Oh, tidak. Tidak, Tuan. Sama sekali tidak. Hamba bukan kepala desa seperti itu, Tuan. Hamba sudah berbuat banyak untuk memajukan desa Kali Saludung, Tuan. Hamba sudah berbuat segala-galanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa hamba, Tuan. Bahkan hamba sudah rela kehilangan ratusan ringgit demi menolong warga desa yang kekurangan. Sungguh, Tuan, hamba...
1: Sudah cukup. Iya, iya. Aku tidak butuh pengakuan seperti itu. Semua orang tahu siapa sebenarnya kepala desa Kali Saludung itu. Kau tidak lebih dari seekor kutu busuk. Nah, sekarang kau harus menyusul teman-temanmu itu tadi.
0: Jangan, Tuan. Jangan. Jangan bunuh hamba, Tuan. Hamba masih ingin hidup, Tuan. Hamba mempunyai keluarga, Tuan. Hamba mempunyai anak yang masih kecil.
1: Hai, ya.

0: kaki tanpa ruang sambil memain-mainkan ikat kepala geledeknya terus melangkah maju. Sementara itu kepala desa Kalisaludung mundur-mundur sambil mengkeret ketakutan. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam di belakangnya. Bahaya itu berupa sebuah jurang yang sangat dalam. Dan kepala desa itu terlambat ketika menyadari datangnya bahaya tersebut.
1: Tolong Tuhan, tolong Abah tidak jatuh ke dalam jurang, Tuhan.
2: Baik, baik. Aku akan menolongmu, ya.
1: Ya, ya,
2: ya. Ya.
3: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi? Terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
4: Alhamdulillah, setelah minum Hasafit, setiap bangun tidur badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula. Bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hasafit.
3: Hasafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Beres sekarang, sudah kubereskan semuanya.
5: Kau membunuh mereka semuanya, Kek?
2: Iya. Mereka sudah memperoleh upah dari perbuatannya sendiri.
5: Apakah itu tidak terlalu kejam, Kek?
2: Mereka itu orang jahat, ya. Dimanapun juga, orang jahat selalu membunuh dirinya sendiri. Sudahlah, kau tidak perlu berpikir terlalu jauh, ya. Yang penting, sekarang ini keadaanmu aman. Tapi sebaiknya kau pindah dari sini saja.
5: Pindah? Pindah kemana, Kek?
2: Ya, aku kira untuk sementara ini sebaiknya kau pindah ke Randulanang. Aku takut teman-teman prajurit itu ada yang menyusul kemari. Nah, nanti setelah kambing piot itu kembali, kau bisa tinggal di sini lagi sesukamu.
5: Kalau begitu, baiklah, Kek. Saya menurut saja.

0: kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Arjuna. Sekalipun matahari bersinar terang, namun udara terasa sejuk. Angin dari utara mendesah perlahan, memainkan pucuk-pucuk daun angsana dan cemara dewa. Arya Kamandanu sedang melatih Panji Ketawang olah kanuragan. Sejak pagi tadi, dia melatih keponakannya itu di halaman gubuknya.
1: Sudah. Tidak usah diteruskan lagi.
2: Ada apa, Paman?
1: Aku berkata tidak usah diteruskan lagi. Sudah cukup. Kita hentikan saja latihan ini. Tidak ada gunanya.
2: Tapi, Paman, tapi...
1: Tidak ada tapi-tapian. Cukup, kataku. Lebih baik kau tidur sana. Aku tidak senang melatih seorang pemalas.
2: Saya lelah, Paman.
1: Kau selalu begitu. Selalu begitu. Kau selalu mencari alasan. Heh, Panji. Apakah kau sebenarnya tidak suka aku melatihmu ilmu kanuragan?
2: Maaf, Paman. Barangkali saya kurang berbakat, Paman.
1: Bakat. Kau tahu apa soal bakat? Kau hanya malas. Kau hanya mau enak-enakan saja. Kau selalu bangun kesiangan. Kau mau hidup seenakmu sendiri saja. Kau sudah lupa ya apa yang Paman katakan padamu? Panji, kau harus mau bekerja keras. Hanya dengan bekerja keras, setiap orang akan berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Kalau kau hanya mau enak-enakan, dari mana kau akan memetik buah keberhasilan?
2: Maafkan saya, Paman. Maafkan saya.
1: Nah, sekarang kau menangis lagi. Aku ini tidak tahu kau ini bocah macam apa, Panji. Apa sebenarnya yang kau inginkan?
2: Baiklah, Paman. Baiklah. Saya akan rajin berlatih bersama Paman.
1: Sudahlah.
2: Mari, kita latihan lagi, Paman.
1: Sudah, cepat kau buat kuda-kuda. Yang bagus kuda-kudanya.
2: Begini kan, Paman? Kuda-kuda yang bagus?
1: Ya, begitu. Nah, lihat, Panji. Sepotong kayu ini boleh kau ibaratkan sebuah pedang.
2: Ya.
1: Sekarang kau harus menahan serangan-seranganku dengan sepotong kayu ini. Anggap saja kau diserang oleh musuhmu dengan sebilah pedang.
2: Ya.
1: Ingat, kau harus hati-hati. Sebab kalau tidak, kau pasti akan terkena pukulan sepotong kayu ini. Kau mengerti?
2: Iya, Paman. Iya. Tapi jangan keras-keras mukulnya, Paman. Ya.

kanuragan itu penting, Panji. Sebab tidak semua orang menyukai kita. Tidak semua orang berbaik hati. Bahkan seringkali kita dipaksa untuk melakukan kekerasan. Panji? Panji? Wah, dasar anak gendeng. Malah tidur. Aku mendengar desir langkah di pojok halaman sana. Dia rupanya berhenti. Dan jelas bukan langkah-langkah binatang. Aku yakin ada manusia yang datang ke pondokku ini.

Pelan-pelan Arya Kamandanu bangkit dari atas pembaringan. Kemudian dia melangkah ke halaman. Suasana sangat sunyi dan lengang.

0: Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya yang datang ke pondok Arya Kamandanu? Dan apa maksudnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari masyarakat pecinta syariah. Cinta syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Pendengar yang budiman, kita orang Islam diperintahkan untuk berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita yang paling dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum." Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang buat Anda semuanya, insan galaksi yang senang bahagia sekali. Hari ini 25 Juli 2026, Adik Galaksika bisa menyapa Anda di 93,6 Galaksika FM Toili, 91,7 Radio Andika FM Luwuk, dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Oke, baik, Anda sedang menyimak program Gado-Gado Galaksika ya. Di program acara yang satu ini Anda bisa merequest lagu dangdut boleh, lagu daerah juga boleh ya. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Dan Anda yang tidak bisa mendengarkan lewat siaran analog ya, Anda bisa download aplikasi Galaksika Media Group ya. Buka di Play Store, ketik Galaksika Media Group ya. Muncul, silakan Anda download dan install ya. Diinstal nanti bisa milih Galaksika Toili, Luwuk ataupun Simpang Raya. Ya, Anda juga bisa mendengarkan siaran streaming kami melalui www.galaksikamediaweb.id begitu ya. Yang mau request lagu dan kirim salam ya, ataupun mungkin tempat usahanya pengen disenggol,

0: atau di rumah lagi buat apa begitu untuk usaha-usahanya, boleh silakan di kolom komentar ya. Nah, nanti kita senggol-senggol ataupun kita sapa-sapa tempat usaha Anda begitu, insan Galasiga. Halo, Radio Galasiga.
1: Paling luas jangkauannya. Assalamualaikum Pak Kades.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur Huda.
1: Betul, ini masuk duluan mau baca doa ini.
0: Silahkan, doa apa yang mau dibaca pagi ini?
1: Kalau siang ini doanya kayak mau makan tengah hari.
0: Doa makan ya berarti ya Pak Nur Huda ya?
1: Betul, ya bisa makan, baca doa, barik lana.
0: Allahumma barik lana ya. Oke. Pak Nur Huda.
1: Betul, ada apa Pak?
0: Lagu pilihannya yang mana ini?
1: Kayaknya mau ingin lagu Darah Muda ini.
0: Darah Muda gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, Darah Muda ya. Oke, siap.
1: Salam-salamnya untuk sedikit aja Pak Kades.
0: Banyak juga gak apa-apa.
1: Banyak nanti ya dimarah teman-teman yang mendengarkannya. Ya untuk keluarga Pak Kades, keluarga dari kesehatan selalu dan mengudara Galaksika terus. Okay. Memancarkan pewili sampai lubang di jagat raya.
0: Amin ya.
1: Yang kedua kalinya yang ngepen Galaksika A sampai Z mendengarkannya ini, kalau gabung jangan lama-lama, banyak yang nunggu yang di belakangnya.
0: Oke.
1: Ya sudah, begitu saja Pak Kade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya Pak Nur Huda, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian juga mengingatkan untuk warga Tirta Kencana ya. Kebetulan Mas Kardesin di Radio DW jadi diumumkan juga lewat radio ya. Kemarin pas Jumatan juga sudah disampaikan ya. Kemudian pemberitahuan lewat grup WA juga sudah ya. Jangan lupa besok hari Ahad, hari Minggu, kita ada pelaksanaan kegiatan kerja bakti di Masjid At-Tarhum ya, Desa Tirta Kencana ini. Dalam rangka pembangunan sekaligus juga pelebaran masjid ya. Jadi besok ada kegiatan kerja bakti. Mohon seluruh warga ya. Tapi ya enggak menutup kemungkinan warga yang lain juga, karena ini masjid ya, tempat ibadah kita bersama. Jadi ya monggo silakan ya, yang mau kerja bakti besok ya. Kita ada kegiatan pengecoran, jadi memang membutuhkan tenaga, membutuhkan jumlah warga yang agak banyak begitu ya. Besok ya Insan Galasiga, hari Ahad atau hari Minggu mulai dari jam 7 gitu. Radio Galasiga
2: paling luas jangkauannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Harjo
2: hadir Pak Kades.
0: Luar biasa meruput ya.
2: Iya.
0: Ini namanya siapa kok lali saya? Handayani ya.
2: Iya.
0: Oh iya, saya ingat suara nih gitu ya.
2: Ada okay. Bagaimana ngono ya Kandi? Karena berapa hari kena flu dan batuk ini Kandi.
0: Oh iya. Siap.
2: Lagi
0: ya.
2: Rame Kandi di sini, lagi flu dan batuknya lagi rame.
0: Iya, di sini juga demikian ya. Pengaruh.
2: Dan sampai capek minum obat segala macam kok enggak sembuh-sembuh, mana
0: toh? Pengaruh cuaca mungkin ya.
2: Iya bisa jadi, tapi ini alhamdulillah ini Kandi, walaupun mataharinya nggak mau takut terbit, yeah, tapi ya terang lah.
0: Oh iya iya.
2: Nggak hujan
0: gitu ya, tapi dingin gitu ya.
2: Iya.
0: Oh iya iya, siap ya. Handayani mau dengarkan lagu yang mana?
2: Lagunya apa ini Kandi?
0: Bebas ya, dangdut daerah.
2: Oh
0: boleh.
2: Satu hati sampai mati aja Kandi.
0: Satu hati ya. Sampai semaput ya.
2: Oke. Okay. Iya, gara-gara flu dan batuk lo Kandi.
0: satu hati sampai mati ya. Oke.
2: Oke, salamnya buat semuanya aja ya kan. Ini salam tanpa terkecuali aja. Oh iya, salam juga buat Om Mahfud ini. Semoga mendengarkan, kalau jadi naik salam makan yang di atas ya, suruh cepat turun.
0: Oh, gitu ya. Ya ya ya ya. Apa enggak bawa radio yang di atas sana?
2: Jauh dengan anu mungkin dia itu.
0: Jauh dari apa? Jangkauan?
2: Iya.
0: Oke, siap ya.
2: Oke, gitu aja kan dia.
0: Terima kasih.
2: Saya tunggu lagunya. Sambil duduk-duduk, sambil goyang-goyang.
0: Asik.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, ya, lagu pertama request dari Vanur Huda ya. Judulnya Darah Muda. Bunda Sutiem di SPC Ombolu, selamat bergabung, lagunya nanti kita hadirkan juga ya.

mudah kita hadirkan untuk Anda semuanya di suasana siang hari ini ya. Ya, baik insan galaksika, jangan lupa nanti di jam, pokoknya disimak saja ya. Saya mau kasih tebak judul lagunya ya, judul dan penyanyinya begitu ya. Saya sudah menyiapkan pulsa ya. Tapi nanti ya, pokoknya ikuti terus program acara ini Insan Galaksika. Nanti pas sesi tebak lagu ya, silakan Anda tebak lagunya itu judulnya apa begitu ya, judulnya apa, penyanyinya siapa ya. Selamat bergabung dulu, saya ingin mengucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung Insan Galaksika, ada Halima ya. H5 itu H ada 5. Oke, selamat pagi paling luas jangkauannya ademe pol katanya. Ya ya ya ya ya ya ya ya. Dimana-mana menginformasikan kok adem gitu ya. Dingin. Apa kabar juga buat Mbak Winarti di Sukamaju 1 yang ada di tokonya ya.

bareng-bareng sembako ya. Untuk wilayah Sukamaju dan sekitarnya bisa ke kiosnya Mbak Winarti ya, Sukamaju 1.

0: dengan Mbak Las di Toli Sujaya.
1: Mbak Las di Toli Sujaya, begitu ya. Pokoknya yeah. Toli Su ini jaya, jaya, jaya, gitu ya.
0: Jaya, katanya kan Toli Jaya.
1: Toli Jaya.
0: Jadi dikasih jayanya itu.
1: Oke, oke.
0: Dan sudah punya anu kecamatan sendiri, Mas Andi.
1: Beda ya dengan
0: jadi
1: di...
0: Jadi kan anu kecamatan Toli Jaya.
1: Kecamatan Toli Jaya, ya.
0: Iya, jadi di sini Toli Su Jaya.
1: Luar biasa. Tepuk tangan buat Toli Su.
0: Pagi-pagi sudah aja bercanda, Mas Andi.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Lagu pilihannya yang mana ini, ya?
0: Saya minta lagu Solawat Nabi aja, terserah Mas Andi siapa saja, yang penting bisa didengarkan.
1: Oke, pokoknya Solawat lagu Nabi, ya?
0: Iya. Lagu ini saya spesialkan buat masjid yang ada dari Besi Tua di perjalanan.
1: Oke, ya.
0: Dan salamnya buat Mas Andi sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Juga yang ya. Ada di Impang Raya, juga di Bangkep, dengan tetap rencana di 10 Bang Jagonya, semuanya insan Galasika dari L sampai Z. Nanti kebanyakan dimarah Pak Nurudin.
1: Dari dengan L sampai Z, ya.
0: Yang iya, yang ada di Minatani. Begitu aja Mas Andi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung begitu ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Berikutnya lagi ada siapa? 0857 1818 9936, ya. Itu nomor handphone ya, handphonenya. Radio Galasika
0: paling luas jangkauannya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tante Ondang.
0: Iya.
1: Info.
0: Kalau di sini Toili Maju, bukan Toili Jaya.
1: Toili Maju ya.
0: Toili Maju.
1: Luar
0: biasa.
1: Luar biasa.
0: Iya. Karena di sini jantung kota.
1: Dede.
0: Ada kantor kecamatannya, polseknya, terminalnya.
1: Ya.
0: Jadi kan sudah maju toh.
1: Ah.
0: Kalau balas masih jaya dia. Jadi di bawahnya.
1: Bersaing ini.
0: Iya. Ya.
1: BBB Tante
0: On. Toh ini maju, toh ini jaya. Nah, jadi jangan macam Tante On menjadi kabupaten. Di sana kecamatan dia.
1: Aduh.
0: Kalau saya provinsi. Balas kabupaten.
1: Temu kalah Tante Undang ya.
0: Tante Undang tiara bisa kalah. Umur tua. Jangan coba-coba lawan Tante Undang.
1: Asik. Mokan smes nanti.
0: Why?
1: Ya.
0: Koncang memang. Anda yang paling terdepan. Coto Makassar di depan Bang Beri Uni 10. Siapa mau lawan? Tidak ada.
1: Tante, lagunya dulu Tante.
0: Iya, lagunya saya minta anu. Ini Ida Laila dengan Mulyadi.
1: Ida.
0: Setelah jumpa pertama.
1: Ida.
0: Setelah jumpa pertama, Ida Laila dengan Dan Mus Mulyadi.
1: Oke, siap. Saya cari dulu.
0: Itu lagunya tahun 70-an itu Mas Andi.
1: Setelah ya, jumpa ya, pertama ya.
0: Iya. Gak ada itu. Saya kirimkan anu nih, siapa? Pak Nurhuda biar dia baik hatinya.
1: Oke.
0: Okay. Pak Imam Pak Nurhuda ini, saya sudah nelpon duluan dia.
1: Menyapa sedikit. Ya, silakan Tante.
0: Ada Mebel di Minahaki. Putra Bugis.
1: Iya.
0: Itu tidak bisa dilupakan itu, kasihan. Soalnya saya kan terpencil. Baru ada Mebel Gilang. Ada Patri. Dia mendengar itu. Dia kalau kerja Mas Andi, radionya dibawa. Karena dicok di belakang pura. Dia akan kerja di situ. Mbak aku katanya.
1: Siap.
0: Jadi istrinya. Ada Bunda Wid. Ada...

0: dasar kawi. Ya tadi malam nelpon tertawa terus. Dia dengar Tante Onang dia bilang semangat. Saya saja janda semangat, apalagi orang ada istri. Kapan dia semangat? Hei, diri kau. Hei. Baru ada bengkel di pinggir jembatan. Tahu siapa lagi namanya itu, lupa. Semua bengkel-bengkel. Menyapa yang tidak disapa tadi malam. Sambung dengan simpang raya ini.
1: Ada.
0: Oh. Siapa tadi malam itu? Ada Bang Rizal, ada Bang Eki. Ada siapa di simpang raya ini yang orang tua itu, lupa. Pak Samun, Pak Samun. Mereka siapa? Ayah Jumadi. Baru Pati Mijan, pada HOO, ada balas tadi. Oke, Mas Andi, terima kasih.
1: Siap.
0: Penyiarnya, semoga sehat selalu, umur panjang, tambahkan rezekinya oleh Allah. Selamat dunia akhirat kita semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihat, oke.
1: Terima kasih.
0: Iya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Widih, ya. Sebelumnya ada lagu judulnya Gerigis ya, request dari Om Bolu ini ya. Bunda Sutiam di SPC Om Bolu yang hari ini mau dengarkan lagu Gerigis ya. Salam kompak penuh kebahagiaan dari Om Bolu. Oke, baik insan Galaxy 0857-1818-9936 ya. Ya, selamat siang buat Halima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi paling luas jangkauannya ya. Dari Halima. Bang Galon juga siang hari ini sudah hadir, lagunya lagu Sasak Lawang Surga. Spesial buat Pak Mul Sate katanya ya. Oke, Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda.
1: Kembali.
0: Oke, masih dingin apa sudah panas atau gimana?
1: Yo, agak mendingan mas, tapi ini nanti kompor.
0: Di depan kompor jadi, ya, jadi hangat begitu ya? Oke, oke, oke, oke. Lagunya silahkan.
1: Lama ya, HP-nya ada lowbat. Goyang bendu-bendu mas.
0: Bendu-bendu, oke, siap. Goyang bendu-bendu. Sedikit,
1: salah satu. Ah. Lupa, sedang penasaran.
0: Oke.
1: Sekali, baru yang di Sumatera Raya, Pak Budi, Pak Dikarikin, Pak Dikamong. Baru, siapa ya? Bunda Anggrek Ungu. Baru spesialnya untuk Mas Andi aja, mudah-mudahan sehat selalu, radio tetap mengudara. Kalau nggak mengudara mas, kode kalau masa nggak ambil beras loh.
0: Iya. Berarti yang godok banyu tok ya.
1: Oh iya, ini pokoknya yakin kelaparan.
0: Oke, oke, oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum, HP-nya lobet.
0: Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung. Iya, doakan ya. Mudah-mudahan Radio Galasika dan jaringannya tetap mengudara gitu ya. Memang tidak mudah ya. Tantangannya, kalau pendengar kayaknya masih banyak begitu ya yang mendengarkan begitu ya. Tantangannya adalah memang kayak iklan-iklan pusat ya. Kalau dulu mungkin pendengar masih bisa mendengarkan promo dari produk-produk nasional ya. Betul-betul beberapa tahun ini sudah sedang gak ada lagi begitu ya. Belum lagi efisiensi anggaran dan lain sebagainya, memang membuat radio itu semakin sulit begitu ya. Yang tutup banyak begitu ya. Banyak sekali begitu ya yang tutup stasiun radionya gitu ya. Tapi kalau Galasika ya insya Allah tetap semangat begitu ya. Yang penting masih ada yang dengarkan gitu ya. Kecuali kalau kita siaran sudah gak ada yang bergabung, gak ada yang mendengarkan, ya apa boleh buat begitu ya. Sementara masih dikuat-kuat nih. Tak dolne wedhus engko ya. Oke, baik. Berikutnya siapa lagi? 0857-1818-9936 ya. Dar. Oke, sabaran dulu yang bergabung di jalur telepon ya. Ada hmm. Oke, selamat siang juga untuk Mang Toto di Bantayan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Galosika paling luas jangkauannya, mau dengarkan lagu dangdut. Ya, angka 1 versinya Adela. Salam hangat buat semua pendengar Galosika FM di mana saja berada, khususnya buat Tante Ondang yang selalu punya ciri khas ya. Heboh pokoknya ya. Yang ngantuk begitu dengar suaranya Tante Ondang langsung hilang ngantuknya ya. Ya pokoknya salam kenal saja buat semuanya dari Mang Toto Jadul Bantayan Luwuk Timur ya. Oke, terima kasih buat Mang Toto sudah hadir juga ya di suasana siang hari ini. Mbak Fania Reza. Assalamualaikum, gadu-gadu Galasika paling luas jangkauannya. Dari Mbak Fania Reza hadir pagi hari ini. Oke, sekarang kita ke lagu pilihan Anda.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

Oke, baik insan galaksi ya, lawang surga ya. Lagu daerah Sasak begitu ya, sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Bang Sofyan ya. Oke, Bang Sofyan yang tetap semangat walaupun cuacanya beberapa hari ini lebih banyak hujannya ya. Oke, selamat bergabung juga. Saya ingin mengucapkan

Medan. Oke, okay, ya. Tembus juga sampai di sana ya siaran Galasik. Ya, karena kalau sekarang itu lewat aplikasi, jadi pendengar radio itu bisa dari wilayah mana saja begitu ya. Ada yang dari Pulau Kabayena masih mendengarkan di frekuensi ini mungkin ya.

0: 0818189936. Halo, Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya dengan siapa ini?
1: Dari Putra Semeru, Bujang Penasaran.
0: Bujang Penasaran ya, unit 7 ya.
1: Oke.
0: Sekademen apa sudah enggak?
1: Waduh.
0: Hah?
1: Sudah 3 malam saya enggak mandi ini, Mas.
0: 3 hari 3 malam gitu ya. Jangan malam mandinya, siang.
1: Baru sembuh ini, baru makan tadi.
0: Oh, sudah enak makan ya.
1: Anu meriang.
0: Oh, meriang, merindukan kasih sayang ya, berarti ya. Oke, siap ya. Bujang Penasaran. Ya?
1: Siapa saja yang masuk?
0: Yang sudah masuk tadi ada siapa saja ya? Enggak tak catat deh Pak hari ini ya.
1: Baru nyiar ini.
0: Enggak, dari tadi jam 10.
1: Habis subuh.
0: Iya, habis subuh.
1: Nah, tadi kayak siapa itu?
0: Kayak siapa?
1: Sandiwara.
0: Oh, iya, ada sandiwara.
1: Iya, saya memutar. Biasa dengar.
0: Oke, sampean lagunya apa?
1: Lagunya Monas sajalah.
0: Monas?
1: Iya.
0: Oke. Sudah pernah ke Monas?
1: Enggak pernah.
0: Kita ke Monas saja, itu ya. Bapakku seneng lagu ini ya. Oke. Ya?
1: Saya baru ingat kalau saya pernah suka lagu ke Monas. Tapi sudah lama sekali.
0: Iya. Ini
1: masih bujangan dulu.
0: Masih bujangan ya. Bapakku sering nyanyi lagu ini ya. Waktu zaman kecil ya, dulu ya. Ya?
1: Bapak Saman masih hidup?
0: Masih. Ada lagi dengarkan masih tuh dengar. Di Lubuk ya.
1: Mudah-mudahan dengar.
0: Ada. Lagi mendengarkan radio gitu ya.
1: Iya. Siapa namanya, Mas?
0: Pak Agus.
1: Oh iya, ya salamnya buat Pak Agus. Dengar Pak
0: Agus.
1: Mbak Anu itu, Mbak Lasmini.
0: Kalau Mbak Lasmini kan dulu di TV ya, cuman sekarang udah pindah di Tolisu.
1: Gimana?
0: Di Tolisu, dulu kan di TV, di...
1: Oh iya, di Sandiwara itu. Namanya Mantili itu ya?
0: Iya. Sekarang sudah di Tolisu ya.
1: Dan kemenangan ini juga Bunda Museum Ayah Jumati
0: ya.
1: Dan Galon juga Pak Mul lagi bahas suntuk-suntuk ini.
0: Sate ya. Oke.
1: Bang Jago. Coba lagi.
0: Mana Bang Jago ini ya, belum bergabung ya?
1: Bang Jago kok kayaknya lama enggak on.
0: Berapa lama ini kok enggak muncul gitu ya?
1: Kok aktif ini?
0: Hah?
1: Kok aktif mungkin?
0: Apa ucul Jago nih?
1: Kalau jagok itu pasti muncul terus. Itu jokatnya kemana-mana jadi.
0: Oh gitu ya. Ya.
1: Siapa lagi? itu yang muda.
0: Bang Galon tahu sampean?
1: Tahu. Iya.
0: Oh, pantesan kok sampean nelpon wonge langsung guyu gitu loh.
1: Sering kali gabung ngopi di rumahnya Pak Mul.
0: Oh iya. Pantes kok entek gula ambek kopi ki nandi gitu ya. Aduh.
1: Juga Kang Budi.
0: Iya.
1: Bahasa Salmon apa bahasa
0: Samun? S A M U N. Apa?
1: Serta apa itu?
0: Gimana? Ulangi gimana?
1: Mbah Samun.
0: Iya, Mbah Samun.
1: Pak De Farikin.
0: Iya.
1: Ada putra kembar kan?
0: Ada.
1: Ya, juga siapa lagi yuk? Putra Ngapak. Terus pokoknya salam kenal ini DRS Bujang Penasaran.
0: DRS ya, ada depannya ya. Oke. Masih?
1: Halo.
0: Masih ada lagi yang mau disenggol?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Katra buat semuanya tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bujang Penasaran ya. Penasaran terus ya. Oke, saya pengen menyapa Mas Din Santaruna. Ada Mas Gareng di Tolisu Blok B, kemudian ada Bang Rizal di Banggai Kepulauan Okulo, ada Pak Timan di Pandanwangi, Mang Wagino di Tirta Jaya. Sehat ya Mang ya. Anto di Kayuku, kemudian ada Pak

Buyut Galih di Tolisu ya. Pak Mas'ud di Binatani, kemudian ada Hadi Wiranto ya, Mas Hadi Wiranto. Ada Eki di Olusi, terima kasih kirimannya sudah sampai ya buat Eki. Pak Pocipto ini ada di Unit 2. Lanjut lagi ada Pak Desono di Tumpu Jaya, kemudian ada Pak Min bin Mus'ab ya. Oh, anak bini bareng ya. Di Tumpu Jaya juga. Lanjut lagi ada Arya Darmayasa di Sindang Toidi Barat ya. Ada Agung Win

Kadek ya, beli kadek. Kadek Suwarno di Mekarsari, Mama Meka di Tolisu Blok A ya. Di Batui saya sapa ada Rahman Salili ya. Kemudian ada Pak Muslim Onggo di

Iya, Pak Muslim monggo di Batui City. Mau minta lagu sesuai dengan cuaca ini ya. Lagunya Hamdan ATT, judulnya Dingin ya. Lagu ini aku spesialkan buat istri tercinta Nur Hayati di rumah ya. Kemudian pengen menyapa juga ada Udin Molobi, Papa. Ada Udin Molobi, kemudian Papa Ude, buat Umi Aripta ya. Ada Putra Kumbang, ada Bunda Juwita yang ada di seputaran Batui sana ya. Kemudian yang tidak lupa dijumpai sama Pak Muslim monggo di Usok Batui. Ada Putra Saluan, ada Bang Udin Molobi, Alda, Hilda, Dede, Oyong, Nenek Sipan, kemudian ada Zul, Rizkoi, ya. Ada Dede dan spesialnya buat istri tercinta, asik. Terima kasih buat Pak Muslim monggo di Usok Batui yang sudah bergabung. Pak Soleh Yogi Suara, salam hormat juga dari studio yang ada di kelurahan di Desa Cendanapura ya. Pak Soleh Yogi Suara, Pak Sugeng, Pak Teguh Sutrisno, salam hormat dari studio ya. Nah, ini ada beberapa lagu yang lawas ini ya. Satu dinyanyikan oleh Ida Laila dan Mus Mulyadi. Kemudian nanti ada lagu judulnya Ke Monas ya. Nah, ini lagu kesayangannya bapakku ya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, bapak sama ibu di luar.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen

91,7 Radio Andik FM Luwuk dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Kita lanjutkan kembali program Gado-Gado Galasika siang hari ini. Oke, sabaran dulu ya, ada telepon di handphone pribadi. Saya putarkan lagu pilihan Anda, lanjut ya.

0: Kanjeng Wati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

Oke, baik Insan Galasika, baru saja beberapa lagu saya hadirkan. Ya, termasuk tadi ada request dari tadi. Request lagu Bugis tadi ya. Oke, ada Anis. Asar Ani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaduh-gaduh Galasika paling luas jangkauannya ya. Oke, Kandi agak kareba. Alhamdulillah ya. Baji

Oke, baik insan Galaxy Girl, saatnya kita masuk di sesi tebak lagu ya. Siap-siap ya insan Galaxy Girl, simak lagunya, kemudian judulnya apa ya, jawabnya lewat telepon begitu ya. Oke, apa judul lagu dan nama penyanyi yang, ya, siapa nama penyanyi dan judul lagunya apa ini ya? Lagu yang saya putar berikut ini.

Ya, Insan Galasika, siapa nama penyanyi dan juga judul lagunya apa? Jawabnya lewat telepon ya, 0857 1818 9936.

0: Oke, Radio Galaksika.
1: Mantap sekali.
0: Mantap sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Indra dari Unit 2.
0: Pak Indra, Unit 2. Oke, ya. Pak Indra, sudah dengarkan lagunya tadi? Siapa nama penyanyi dan judul lagunya apa?
1: Judulnya Goyang Dumang, penyanyinya Cita Citata.
0: Yakin?
1: Yakin sekali.
0: Yakin sekali. Oke, nanti kita isi pulsa 20.000 ya buat sampean ya di nomor handphonenya ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Sama-sama.
0: Oke, siap. Oke, baik Insan Galaksika, sudah ada dua pemenang tadi ya yang ikutan bergabung. Lagu yang baru saja saya putar, Cita-Citata Goyang Dumang, begitu ya.

Oke, pemenang pertama tadi ada Pak Arba ya di Uni 7. Kemudian yang pemenang kedua tadi namanya oke. Ya, ada ya, kesimpan ya. Oke. Luar biasa gitu ya. Oke, siap ya. Terima kasih. Nomor handphonenya juga sudah dikirim. Nanti masing-masing teman-teman akan mendapatkan pulsa 20.000 ya. Saya masih kasih kesempatan satu lagi ya. Selain yang dua pemenang tadi ya. Selain yang dua pemenang tadi, saya masih kasih kesempatan. Saya masih nyiapin lagunya. Telepon ya, kalau mau jawab ya di jalur telepon. Oke ya, nanti setelah selesai siaran baru saya isi ya pulsanya ya. Saya carikan yang gampang ya. Siapa nama penyanyi dan apa judul lagu berikut ini?

0: Oke, ya, belum mulai ya ini nyanyinya ya, tapi sudah ada yang nelpon. Halo, Radio Galasika. Halo, Radio Galasika.
1: Paling luas jangkauannya, mantap.
0: Oke, mantap.
1: Mantap, tengah hari baru nungul. Mantap, mantap. Itu yang ditunggu-tunggu Pak De Parisi.
0: Siap Pak De, ya. Pak De mau ikutan kuis dulu?
1: Ya.
0: Mau ikutan kuis tebak lagu apa enggak?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Pokoknya kalau nanti kalau bisa masuk ya kasih masuk.
0: Oke.
1: Saya, ya, saya dengar tadi yang dapat 20.000 itu.
0: Iya. Kalau ya, lagu yang sama sementara saya putar sampean tahu?
1: Ya.
0: Lagu yang sementara saya putar sampean tahu judulnya dan nama penyanyinya?
1: Lagunya tapi lagu Bugis ini.
0: Oh ya, salah ya berarti ya, belum tepat ya kalau gitu ya.
1: Itu lagu Bugis.
0: Boleh, lagu boleh. Kalau mau request bisa lagu boleh, silakan.
1: Jadi 1.500.000.
0: Oke, siap ya.
1: Ya, buat tante undang.
0: Oke. Siap.
1: Buat tante undang supaya duduk di warung makan sambil goyang-goyang kaki.
0: Oke.
1: Salam dengan Mbak

0: Mbak Las baru ini yang di unit 3 Ibu Mesien. Terus Mary Andani. Oh, Andani bukan Mary. Andani yang di dekat saluran itu unit 4.
1: Oke, siap.
0: Salam-salam ini Pak Galuh, Pak Nur, Pak Nuruda. Biasanya kan dengar-dengar dia langsung telpon kong. Kenapa Pak Deparikin gak sebut namaku ya? Apa lupa?
1: Lanjut.
0: Oke, mau salam dengan Mas Andi, keluarga, biar kabarnya sehat-sehat.
1: Oke. Alhamdulillah sehat
0: buat, ya. Ya, buat anu, buat Elbara ini, Elbara. Salam-salam dengan mbahnya. Oke.
1: Oke, siap.
0: Makasih dan diganti temannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Insan Galasika, siapa nama penyanyi dan judul lagunya apa ini? Lagu yang saya putarin nih ya.

0: Oke, penelpon berikutnya Radio Galaksika.
1: Paling luas jangkauannya.
0: Paling luas jangkauannya. Weh, motor balap ini ya.
1: Mantap.
0: Saking sire niki.
1: Ya, ini dari Panarwangi, Aflah niki.
0: Oke. Beli Aflah ya.
1: Oke, siap
0: ya. Siapa nama penyanyi dan judul lagu yang saya putar sekarang?
1: Nama penyanyinya Elvi Sukaisi, judulnya Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu. Elvi Sukaisi ini penyanyi dari mana asalnya?
1: Aduh, kalau itu kurang tahu.
0: Bukan dari Pandanwangi ya?
1: Bukan, saya dari Dongin ya, Dongin.
0: Oke, tepat sekali jawabannya ya.
1: Ya.
0: Sudah betul ya. Pulsa 20.000 habis siaran saya kirim ya.
1: Oke, sukses semua.
0: Oke, sukses semua Mawali.
1: Yo.
0: Oke, luar biasa ya. Oke, ya, baik insan Galaksika, sudah ada 3 pemenang di kuis untuk hari ini, kuis tebak lagu begitu ya. Insan Galaksika, selesai siaran akan saya kirim pulsanya. Baik, karena waktunya sudah tengah hari ya, cukup dulu untuk kebersamaan kita hari ini, seru-serunya juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah pada bergabung, baik yang request lagu, kirim salam maupun yang sudah ikutan kuis tadi ya. Nantikan program acara berikutnya di Radio Galaksika FM ya. Dari lantai 2 Tadulako di 13 Tirta Kencana Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di Galaksika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Rajang siang?
2: Nggih, rajang siang mulih.
1: Sarang sireun nggih.
2: Tiang ambare.
1: Saking dijeun nggih.
2: Saking tukadaya.
1: Tukadaya.
2: Nggih, sombang jemrana.
1: Jemrana nggih. Heeh. Punapi keluhan?
2: Keluhan niki sebenarnya nenek tiang niki. Sakit di pergelangan kaki ini kan abis dulu sekitar beberapa tahun yang lalu sempat jatuh dari sepeda, ditabrak sepeda, mungkin habis operasi. Terus akhir-akhir ini belakangan napi nggih, setiap malam karena mungkin dingin-dingin tuh batisnya kumat nih ke kaki nih ke sakit, gapi, dan terus tiang nih ke dengar-dengar wenten obat Bioaktiva, tiang beli coba satu, tiang pakai, akhirnya wenten perubahan, akhirnya tiang terus beli Bioaktiva nih ke.
1: Sudah berapa habis botolnya?
2: Mungkin mau 6.
1: 6 ya?
2: 6 nggih.
1: Terus konsumsinya kunapi nih?
2: Konsumsi nih ke pagi sama malam nih ke sebelum tidur, 10-10 tetes.
1: Rutin ya?
2: Nggih.
1: Terus mungkin sudah ada perubahan
2: nggih? Sudah nggih, ampun dan kumat lagi sakit nih, di batis nih ke. Ampun bisa menjalan, pun bisa beraktivitas nih ke nenek tiang.
1: Harapan
2: harapan tiang moga obat niki tetap wenten di jemrana niki mudah didapat kan nggih.
1: Nggih,
2: sok semua. Nggih, sok semua.
0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating? Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
0: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, body bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini. Nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah, ya Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
7: Asik. Bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Bu, nama?
2: Nama saya Bu Ayu dari Negara.
1: Ya, keluhan Ibu seperti apa?
2: Tangan saya ini kesemutan, terus kaki ngilu-ngilu.
1: Terus sudah lama itu?
2: Ya, sekitar 4 bulanan.
1: 4 bulanan?
2: Ya.
1: Umur Ibu sekarang berapa?
2: Hampir 60 sudah ini.
1: 60 ya?
2: Ya.
1: Terus sejak kapan Ibu mengkonsumsi Bioaktiva?
2: Sejak mulai ada ini Bioaktiva, saya coba. Hampir setiap pagi baru bangun itu tangan kaku rasanya. Baru bangun pagi itu kaku, semutan kaki, ngilu. Apalagi musim hujan.
1: Ya, terus?
2: Saya coba dengan minum Bioaktiva. Syukurlah sampai saat ini sudah tidak lagi kesemutan, sudah bisa aktivitas sebagai biasa.
1: Berapa ya, botol sudah?
2: Kira-kira 8 botol sudah.
1: Ya.
2: Ya.
1: Jadi sudah hilang semutannya.
2: Ini sudah hilang, sudah tidak lagi kesemutan.
1: Ya. Terus mengkonsumsi Bioaktiva, Bu?
2: Satu hari dua kali.
1: Ya, akan terus mengkonsumsi.
2: Ya, tentu saja supaya saya bisa aktivitas setiap hari.
1: Terima kasih, Bu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio7, Bioaktiva, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di apotik RR Medica unit 11, apotik Fadilah unit 12, apotik Hidayah unit 2, apotik Kristo unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi, Radio Wahana FM Mantawa, Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan, dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
7: Bakso, bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: swastiastu,
1: titiang tot asmara,
2: titiang ari kencana,
3: titiang jaya pangus.
0: Kami dari Trio Janmadi.
3: Dengarkan terus perkembangan Temang-Temang Bali
2: hanya

0: oke nah. Jadak lemah lo, bangun sakit.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
2: Yang nama terasi, alamat Banjar Kaleran Desa Yembang. Yang menggunakan Bioaktiva hanya untuk napis stamina mantan, menjaga kesehatan mantan. Sejak pada 6 bulan yang lalu sudah memakai Bioaktiva.
3: Sudah berapa botol?
2: Kira-kira 3-4, tapi belum habis yang keempat itu, belum
3: gimana
2: habis.
3: Ibu rasakan setelah minum itu?
2: Rasanya gimana ya? Tetap sehat, tetap sehat aja.
3: Ya, harapan ini?
2: Harapan tiang mudah-mudahan tetap sehat aja.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
5: Wah, gampang itu, bos.
4: Kamu tahu, Rin?
5: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
4: Oily HC?
5: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
4: Loh, kok lengkap banget ya?
5: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
4: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
5: Si bos bisa aja.
4: Ada ya?
5: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
4: Wah, sialan kamu.
5: Iya, bos.
1: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah swipe-an lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya sepeser pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 93,6 FM, Radio Galang.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Swastiastu, pesaingan sih ya?
2: Yang udah bagusnya, no.
1: Saking dijen ya?
2: Yang saking Batu Agung.
1: Batu Agung. Punapi ini ke ngangen Bioaktiva nih ki?
2: Ngen ki karena ibu tiang nih ke menderita kenten mah nih ke mah.
1: Sampun suwe.
2: Sampun.
1: Kudang tahun.
2: Ya, ampun tahunan nih ke wenten. Okay. Nah, mungkin setelah memakai nih ke wenten kemajuan gitu. Gitu.
1: Kemajuan. Yeah. Punapi nih ke? Sampun ical.
2: Sampun ya sudah. Anu ya agak jarang lah anu kedi dumonten. Tapi ada na sering kamboh kan dan mungkin ampun jarang kamboh.
1: Berapa tetes nih minum?
2: Ya, tentang yeah. Pemakaian itu 5 kali, 5 tetes kan dan 5 tetes 3 kali sehari kan.
1: 3 sehari. Terus yeah. Nih ke berapa botol sudah ngabisin nih?
2: Ini perkiraan nih ke ampun sekitar 4 botolan kan. Yeah.
1: Yeah. Mungkin hasilnya berapa?
2: Hasil nih?
1: Ampun becek.
2: Becek nggih, becek.
1: Nggih. Terus mengkonsumsi Bioaktiva?
2: Mengkonsumsi Bioaktiva
1: terus nggih.
2: Nggih. Terus nggih dan kan ini makin kari makin anu. Nggih, konsumsi nggih.
1: Nggih, sukses semua.
2: Nggih.
0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667. Disiarkan dari lantai 2 Tadulako D13 Tirta Kencana Toyin. Inilah Radio Galasika paling luas jangkauannya.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mewilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.

0: saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya. Debt collector mau masuk ya.
2: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
3: Ini
2: motor
3: bapak. Gak bisa gitu dong, Pak.
0: Punya masalah hidup yang bikin pusing.

0: Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.
1: Luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
2: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti. Makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
2: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: Iya. Satu buah lagu Saragasi sudah kita dengarkan bersama. Yang baru kita lalui itu adalah satu alunan Bawang Sade bersama kita.
1: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
2: 93,6 FM, Radio Gal-

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya

gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: apalagi sibuk-sibuknya kerjaan, sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: minggir-minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, awas, awas. Minggir-minggir.
1: Cah ganteng urung sunat. Cah ganteng urung sunat.
2: Pas jeng ngono, Mbak.
3: Pas gede, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, iya toh, ngendi ku mbah ngone mbah?
3: Lu kaya lu, ngone mantri mansahan, mantri utuh,
0: oh. Ganteng. Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat-sunat.
4: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
7: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Radio KPN, satu suara, satu kan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Selamat sore hari, mana-mana Anda berada. Gimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat dan terbaik. Jumpa lagi bersama saya Cahyo dari GPN Radio Network 89,6 MHz di Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Hadir lagi menemani Anda semuanya di Jolek-Jolek Dangdut. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-25 di bulan Juli di tahun 2026. Wow, sebentar lagi malam minggu ya sahabat semuanya. Mungkin ada di antara sahabat sehat yang udah punya rencana untuk menikmati malam mingguannya kemana. Kalau sahabat semuanya gak punya acara kemana-mana, mending gabung terus bersama Radio GPN, satu suara satukan Indonesia. Karena acara yang menarik masih akan terus menemani Anda semuanya sampai malam hari. Ya, masih pada kesempatan sore hari ini, saya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo. Jadi buat yang suka banget dengan lagu-lagu dangdut koplo, nanti sahabat sehat berkesempatan untuk bisa bergabung di 081-317-9001. Sekali lagi nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini ya, sahabat sehat semuanya. 081-317-9001, bisa lewat telepon, bisa jadi WA, atau yang pengen SMS juga bisa. Dan pasti acara ini didukung sebelumnya oleh dua sahabat kesehatan kita, yaitu Hazawit dan juga Anucare. Hazawit kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Anucare, sahabat mata sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang buram. Jadi kalau sahabat semuanya pengen sehat terus, gak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazawit ya sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Anucare. Dan kita juga masih terhubung dengan jaringan GPN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi. Dan saya akan menyapa dulu untuk sahabat sehat yang ada di Sumatera, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio Revina Sungai Bahar Muara Jambi 88 MHz, juga 101,8 GPN FM Pekanbaru Riau, juga 97,7 Jos FM Rokan Hilir Riau, 103,6 Radio Bintang FM Indragiri Hulu Riau, dan juga tentunya Radio Elbas Tebo Jambi 87,9 MHz. Yang ada di Jawa Tengah dan juga Jogja, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio GPN FM Blora Jawa Tengah 92,5 MHz, juga 90,8 Radio Langit Batang FM Jawa Tengah, 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, juga 107,5 Radio Sakti FM Pecalungan Batang Jawa Tengah, 89,6 GPN Radio Net Seluruhnya Jawa Tengah, juga 93,7 Radio GPN FM Monosobo Jawa Tengah, dan juga tentunya GPN Jogja FM 102,1 MHz. Dan tak ketinggalan juga dong yang ada di Sulawesi, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan Radio Galasika FM Toli Banggai Sulawesi Tengah 93,6 MHz, juga 107,1 Radio Suara Simbang Raya Banggai Sulawesi Tengah, dan juga tentunya 91,7 Radio Andika FM Lubuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah. Itulah jaringan GPN Radio Net Indonesia dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi yang ikut menyiarkan Jolek-Jolek Dangdut bersama Hazabe dan juga Anucare. Tapi kalau sahabat semuanya saat ini lagi di luar kota atau juga lagi di luar pulau dan tidak bisa menjangkau radio manual, oke, nggak usah panik ya, sahabat semuanya masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming. Tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya. Aplikasinya namanya GPN Radio Net ya. Nah, caranya gampang sekali ya. Langsung saja ambil HP Android Anda, terus kemudian masuk di Google Play Store, terus masuk di kolom pencarian, langsung aja ketik GPN Radio Net gitu ya. Terus kemudian di-download, lalu di-install. Dan sahabat sehat, udah terhubung dengan Radio GPN, satu suara satukan Indonesia dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Jadi sahabat saya semuanya gak bakalan ketinggalan dengan acara menarik dari Radio GPN, satu suara satukan Indonesia. Dangdutnya asik buat bergoyang. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di 081-317-9001, kita dengarkan dulu lagu pembuka. Dari intronya pasti udah pada paham banget sama lagu yang satu ini ya.
lagu yang dulu pernah ketop dinyanyikan oleh Basuki dan juga siapa tuh setnya pokoknya ini lagunya berjudul Mati Urip Karo Kowe.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, sure melihat.
5: Insan Galasika dapatkan Bionetra di Radio Galasika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Jengwati.
4: Iya, Dek.
3: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
4: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
5: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
6: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: mau jabat tangan dan cium tangan suami. Riyoyo lo kadang-kadang jaluk sepura bojo ini lera gelem sungkem ambek liwat sepurane. Mestine sama nih bojomu lungguh sama nangene. Cium tangan. Ya. Salawase aku labuh jenengan ya. Aku akeh salah ya. Aku belum bisa menjadi istri yang baik. Aku gelek ngelarakno sampean. Aku njaluk sepura ya. Mesti bojo memberabas. Hop hop dek hop. Hop. Aku ra betah ababmu. Saking ra taune kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد, ulama anal kurama, para kiai, para bunyai, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon doa pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat beserta seluruh tamu undangan yang kita hormati, ketua dan seluruh pengurus muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama, mulai pengurus anak cap, pengurus cabang, kemudian pengurus anak cabang, pengurus-pengurus ranting, semuanya yang kita hormati, tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita awali ngaji sore ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semua, dengan harapan semoga majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zirli wali wali daya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Monggo sing ikhlas maos Fatihah sekali lagi dengan niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik kita dunia akhirat diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajat jamaah yang hadir di majelis ini dikabulkan oleh Allah. Mangke maos Fatihah sepisan pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwaos ping 11. Nalika maca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11 niku artine panjenengan sing mantep, sing yakin nyebut nopo ingkang dados hajat-hajate panjenengan. Yakin diijabahi Gusti Allah. Mugi-mugi sing nembe sakit utawi menawi wonten keluargane ingkang sakit enggal-enggal dipun paringi sehat. Amin. Ingkang nembe susah wonten masalah nopo mawon, mugi-mugi enggal dipun paringi bungah lan bahagia. Ingkang nembe kangelan urusan nopo mawon, mugi-mugi enggal diparingi gampang. Ingkang nembe kekurangan kebutuhan nopo wae pira wae, muga-muga nang diparingi cukup. Ingkang nembe ruwet macet seret, mugi-mugi enggal diparingi lancar. Ingkang nembe padu gegeran tukaran, mugi-mugi enggal diparingi rukun. Ingkang nembe gadah hutang, mugi-mugi enggal diparingi lunas. Ingkang nembe ngerantos mantu utawa rondo-rondo sing ngenteni jodoh, muga-muga nang dipanggihake. Ingkang nembe ngerantos mati, kabeh yang ngenteni mati kok, mugi-mugi nalikane ajal dugi pinaringan husnul khotimah. Muga-muga sedaya selamat bejo mulya bahagia donya akhirate. Fatihah sepisan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, mas-mas yang saya hormati, mbak-mbak dan ibu-ibu yang mempunyai peran sangat besar dalam meramaikan acara hari ini, karena memang acara hari ini sing ngerameni iki ya wong wedok. Harus diakui, acara apapun kalau enggak ada mbak-mbak, enggak ada ibu-ibu, enggak bisa rame. Betul? Acara apa wae iki nek ora enek wong wedoke ora iso rame. Soale cangkeme wong wedok siji kuwi ngalahno wong lanang 100. Buktine pasar apa wae, nondi wae, kapan sing dodol lanang, sing tuku lanang, biasane rapatek rame. Contone pasar sapi, mesti luweh rame suara sapine timbang suarane wonge. Tapi pasar kok sing dodol wedok, sing tuku wedok, rame ne ra karuan. Contone pasar iwak, pasar buah. Memang kadang-kadang apa tuku jeruk setengah kilo ini, rong jami lo rong bar mbok jeruk telung kerenjang ini urung gembok kabeh urung ngenyang diulak-ulek, diutak-utek, didemek-demek, dipenyet-penyet, engko nek jeruke wis gembuk kabeh lagi ngenyang. Ngene iki pira burgane sak kilo, Bu? 20.000, Mbak. Larang men. Wong aku geingi lagi bar tuku nang kono sak kilo mek 14.000 nang jeruke gede-gede. Saman 20.000 jeruk cilik-cilik sak upil-upil. Bakule mangkel dilokno jeruke sak upil-upil. Terus bakule nyauri, "Lah ya to, Dik, Dik. Rupane mayu upelem kok sak jeruk-jeruk." Ngapunten, karena ini acaranya muslimat fatayat, berarti saya ngaji harus nerangno tentang wanita. Walaupun jujur, daerah manapun di Indonesia ini, lebih-lebih di Jawa, semuanya sudah pernah saya datangi. Saya yang paling tidak tahu itu daerah kewanitaan. Dan hari ini saya harus ngaji di daerah kewanitaan. Pokoknya ngaji kita hari ini seputar masalah wanita. Wanita itu makhluk yang misterius. Wanita dalam sejarah perkembangan umat manusia memang mengalami pergolakan yang luar biasa. Dalam sejarah dunia, wanita mengalami pergolakan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Aku ngetes sone. Pokoknya yang kaget kemungkinannya tiga. Sampai kaget, kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Kok mengalami pergolakan yang sangat dahsyat? Coba kita pikir, pada zaman jahiliyah dulu, wanita itu turasu wa tuhabu. Wong wedok zaman jahiliyah we isok diwaris, isok dihadiahno. Jadi regane wong wedok zaman jahiliyah iki kaya barang. Iso diwaris. Saiki wae bapake bar kuwi genti medun dadi wae anake. Dan kuwi genti iso dadi wae putune bareng ngono. Wong wedoki barang warisan. Bahkan wanita bisa dihadiahkan. Dolan nomae kancane ngono. Terus kok bojone metu nyugono wedang. Heh, bojone ayune. Kowe pengen ta piye? Gawa bungkus, ngono ku biasa. Zaman jahiliyah, ketoke sampean kok seneng pengen dibungkus ngono. Wanita biasa dijadikan taruhan dalam perjudian. Judi taruhane wong wedok. Bahkan biasa didol ning pasar-pasar. Cewek-cewek, cewek-cewek, sewu telu. Perawan-perawan selawe geblek dhewe. Itu zaman jahiliyah. Artinya
2: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari masyarakat pecinta syariah. Cinta syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilis.
2: Wanita sungguh sangat rendah, bahkan wanita dianggap aib dalam keluarga dan masyarakat. Mulane wong Arab jahiliyah, kalau punya anak lahir kok perempuan, kalau kuat menanggung malu ya dibiarkan hidup, kalau enggak kuat nanggung malu dikubur hidup-hidup. Nek betah isin anake dinjarno urip, nek ora betah isin dipendem urip-uripan. Kemudian Islam datang mengangkat harkat wanita setinggi-tingginya. Agama Islam datang mengangkat martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Jauh sebelum di mana-mana digaungkan emansipasi wanita, diperjuangkan emansipasi wanita di mana-mana, Islam sudah lebih dulu mengangkat harkat, derajat dan martabat wanita setinggi-tingginya. Di antara buktine dawuhe Kanjeng Nabi, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Bukan telapak kaki bapak-bapak wong kapal tok. Lho iya, Islam nek ngangkat derajate wong wedok, coba sampai suargane menungso itu ditempatkan di bawah delamaan sikile ibuke. Artinya apa? Sehebat-hebatnya anak, walau

belawu atus susu kungkum madu janji elek karo ibu ra bakal iso ngambu swarga walaupun pinter sundul langit iso ngeraji entot ngeraji angin wis umum wis ra patek pinter kuwi ngeraji entot lagek metutut trok ngono. Kapan ngeremeh no ibu ngelarak no ibu rangiro iso ngambu swarga walaupun ahli ibadah. Aku ngaduk ra perkara apa-apa bokongku keringeten. Walaupun salate khusyuk sampai melungker-melungker kaya orang digoreng Allahu Akbar. Lek sujud nganti bathuke benjut, nek zikir nganti lambene njedir, poso bendino sedekah nyah-nyoh, zakat ora mekakat. Wiridan durut ratan ning dindi gawanane tasbih nglewer dipouter terus wer wer wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sundari sundari sundari sundari wer wer wer wer wer samise samise samise wer wer samsia samsia samsia wer wer wer wer supia supia supia berangkat haji tiap tahun. Berangkat umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Ya wis ora umum sing umum ae. Umrohi sebulan 2 kali. Angger lagi teko budal neh, lagi teko mangkat neh. Tanggane lho ora tau petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi nglarakno ibune, ngremehno ibune. Ra bakal iso ngambu swarga. Ngambu lho ora iso. Apa maneh mlebu swarga? Karena memang Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sampai surganya manusia diletakkan di bawah telapak kakinya ibu. Pantes soalnya gak ada ibu, gak ada anak gini apa enggak? Hei, orang suwe-suwe loh. Makanya saya sering sampaikan selamanya anak gak bakal bisa membalas budi kepada orang tua. Selamasi anak orang bakal bisa membalas budi nanggone wong tua. Wong tua tau ngeden ngetokno anak, anak ora tau ngeden ngetokno wong tuane kok. Wong tua ngrumat anak suwe, anak ngrumat anak mek sedelok kok. Wong tua ngrumat anak iki sing diarep-arep uripe anak. Wong tua ngrumat anak iki karo ngenteni uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuane kan karo ngenteni. Lih. Wong tuwa iki sanggup ngenteni lorone anak. Tapi anak ra ngira gelem kon ngenteni lorone wong tuwa. Nggih napa nggih? Nggih. Wong tuwa duwe anak loro awake panas ngene suwengi ra turu. Ya Allah Gusti, kula mawon sing sakit Gusti, anak kula nang sehat, kula mawon sing ngenteni sakit ngono. Ayo saiki jajal genten, bapakmu pikun. Kowe gelem ngenteni pikune? Ya Allah, kula mawon sing ngenteni pikune pake. Pak Ege nang waras nonton. Ya Allah, ibu ngapunten, sampean misalnya duwe anak bayi, awake panas, demam, pilek, irunge buntu, ra iso ambekan, kebuntun umbel, diapa? Umbel lho disedot. Ayo saiki genten, ibuke sampean umbele meler. Mak rene mak tak dilatane mak. Ya Allah. Bu. Wong tuwa iki lho, Bu. Wong tuwa siji ngrumat anak 10 sukses. Anak 10 ngrumat wong tuane siji iso tukaran sak dulure kok. Makane nang rumah sakit iki iso geger karo dulure. Ya gentenan kok masa aku bendina sing nunggone make padha-padha anak kok. Ya gentenan aku nek wis 3 dina kowe rong tau rene blas kok. Enten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti pokoke kudunge ijo wonge. Bejo-bejone anak lho dingengeri wong tuwa. Umpama menungso kuwi ngerti barokahe ganjarane fadilahe ngrumat wong tuwa, royokan. Melok aku ae, Mak, melok aku ae, Mak ngono. Royokan. Kaya wong pembaru.
Embah. Berarti wong kene modelen, ya ora apa-apa mak melok aku tapi sawah kidul kae ya aku sing garap kok. Minangka aku sing ngrumat mak. Wonten apa mboten? Lha kuwi wonge do keplok kuwi. Wes, ada lagi bukti bahwa Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. An-nisa imadul bilad. Idza salahat salahat sairul bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka negaranya baik. Kalau wanitanya rusak, maka negaranya rusak. Jadi negara iki umpama bangunan, wong wedoki cagake. Lah cagak ini sangat menentukan dadine bangunan piye. Nek cagake kuat, bangunane hebat. Nek cagake lemah, bangunane goyah. Lho, angel lho gathuk-gathuk nang ngene iki, mulane larang. Loh. Saman rungono to. Nek cagake kuat, bangunane hebat. Nek cagake lemah, bangunane goyah. Nek cagake kropos, bangunane gembos. Nek cagake miring, bangunane guling. Nek cagake gembuk, bangunane ambruk. Lho, angel ngene iki. Nek cagake horeg bangunane ambrek. Negara iki dadine piye karek wong wedoke? Nek wong wedoke kuat negarane hebat. Nek wong wedoke loyo negarane nglokro. Nek wong wedoke endel kaya wong kene negarane pretel. Nek wong wedoke kentir negarane meluntir. Nek wong wedoke menclek kaya wong pembaru. Negarane legrek. Karena memang wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Memang wanita itu hebat. Wong lanang ngambek wong wedok. Kuwi nek didelok dedek piyadeke, didelok pawakane, didelok bodine, postur tubuhe, kaya-kaya kan menang wong lanang. Nggih napa nggih? Tapi prakteke menang wong wedok. Realitase menang wong wedok. Wong lanange mek menang selotang-selotange tok. Asli oleh nyelotang-nyelotange tok. Didu tenan karo wong wedok, menang wong wanita ditinggal mati suami namanya janda. Berhasil kok mendidik anak-anaknya, kadang anaknya 7-8 dalam keadaan janda. Seorang wanita mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang sukses. Tapi laki-laki ditinggal mati istri namanya duda, orang iro mikir anake dhewe malah mikir anake tanggane. Ayo saiki tak takoki, ana wong wedok dadi rondo duwe anak cilik-cilik papat, ambek wong lanang dadi duda duwe anak cilik-cilik papat, kira-kira anake luwih rapi anake duda atau anake rondo? Luwih tertib anake duda atau anake rondo? Anake rondo ya rapi tertib kok, sekolah yo ngaji adus, pakaiane rapi, ambune wangi, wong mbokane pinter ngrumat. Anake duda ra rupa-rupa anak jembauris penguk ambune lebu yang rata wadus angger ra kodanan ya ora ngarah adus umpakane ra godhek ngrumat. Lho ngene apa mboten? Mulane tokoh-tokoh hebat rata-rata didikane rondo. Imam Ghazali didikane rondo, tesih halit ramane kapundhut. Imam Syafi'i didikane rondo, tesih halit ramane kapundhut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didikane rondo. Syekh Abdul Qadir Jilani niku tasih ten kandungan ramane pun kapundhut sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
didikane rondo Kanjeng Nabi tesik ten kandungan. Abahe pun kapundhut, tokoh-tokoh hebat iki rata-rata didikane rondo. Presiden-presiden Indonesia, Bung Karno presiden pertama, didikane rondo, sik cilik bapake wis kapundhut. Pak Harto didikane rondo kuwi, Gus Dur didikane rondo, usia 39 tahun. Abahipun Gus Dur, Allah yarham Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kapundhut. Dadi wong hebat-hebat iki rata-rata didikane rondo. Hidup rondo. Hidup rondo. Sing banter, hidup rondo. Eh, wong lanang ambek wong wedok kuat ndi? Sing banter wong lanang ngambil wong wedok kuat ndi? Kuat wong wedok. Wong lanang mergawe sedina suwengi paling 8 jam notok 10 jam mulai adus mangan turu ngorok ngelengger gitu bang gih. Tapi kalau wanita kerjanya sehari semalam 24 jam non-stop mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Selama mata suami belum terbenam, mata istri enggak bisa terpejam. Delok nek nang sawah kae, buktine wong lanang macul lho. Anggite nang sekesuk utuh lho, ra ngarah, crok, crok, crok, 5 menit ndoprok mbek rokokan. Ngadeg neh, crok, crok, crok, 10 menit wis ndoprok ambek rokokan. Leran, leren. Wong wedok nek tandur kae delok rukuk sekesuk. Tanpa leren sampe nguyuh-nguyuh ya mbek rukuk. Bar ya ora cewek. Sampe cewek kondi mau banyune panas kok. Pengen jinjak-jinjak sing guyu tau ketoke kowe. Wis ora apa-apa anggepen pupuke kuwi. Kuat wong wedok. Ketoke lemah tapi sesungguhnya kuat. Delok kelek ndek anak cilik loro kae. Gendong anake mulai subuh sampai tengah wengi ya ora sempal lo pundake dan penuh cinta penuh kasih sayang telaten cup cup cup sayang cup cup cup cup cup jajal bapake 5 menit ngono ade anake rewel nangis ra meneng tak banteng kowe engko. Mulane Allah ya Karim. Eh rungokno to. Laki-laki enggak ada apa-apanya tanpa wanita. Saya sering sampaikan di balik laki-laki sukses pasti ada wanita yang tahes. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Suksesnya suami itu karena dukungan dan doa istri. Maka suami-suami yang sukses adalah suami-suami yang tanggung jawab dan memuliakan istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa rendah, ukurannya lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Laki-laki yang memuliakan wanita dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang merendahkan wanita dia adalah laki-laki rendah. Ana wong lanang kok mulya ana wong wedok ya kuwi wong lanang mulya. Ana wong lanang kok penggaweane ngremeh-ngremehno ngrendah-ngrendahno wong wedok ya kuwi wong lanang remeh, wong lanang rendahan. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah meremehkan wanita kecuali dia laki-laki remeh. Ngono. Maka suami bisa hebat kalau dapat dukungan dan doa dari istri. Ben bojomu sadar neng tembok omah tulisan sing gede. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Tepuk tangan. Wes ngundang langsung praktek, oke? Tembok omah tulisi sing gede. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Bareng 1 2 3. Wahai
suksesmu karena yakin bojomu sadar. Begitu masuk rumah, teng, baca tulisan, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Betul istriku, suksesku karena doamu. Maka terima kasih atas doamu, karena doamu aku sukses, karena doa istri aku sukses. Jadi kalau aku pengen tambah sukses, yang mendoakanku harus tambah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, pokoknya paling

muslimat pembaru aku mau eling eling opone astagfirullahaladzim nggih eh aku seeling kok seeling anggota raeling biar yo gulek aku nunggone muslimat pembaru rutinan biar sek tipis loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nah, sekarang bagaimana Islam memandang wanita? Setidaknya ada 4 sudut pandang. Samantirono Bung nggih. Nah, kula namung badhe menguraikan 4 niki mawon bar kuwi nang wis. Pertama, biwasfiha aman bareng. Loh ya orang rani rokno, jangan orang rungokno kok. Baleni, biwasfiha aman. Wanita sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua, biwasfiha bintan. Wanita sebagai anak perempuan. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan. Wanita sebagai istri. Yang keempat, biwasfiha umman. Wanita sebagai ibu. Eleng-eleng papat niku nggih. Iki engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Makasih, I love you semuanya. Makanya ingat Aba Anza, ingat sarung mangkok. Nek zaman ngalih Bu. Lungguh. Aja mepet-mepet. Mbok gak oleh. Kakek ngomong sampean garai. Rontok ngalih. Aku terganggu ngene iki nek. Kakek ngomong. Pun pertama, tak urut setunggal-setunggal. Biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Ibu-ibu, sebagai makhluk sosial, ternyata wanita mempunyai peran yang sangat urgen. Ngerti to ora yang pembaru dijak ngomong ngene iki. Banyak wanita yang lebih menonjol daripada laki-laki. Kok ya iya to pikiran nemil. Banyak kok wanita yang lebih hebat daripada laki-laki. Kula nek tangleten gini guru-guru sekolahan niku. Saniki rata-rata prestasi-prestasi terbaik iku malah kena murid sing wedok timbang sing lanang. The best 10 10 terbaik. Niku akeh sing wedok timbang sing lanang. Nek sing lanang mek loro, sing wedok 8. Notok sing lanang 3, sing wedok 7. Pinter-pinter wedok kok. Bahkan teng gene pondok-pondok tahfidzil Quran, sama-sama menghafal Quran, iku santri putra karo santri putri rata-rata luweh cepet apal santri putri. Padahal yang putri ini tiap bulan waktunya kepotong dengan datangnya men, baik menstruasi maupun mencret. Sing lanang kan gak ada kepotong head, tapi nyatane roto-roto luweh cepet apal sing wedok. Ya wes padha meneng ya. Maka kalau ditandingkan sekarang ya, laki-laki dengan wanita itu menang wanita. Laki-laki mau mengandalkan ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Wong lanang ngribal-ngribal. Laki-laki mengandalkan keterampilan,

Wanita sekarang banyak yang punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Laki-laki mengandalkan prestasi. Wanita sekarang banyak yang punya prestasi plus tubuh yang seksi. 4-0. Laki-laki mengandalkan skill. Wanita sekarang banyak yang punya skill plus sikil plus pentil. 5-0.

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kakang Kamandano. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Ispriyonoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Seri ke-171 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Firman dan Benny sebagai prajurit, Niko Haryoko sebagai kepala desa, Marlon sebagai kaki tanpa roang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: pohon randu wadon kelihatan semakin menyeramkan dalam keremangan cahaya bulan. Kabut tipis melayang-layang ringan, dan pohon raksasa itu nampak seperti sosok makhluk gaib yang berdiri dengan angkuhnya. Sementara itu, prajurit-prajurit Kediri mulai bergerak perlahan-lahan ke arah pohon randu wadon dengan didampingi kepala desa Kali Saludung. Sebagian dari mereka membawa obor.
1: Ya, terus menyebar ke arah sana. Hati-hati, jangan sampai.

0: Mudah-mudahan saja usaha Nini Raga Runting berhasil. Mudah-mudahan saja dia bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Aneh sekali. Entahlah, mengapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar. Perasaanku tidak enak. Sepintas lalu aku melihat cahaya api timbul tenggelam dari balik semak belukar. Jangan-jangan ada orang bermaksud datang ke tempat ini. Tapi mau apa dia kemari? Biar sajalah. Aku sudah menyerah pada nasib. Kalau memang malapetaka itu harus datang, dia pasti akan datang juga.
1: Mesin lalu merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Dia mencoba untuk tidur, tapi usahanya selalu gagal karena ada perasaan tidak enak mengganjal dalam hatinya. Kemudian perlahan-lahan dia bangkit kembali, lalu melangkah keluar.

0: Cahaya pelita itu tidak ada lagi, Kakang.
1: Oh, iya. Benar, Tuan. Cahaya pelita itu tiba-tiba lenyap, Tuan.
0: Iya. Barangkali dia tahu kehadiran kita. Lalu pelita itu dimatikan. Sudahlah. Jangan meributkan soal hantu lagi. Aku tidak percaya ada hantu berani mengganggu manusia. Ayo, kita maju lagi. Awas, persiapkan senjata kalian masing-masing. Ada apa? Ada apa dengan prajurit itu?
1: Dia tiba-tiba saja. Apa, Tuan?
2: Mungkin memang benar pohon randu wadon ini ada hantunya, Kakang.
0: Omong kosong. Mana aku percaya?
2: Lihat saja, Kakang. Prajurit ini tiba-tiba saja menjerit dan roboh. Kalau itu bukan pekerjaan hantu, lalu pekerjaan siapa? Kukira sebaiknya kita turun saja, Kakang. Besok kita bisa kembali lagi ke tempat ini kalau hari sudah terang.
0: Tidak. Aku tidak akan berlaku bodoh. Kembali kemari besok dan buronan kita berhasil meloloskan diri lagi. Oh, tidak. Kita akan teruskan rencana kita memeriksa keadaan di sekitar tempat ini. Khususnya di bawah pohon randu wadon di depan itu.
2: Tapi, kita sudah kehilangan seorang teman, Kakang. Lihat saja sendiri.
1: Iya, benar, Tuan Prajurit. Ini peristiwa ini bukan main-main. Pasti ada hubungannya dengan cerita mengenai hantu penunggu pohon randu wadon itu loh, Tuan.
2: Iya, Kakang. Kita kembali turun saja sekarang.
0: Tidak. Sudah kukatakan tidak. Aku pimpinan rombongan sekarang ini. Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku, aku akan melaporkannya pada Mantri Segoro Winotan. Apa kalian tidak tahu, huh? Seorang prajurit yang berlaku pengecut bisa dihukum berat.
2: Tapi bagaimana dengan prajurit ini, Kakang?
0: Apakah dia masih hidup?
1: Agaknya dia sudah tidak bernyawa lagi, Tuan. Nah, memang aneh sekali, Tuan. Dia hanya menjerit sekali, lalu roboh. Lalu, ya, seketika menemui ajalnya, Tuan.
0: Apakah ada luka-luka di tubuhnya?
2: Kami tidak bisa melihatnya dengan jelas, Kakang. Tapi nampaknya tidak ada luka-luka yang bisa menyebabkan kematiannya.
0: Kalau begitu biarkan saja dia. Mungkin saja tanpa sepengetahuan kita, dia sedang dalam keadaan sakit. Baringkan saja dia di bawah pohon itu. Besok pagi kita urus penguburannya. Sekarang mari kita lanjutkan rencana kita. Ayo cepat, kembali menjebar. Kepung pohon randu wadon di depan itu. Cepat! Ada apa itu?
1: Celaka, Tuhan. Celaka. Ada lagi satu prajurit yang roboh. Ada lagi yang roboh, Tuhan.
0: Baik.

0: saja, Kang. Ah, satu orang lagi kawan kita menjadi korban, Kakang. Dia tiba-tiba menjerit dan roboh. Dan lihat saja sendiri, Kakang. Dia sudah tak bernyawa lagi.
1: Benar, Tuan Prajurit. Kalau Tuan tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi, hamba kira sebaiknya malam ini juga kita kembali turun, Tuan. Sudah jelas bahwa kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak di mata kita, Tuan.
0: Aku tidak percaya ada hantu. Lihat saja, Kakang. Dua orang teman kita sudah menjadi korban. Mereka menemui ajalnya dengan cara yang tidak wajar. Apakah ini bukan barang bukti? Ah, Kakang, mengapa Kakang masih menyempelekan soal ini? Dan lagi, kalau kita turun malam ini, Kakang, kita masih bisa kembali kemari besok pagi, Kakang.
1: Benar, Tuan. Hamba kira peristiwa ini tidak wajar, Tuan. Kalau kita tetap bertahan pada rencana semula, bisa jatuh korban lebih banyak lagi, Tuan.
0: Jangan bicara macam-macam. Aku tetap tidak percaya bahwa ini pekerjaan hantu. Coba kalian semua mikir. Hah? Ayo mikir, mikir. Aku akan memeriksa orang ini. Mikir semua.
2: Prajurit pimpinan rombongan itu membungkukkan tubuhnya. Kemudian dia membalikkan tubuh temannya yang sudah tidak bernyawa. Lalu dia menanggalkan pakaiannya dan memeriksa dengan teliti tubuh si korban. Sementara dua orang prajurit yang lain berdiri membawa obor di sebelahnya. Mendadak prajurit pimpinan rombongan mengerutkan keningnya. Lalu dia mendengus perlahan.
0: Aku tahu, jelas ini bukan pekerjaan hantu. Lihat saja, ayo perhatikan semuanya. Ada luka memar di bagian ulu hatinya. Aku tahu, pasti ada orang yang berkemampuan tinggi telah menyerangnya dari tempat tersembunyi.
3: Iya, benar, Kakang. Bagian ulu hatinya menghitam, seperti hangus.
1: Lalu bagaimana sekarang, Tuan?
0: Ya, kita telah dibokong. Kita harus lebih waspada lagi. Ayo cepat, siapkan senjata kalian masing-masing.
4: Ya, ayo.

prajurit-prajurit Kediri itu terus bergerak perlahan-lahan mendekati pohon Randu Wadon. Nampaknya pimpinan rombongan adalah seorang prajurit yang cukup berani. Sambil tangan kirinya membawa obor, sedangkan tangan kanannya menggenggam pedang terhunus, dia terus melangkah mengendap-endap.

0: tak atur siasat dulu.
1: Ah, pohon randu ini memang luar biasa besarnya. Akar-akarnya menjulur ke sana kemari dan pangkal batangnya keruwung menyerupai goa.
2: Ya, sepertinya tempat ini ada yang menghuni, Tuan. Lihat saja, ada bekas-bekas kayu bakar untuk menyalakan api, Tuan.
0: Siapapun yang menghuni tempat ini, kita harus menemuinya. Nah, kalian berdua pergi ke sebelah sana, ke samping pohon sebelah sana, ke arah timur. Dan kalian bertiga pergi ke belakang pohon. Sedangkan kalian semuanya berjaga-jaga di sini. Bersiap-siagalah. Kalau ada seseorang melompat keluar, aku akan berteriak. Dan kalian semuanya bisa langsung bertindak.
3: Prajurit-prajurit Kediri itu segera mengepung pohon randu Wadon. Sementara pimpinan rombongan sambil terus membawa obor dan menghunus pedang, melangkah ke arah pohon randu Wadon yang bentuknya menyerupai sebuah gua.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: ternyata kau ada di sini. Kalau begitu usahaku tidak sia-sia. Setelah kau kabur bersama perempuan tua itu meninggalkan desa Hambal, kami memang kehilangan jejakmu. Tapi kesalahan kami itu sekarang bisa kami tebus. Nah, bagaimana sekarang?
1: Terserah Tuhan. Tuhan sudah dapat menemukan saya. Sekarang, lakukanlah apa yang akan Tuhan lakukan terhadap diri saya.
0: Bagus. Kalau begitu lebih bagus. Artinya, kau tidak mempersulit kami. Nah, sekarang ayo berdiri. Ayo cepat berdiri. Aku akan segera membawamu ke kota Singasari malam ini juga.
1: Tubuh saya sangat lemah, Tuhan. Saya tidak kuat berjalan jauh lagi.
0: Aku tidak peduli. Cepat berdiri. Kalau kau masih juga berbaring di situ, aku akan memanggil prajurit-prajuritku. Mereka akan segera menyeretmu keluar dari tempat ini. Kau masih juga tak mau berdiri?
1: Saya tidak kuat berdiri lagi, Tuhan.
0: Dusta! Kau memang berengsek. Apa aku harus menggunakan jalan kekerasan?
2: Prajurit pimpinan rombongan itu kelihatan sangat kesal. Dia segera maju ke depan. Tangannya mencengkram pundak Maisin. Pada saat itu, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Dan selanjutnya...

0: ada apa Kakang? Hah? Apa yang telah terjadi Kakang?
1: Aduh.
0: Kenapa Kakang?
1: Kurang ajar. Ada orang telah melemparkan aku. Dia mengangkat tubuhku seperti sepotong kayu dan melemparkan aku keluar.
2: Celaka Tuan. Barangkali kita benar-benar telah berhadapan dengan hantu Tuan.
0: Kalau begitu kita segera pergi saja dari sini Kakang.
1: Tidak. Wanita pelarian yang kita cari-cari itu ada di dalam sana. Kita akan menangkapnya sekarang juga.
2: Siapa orang itu Kakang? Dia tiba-tiba saja berdiri di depan pohon randu wadon.
1: Orang ajar. Pasti dialah orangnya. Dialah yang telah melempar aku ke tempat ini.
3: Bagaimana rasanya? Sakit ya? Mungkin aku terlalu keras melemparmu. Tapi hal itu karena salahmu sendiri. Kau masuk ke rumah orang tanpa izin. Bahkan kau telah mengganggu pemilik rumah.
1: Tutup mulutmu. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Siapakah kau ini, tua bangka?
3: Jadi kau ingin tahu namaku? Dengar baik-baik. Namaku Kakek Tanpa Rawang. Orang-orang desa di bawah sana mengenalku sebagai hantu penunggu pohon randu lanang.
2: Tuan?
0: Iya, Kakang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini.
1: Goblok! Kalian ini memang orang-orang pengecut. Kalian tidak pantas menjadi prajurit. Tidak. Kita tidak akan kembali begitu saja. Aku tidak mau pulang dengan tangan hampa. Jelas wanita pelarian itu ada di sana. Siapapun orang tua ini, jelas dia bermaksud melindungi wanita pelarian itu. Hei, tua bangka. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Kami mengemban titah dari junjungan kami. Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan, cepat angkat kaki dari sini. Kami akan menangkap wanita buron itu dan membawanya ke kota Singasari malam ini juga. Cepat. Ayo, tangkap orang tua itu. Ringkus dia. Jangan biarkan dia menggagalkan rencana kita. Cepat, ringkus dia. Ringkus dia.

0: Mengapa kalian berhenti? Ayo, sergap terus dia. Bunuh saja kalau memang dia terus melawan. Dia sudah kelihatan kerepotan menghadapi kita. Dia sudah kelihatan kedodoran pertahanannya. Sergap terus, dia pasti akan bisa kita robohkan.
1: Kau keliru. Aku bukannya kedodoran. Aku hanya mencari cara bagaimana supaya bisa secepatnya mengusir kalian dari tempat ini. Dan sekarang aku telah menemukan cara itu. Lihat, lihatlah. Kukira dengan ikat kepala geledekku ini kalian tidak akan berkutik lagi. Ayo.
2: Ah, celaka kakang. Lebih baik kita lari saja.
3: Iya Tuhan, tak ada gunanya kita melawan Tuhan. Jelas orang tua itu bukan orang sembarangan. Mungkin dia juga yang telah membunuh dua orang prajurit teman kita itu, Tuhan.
1: Iya. Memang akulah yang membunuh dua orang temanmu itu. Dan sekarang aku akan membunuh kalian semuanya. Awas.

laki-laki tua yang mengaku bernama Kaki Tanpa Ruang itu segera bergerak dengan sebat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah bisa merobohkan 4 orang prajurit Kediri.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit maag akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita maag akutnya ini, Mbak?
2: Maag akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini, ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu, kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Dua berjenggot putih yang mengaku bernama Kaki Tanpa Roang itu segera memainkan senjata yang aneh. Senjata itu berupa sebuah ikat kepala berwarna hitam legam. Percikan-percikan api nampak jelas setiap kali ujung senjata itu menyambar mangsa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak lebih dari 10 jurus, 4 orang prajurit berdiri roboh tak berkutik lagi. Melihat lawannya yang kelewat tangguh, prajurit pimpinan rombongan segera berteriak nyaring, mengajak kabur.
5: Ayo lari!

0: Prajurit-prajurit pengecut. Mereka kabur seperti tikus-tikus cecurut. Ada 4 orang yang kulihat bisa meloloskan diri.
1: Kek, bukankah kau kakek tanpa ruang?
0: Iya, ada apa?
1: Terima kasih, Kek. Kali ini pun kakek telah menyelamatkan saya.
0: Nah, apakah mereka sempat mengganggumu?
1: Tidak, Kek. Yang seorang memang sempat masuk ke ruangan tidur saya. Dia bermaksud menyeret saya keluar. Tapi mendadak kakek muncul dan melemparkan orang itu keluar.
0: Iya, aku sudah tahu kehadiran mereka sejak sebelum senja tadi. Mereka semua ada 10 orang. Yang 2 orang berhasil kulumpuhkan sebelum mereka mendekati pohon randu wadon ini. Maksudku, ya untuk menakut-nakuti yang lain. Tapi pimpinan rombongan itu agaknya cukup bandar. Akhirnya aku terpaksa mengusir mereka dengan jalan kekerasan.
1: Agaknya mereka semuanya terbunuh, Kek.
0: Iya, agaknya mereka semuanya sudah mati. Sisanya, yang 4 orang berhasil kabur. Kau tunggu di sini sebentar ya. Kalau 4 orang itu tidak ikut dibereskan, mereka bisa menimbulkan kesulitan baru. Orang-orang seperti mereka memang tidak patut diampuni. Nah, aku pergi dulu.

0: Tuan. Tidak berhenti dulu, Tuan. Aduh, nafas hamba mau putus rasanya. Berhenti dulu sebentar, Tuan.
1: Kurang ajar.
0: Aduh.
1: Usaha kita sia-sia. Gara-gara si tua bangka itu, usaha kita berantakan di jalan.
2: Yang jelas, 6 orang kawan kita telah jatuh menjadi korban, Kakang.
1: Aku tidak terima. Aku tidak akan menyerah sampai di sini.
2: Apa maksudmu, Kakang?
1: Besok kita akan kembali lagi. Aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Mantri Segor Winotan. Aku akan minta sejumlah prajurit untuk mengobrak-abrik tempat ini. Kurang ajar.
3: Baru saja pimpinan rombongan itu menyudahi kata-katanya, ketika mendadak terdengar bunyi kerosak daun-daunan, dan mereka segera melihat sebuah bayangan yang mirip seekor monyet besar berkelebat hinggap dari dahan ke dahan.

0: Duan. Duan.
1: Bagaimana kakang? Bagaimana ini kakang?
2: Tikus-tikus cecurut yang marah. Kalian mau lari kemana? Kalian tidak akan bisa meloloskan diri. Daerah ini ku kenal dengan baik. Sebaik aku mengenal jari-jari tanganku.
3: Baiklah. Aku percaya bahwa kau lebih mengenal daerah ini ketimbang kami. Sekarang apa yang kau inginkan dari kami, ha?
2: Kalau kalian mempunyai rasa setia kawan yang tebal, kalian pasti tidak akan melarikan diri. Sekarang kau bertanya apa yang kuinginkan dari kalian. Baik, akan kujawab. Aku tidak ingin melihat kalian berempat meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup.
0: Tuan, Tuan prajurit, dia akan membunuh kita juga, Tuan. Bagaimana ini? Bagaimana, Tuan prajurit?
3: Diam kau! Kepala desa cengeng. Kalau mendapat kesulitan, kau menangis seperti anak kecil. Tapi kalau mendapat keuntungan, kau diam saja dan bersembunyi di balik keserakahanmu. Diam!
0: Iya, Tuan.
3: Mau diam apa diam?
0: Iya.
3: Diam! Baiklah. Kalau kau bermaksud membunuh kami, karena hal itu kau anggap lebih baik, terserah. Kami pun tidak akan tinggal diam.
2: Bagus. Kalau kau ingin mati sebagai prajurit sejati, sekarang inilah saat yang paling tepat. Kau akan mati tidak percuma. Kau akan mati dalam menjalankan tugas. Dan bukan seperti seekor tikus mati di lumbung padi. Nah, bersiaplah.
3: Hai,
2: ya,
3: ya.

Tapi tanpa ruang sama sekali tidak memberi ampun. Ujung senjatanya berkali-kali menggeletar di udara. Yang menjadi korban pertama kali adalah istri prajurit pimpinan rombongan. Tubuhnya segera meliuk-liuk dan roboh. Begitu terkena sambaran ujung senjatanya yang aneh. Prajurit berikutnya menyusul. Tubuhnya sampai terpental sejauh dua batang tombak. Ketika ujung ikat kepala geledek menyambar tulang lehernya. Prajurit ketiga bermaksud melarikan diri. Tapi secepat kilat kaki tanpa ruang mengirimkan pukulannya yang dahsyat.

0: Abang, Abang, jangan bunuh hamba, Tuan. Hamba masih ingin hidup. Ampun, Tuan.
1: Kau ini sepertinya bukan prajurit Kediri.
0: Oh, iya, bukan. Saya bukan, Tuan. Hamba memang bukan prajurit. Hamba hanya mengantarkan saja, Tuan. Hamba bukan prajurit, Tuan. Hamba tidak senang menjadi prajurit, Tuan. Ampun.
1: Iya. Lalu, kau siapa?
0: Iya. Hamba kepala desa Kalisaludung, Tuan. Hamba sebenarnya tidak mau pergi ke tempat ini. Tapi Tuan prajurit itu tadi memaksa hamba, Tuan. Jadi, ya, hamba terpaksa mengantarkan mereka, Tuan. Hamba hanyalah seorang kepala desa. Hamba tidak berani membantah keinginan mereka, loh, Tuan.
1: Iya. Aku tahu kau bukan prajurit. Tahu. Kau hanyalah seekor kutu busuk.
0: Iya, Tuan. Kutu busuk.
1: Kau hanya mau hidup enak dengan menghisap darah orang lain.
0: Oh, tidak, Tuan. Sama sekali tidak. Hamba bukan kepala desa seperti itu, Tuan. Hamba sudah berbuat banyak untuk memajukan desa Kalisaludung, Tuan. Hamba sudah berbuat segala-galanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa hamba, Tuan. Bahkan hamba sudah rela kehilangan ratusan ringgit demi menolong warga desa yang kekurangan. Sungguh, Tuan, hamba...
1: Cukup.
0: Iya.
1: Aku tidak butuh pengakuan seperti itu. Semua orang tahu siapa sebenarnya kepala desa Kalisaludung itu. Kau tidak lebih dari seekor kutu busuk. Nah, sekarang kau harus menyusul teman-temanmu itu tadi.
0: Jangan, Tuan. Jangan. Jangan bunuh hamba, Tuan. Hamba masih ingin hidup, Tuan. Hamba mempunyai keluarga, Tuan. Hamba mempunyai anak yang masih kecil.
1: Ya.

0: kaki tanpa ruang sambil memain-mainkan ikat kepala geledeknya, terus melangkah maju. Sementara itu kepala desa Kalisaludung mundur-mundur sambil mengkeret ketakutan. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam di belakangnya. Bahaya itu berupa sebuah jurang yang sangat dalam. Dan kepala desa itu terlambat ketika menyadari datangnya bahaya tersebut.
1: Tolong Tuhan, tolong Abah tidak jatuh ke dalam jurang, Tuhan.
2: Baik, baik. Aku akan menolongmu, ya.
1: Ya, ya,
2: ya.
3: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi? Terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
4: Alhamdulillah, setelah minum Hasafit, setiap bangun tidur badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula. Bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hasafit.
3: Hasafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Beres sekarang, sudah kubereskan semuanya.
5: Kau membunuh mereka semuanya, Kek?
2: Iya. Mereka sudah memperoleh upah dari perbuatannya sendiri.
5: Apakah itu tidak terlalu kejam, Kek?
2: Mereka itu orang jahat, ya. Dimanapun juga, orang jahat selalu membunuh dirinya sendiri. Sudahlah, kau tidak perlu berpikir terlalu jauh, ya. Yang penting, sekarang ini keadaanmu aman. Tapi sebaiknya kau pindah dari sini saja.
5: Pindah? Pindah kemana, Kek?
2: Ya, aku kira untuk sementara ini sebaiknya kau pindah ke Randulanam. Aku takut teman-teman prajurit itu ada yang menyusul kemari. Nah, nanti setelah kambing piot itu kembali, kau bisa tinggal di sini lagi sesukamu.
5: Kalau begitu, baiklah, Kek. Saya menurut saja.

0: kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Arjuna. Sekalipun matahari bersinar terang, namun udara terasa sejuk. Angin dari utara mendesah perlahan, memainkan pucuk-pucuk daun angsana dan cemara dewa. Arya Kamandanu sedang melatih Panji Ketawang olah kanuragan. Sejak pagi tadi, dia melatih keponakannya itu di halaman gubuknya.
1: Sudah. Tidak usah diteruskan lagi.
2: Ada apa, Paman?
1: Aku berkata tidak usah diteruskan lagi. Sudah cukup. Kita hentikan saja latihan ini. Tidak ada gunanya.
2: Tapi, Paman, tapi...
1: Tidak ada tapi-tapian. Cukup, kataku. Lebih baik kau tidur sana. Aku tidak senang melatih seorang pemalas.
2: Saya lelah, Paman.
1: Kau selalu begitu. Selalu begitu. Kau selalu mencari alasan. Heh, Panji. Apakah kau sebenarnya tidak suka aku melatihmu ilmu kanuragan?
2: Maaf, Paman. Barangkali saya kurang berbakat, Paman.
1: Bakat. Kau tahu apa soal bakat? Kau hanya malas. Kau hanya mau enak-enakan saja. Kau selalu bangun kesiangan. Kau mau hidup seenakmu sendiri saja. Kau sudah lupa ya apa yang Paman katakan padamu? Oh, Panji. Kau harus mau bekerja keras. Hanya dengan bekerja keras, setiap orang akan berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Kalau kau hanya mau enak-enakan, dari mana kau akan memetik buah keberhasilan?
2: Maafkan saya, Paman. Maafkan saya.
1: Nah, sekarang kau menangis lagi. Aku ini tidak tahu kau ini bocah macam apa, Panji. Apa sebenarnya yang kau inginkan?
2: Baiklah, Paman. Baiklah. Saya akan rajin berlatih bersama Paman.
1: Sudahlah.
2: Mari, kita latihan lagi, Paman.
1: Sudah, cepat kau buat kuda-kuda. Yang bagus kuda-kudanya.
2: Begini kan, Paman? Kuda-kuda yang bagus?
1: Ya, begitu. Nah, lihat, Panji. Sepotong kayu ini boleh kau ibaratkan sebuah pedang.
2: Ya.
1: Sekarang kau harus menahan serangan-seranganku dengan sepotong kayu ini. Anggap saja kau diserang oleh musuhmu dengan sebilah pedang.
2: Ya.
1: Ingat, kau harus hati-hati. Sebab kalau tidak, kau pasti akan terkena pukulan sepotong kayu ini. Kau mengerti?
2: Iya, Paman. Iya. Tapi jangan keras-keras mukulnya, Paman. Ya.

Ilmu kanuragan itu penting, Panji. Sebab tidak semua orang menyukai kita. Tidak semua orang berbaik hati. Bahkan seringkali kita dipaksa untuk melakukan kekerasan. Panji? Panji? Wah, dasar anak genteng. Malah tidur. Aku mendengar desir langkah di pojok halaman sana. Dia rupanya berhenti. Dan jelas bukan langkah-langkah binatang. Aku yakin ada manusia yang datang ke pondokku ini.

Pelan-pelan Arya Kamandanu bangkit dari atas pembaringan. Kemudian dia melangkah ke halaman. Suasana sangat sunyi dan lengang.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya yang datang ke pondok Arya Kamandanu? Dan apa maksudnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Padani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Padani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Padani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Sudah bersama saya sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
6: Haja Lindawati.
5: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
6: 61 tahun.
5: Alamatnya di mana, Ibu?
6: Pangeran Hidayat.
5: Jalan Pangeran
6: Hidayat. Jalan Pangeran Hidayat 62 Lere.
5: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
6: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
5: Berarti sudah selama 7 tahun.
6: Iya, sudah lama sekali.
5: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio7 berapa botol?
6: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
5: 5 botol,
6: dengan, 5 botol
5: ini.
6: Dengan ini.
5: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasak?
6: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: minggir. Cah ganteng Muhammad. Awas, awas, awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat. Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, orang nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
6: Dengan ibu siapa ini?
7: Haji Nur Laila.
6: Usianya berapa, Bu?
7: 50.
6: Alamatnya di mana, Bu?
7: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
6: Ini apa keluhannya?
7: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum BSFN ini saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
6: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
7: Sudah 8 botol.
6: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
7: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
6: Alhamdulillah.
5: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
8: Dek, warang
9: dalam, Pak Wong.
8: Interaktif lagi.

0: Iya, sama.
1: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Oh, kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
5: Dengan Bapak siapa ini?
6: Saya Pak Nadir.
5: Alamatnya di mana Pak ini?
6: Di Tinggede.
5: Ini keluhannya apa nih Pak?
6: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

mau kang lempah. Amungin keng kabiar sopa rekat bengi kemunong ngayu tayo suap poteng kukiwa ikeng menaruh suara nyengat sikrio gelak meranggilan kemasan. Ikeng sana lambut karyo yang karang yang saking ngamro pasing karang pengin balik kampi masu. Tengok ngelaya sering keting.

No, Popó, ¿cómo están los fans de Congue? Esto ni ponen bien culo a mi chita, tengo hoy por Popó, pandito turno, que tan saquen charunan en manas poro kacang. Ananggapi kawan teman kacang pandolo, murtani pun kacang culo yayi harjuno, Popó. Mawan tumurtanipun kadang kula janaka ingkang saenggal medal menika dereng saged pinanggih Bapa Durna. Pramila gandheng paduka Bapa Durna inggih ingkang sampun ngakeni bilih para Pandhawa kinarya siswanipun Bapa Durna. Sinten to Bapa Durna ingkang wikan babati dhateng rerungkut madangi dhumateng pepetenging Pandhawa kejawi Bapa Pandita Durna. Pramila Bapa Durna

0: ಕೋಪತರನ್ನು
1: ಅಷ್ಟೋ ಕುಂಡಿ ಅಂಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ನಕ್ಕೋ ಆಲೋಕಂಡ ಅಷ್ಟು Tawatawis saking tangi-tangi pun ingkeng putra punto diwo sampun wonten Trimadya Candra menika Bapa Durna. Tritelu madya tengah candra sasi ateges wonten tigang wulan setengah nggih. Inggih Bapa Durna. Menika menapa dereng wonten pandhita miwah para sarjana ingkang sujaning budi ingkang saged medahaken gunungipun Janaka nggih. Bapa Durna kados kewran ing pandamelipun para kadang Pandhawa. Dene mawon tuwangenipun nangupadi dhateng kadang kula Janaka parandini dereng saged pinanggih. Nuwun sewu nggih Rak Prabu Puntadewa, nuwun kados pundi Bapa Durna. Kepareng kula badhe matur sak wetawis nggih nggih sageta dipun tanggapi ingkang kanthi prasaja nggih. Nuwun inggih mangesta aken dawuh Bapa Durna. Kula ingkang bapa menika mboten selak upami kula ingkang bapa menika tinenggenah angpadi dhateng murcane Janaka. Kula ingkang bapa inggih mboten badhe selak tinenggenah angpadi mrih pinanggihe si Janaka nanging nggih menika wonten atur sekedhik kunjuk dateng anak Prabu. Manut saking kekudanganipun Jawata ingkang linangkung Wisnu iku binelah patitise dadya sinuwuna Tandrawati Prabu Kresna kalian Raden Harjuna. Janaka kalian Sang Prabu Kresna niku ibarat kaya dene kembang lan sarine kaya geni lan urupe. Nek ana Kresna ya ana Janaka, kosok wangsulipun yen ana Janaka ya ana Kresna. Lho, nuwun sewu lho nggir. Lho kenging napa Janaka murta sampun dangu anggenipun mboten pinanggih. Anak Prabu Kresna menapa mboten madosi to nggir? Kok menika saged dereng pinanggih? Mongko menika mesti kewajibanipun Ratu Ndarawati murtanipun Janaka niku sanes wajibipun kula ingkang bapa nanging ingkang kagungan wajib anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ingkang kagungan wajib. Nah, dene mangke panjenengan kula ingkang bapa menika supados nderek madosi nyatanipun kula niki nami tiyang tetulung jalma nulungi kalian sesami. Nah, menika ayen panjenengan anak Prabu Kresna mangke sampun mboten saged ngupadi murtanipun Janaka. Kersa pasrah dhateng kula. Lho, kula ingkang bapa mboten badhe selak bab ngupadi Janaka waton ingkang pasrah niku Ratu Ndarawati. Kula ingkang sanggup madosi. Awit yen Ratu Ndarawati mboten pasrah, murtane Janaka niku sing kagungan wajib Ratu Ndarawati. Dados mekaten Bapa Durna. Inggih, kedah wonten pasrahipun Ratu Ndarawati. Kresna kedah pasrah dhateng kula. Yen Kresna mboten pasrah kalian kula ingkang bapa, sanyata kula mboten saged nindakaken. Ora to wakne Durna, aku tak matur sauntara wakne Durna. Apa dicuni? Panjenenganmu ki wong diaturi anak Prabu Puntadewa disuwuni tetulung supaya golek Janaka kok njaluk pasrahe Kresna ki nyangopo. Awit ini ditulis sing duwe kewajiban bab Janaka ki Kresna. Lho Kresna ora iso golek yen sing duwe wajib Kresna ya kudu sing pasrah karo aku ki kudu Ratu Ndarawati. Ya upama sing pasrah Prabu Puntadewa ki bedane apa? Bedane nek Prabu Puntadewa ki Ratu Ngamarta, nek Kresna ki Wisnu binelah patitise Kresna lan Harjuna. Ana Janaka ana Kresna, ana Kresna ya ana Janaka. Saiki wakne Durna kowe iki tak aturi emut. aja gumampang njaluk pasrahe Ratu Ndarawati senajan to Prabu Puntadewa ya wajib masrahake perkara tumrap marang wakne Durna jereke wakne Durna ki gurune Pandhawa. Lah guru karo murid ki garapane nyangopo? Guru kelawan murid iku garapane ya majinamatan, murid yang kurang bener dibenerake dene guru, murid yang kurang apik diapikake dene guru. Lah kenek apa yang ngaku gurune Pandhawa disambati kok dadak limbatan supaya pasrahe Kresna? Lho karepe piye wakne Durna kuwi? Lho mergo Ratu Ndarawati iki ora gelem pasrah, mengko ya nek dadi kersane, nek ora dadi kersane dianggep aku ngilani dadane Ratu Ndarawati, murtane Janaka iki sing duwe kewajiban Ratu Ndarawati. Wakne Durna dadi rumangsa ngono. Iya. Ngati-ati wakne Durna mengko lek dipasrahi Ratu Ndarawati engko gak nyapa-nyapa. Mongko Ratu Ndarawati kuwi yen gelem pasrah ya mitayani ngati-ati lho wakne Durna iki ning keraton Ngamarta. Lumso upama mriya sangkuni yen pancen kersanipun Bapak Durna badhe mundhut pasrah kula. Ratu Ndarawati iki nen pasrah dhateng Bapak Durna, kula piyambak mboten badhe selak. Lumso Bapak Pendhita Durna, nuwun inggih nggih nak Prabu kados mundi. Menapa sen paduka Bapa Pandhita Durna mundhut pasrah dumateng kula ingkang putra Sri Bathara Kresna. Nuwun inggih mangestaken dawuh nggih. Awit kula mangke mboten dipun pasrahi nak Prabu Kresna kirang prayoginipun. Nuwun sewu Bapa Durna menika kaliyan para Pandhawa resipun kados pundi nggih Bapa Durna? Leresipun kula ingkang bapa menika inggih gurunipun para Pandhawa. Guru menika kumedahipun nandangi dumateng kewajibanipun murid menapa mboten. Inggih prayoginipun inggih mekaten nggih. Kenging napa yen bapa Durna menika pancen paduka menika ngakeni kinarya guruning para kadang Pandhawa dipun pasrahi Puntadewa kok mboten kersa kanthi mundhut dhateng pasrah kula. Menapa Yai Prabu menika sanes Pandhawa? Inggih menika nggih rantunipun Pandhawa. Lah kenging napa bapa Durna yen ngakeni paduka menika guruning Pandhawa dipun pasrahi para kadang Pandhawa kok tesih selak? Awit Bathara niku ingkang kagungan kewajiban ratu.
0: Pak Edi, mrene apa? Aku ape takon iki.
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya, bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Ndorowati. Kula bantu wingking kagungan wajib Ratu Ndorowati mboten badhe pasrah dhateng Bapa Durna. Ratu Ndorowati tetep badhe nindakaken kewajiban kula. Kaipe Danan Jaya Murca panggih mboten pinanggih nggih kula padosi menika kewajiban kersa. Nanging Bapa Durna dipasrahi kaliyan Pandhawa menika kok kedah panjenengan mundhut pasrahipun Ratu Ndorowati menapa Bapa Durna rumas mboten wajib angopeni dhateng Pandhawa. Yen panjenengan rumas dipun aturi supados nulungi kawontenan Pandhawa, panjenengan menika wetes wonten pamrih kaliyan Pandhawa. Mongko Pandhawa menika panjenengan bilih Pandhawa menika murid panjenengan. Lho, guru dipasrahi murid kok dadak kanthi neka warna. Lho, tandhanipun guru ingkang dadi apus-apus Bapa Durna. Lho, lak malah kesenggol atimu. Lho sembarang iya gagasan kowe iki ya duwe wajib. Lho yen Ratu Ndorowati bab murtane Janaka mboten badhe pasrah dhateng Bapa Durna. Kresna nindakne wajibe dhewe sing cocok marang kewajibane. Nanging Bapa Durna ngupadi Janaka niku rumaos penyan iku nulungi napa niku kewajiban cobi kula pitaken. Wis jawaben Pak D. Golek Janaka ki wajib apa nulungi, lek nulungi ki dinyangi ya apik ora ya ora apa-apa, ning lek wajib ki lek ora dilakoni salah. Lha mestinipun senajan to wajib nanging nggih wajib kula niku nggih langkung wajib nak Prabu Kresna. Lah kula nggih sampun ngakeni niku kewajiban kula, nanging kula mboten badhe pasrah dhateng Bapa Durna. Saiki wakne Durna kowe kuwi nindakno kewajibanmu dhewe. Amrih becike piye wakne Durna ya kudu kok tindake dhewe, aja kanthi lembatan rasane liyan. Nah, Durna bapakku. Perkudara apa ngger? Dine dina samengko kowe ora susah kanthi maneka warna jawabamu. Dine kowe saiki goleki Janaka njaluk pasrahe si jlitheng kakangku, saiki ora usah ngenteni pasrahe jlitheng kakangku. Piye Werkudara, terange kowe teko marang praja Pandhawa iki mau dirawuhake ana Pandhawa pancen sing duwe sedya Pandhawa lan si Bratasena uga. Werkudara sing duwe karsa, ya Durna bapakku, kowe ngaku murid Pandhawa iki tandane guru karo murid apa? Tandane guru karo murid Werkudara ngaku aku ngaku kowe. Tandane guru karo murid iki cukup diaku apa ana nyatane? Ya ana nyatane. Nyatane Durna bapakku tau mulang muruk apa karo Werkudara? Werkudara antuk banyu suci Purwito Sari Sastra Jendra Yuningrat iku sing nuduhake aku. Ora kuwi sing lakoni Werkudara dhewe. Aku kok perintah nyemplung segoro, aku kok perintah nyemplung samudra ora nuduhake perkara becik nanging kuwi arepe nglorotne aku ya ora. Lho, diomongi wis titen kok wis titen. Mula dina samengko Durna bapakku. Piye Werkudara? Yen iki mengko murcane Janaka kowe dipasrahi goleki ora saguh. Yen pancen kowe ora saguh goleki Janaka Werkudara nekake Durna pancen butuh arepe njajal karo polahe guru. Awit Durna bapakku selawase dadi gurune Pandhawa ngaku kowe kuwi duwe murid Pandhawa nanging Pandhawa urung krasa kok labuhi. Kejaba Durna bapakku mawantu-wantu tindak umum jlomprongake Pandhawa. Mula dina samengko yen kowe ora iso goleki Janaka aja pisan-pisan kowe rembukan lamun kowe gurune Pandhawa ora pantes disembah nanging Durna bapakku pantese tinggi bal-balan. Wis ki lho kowe lek ora iso goleki Janaka arep disekit ben pornel kowe. Wis saiki jawabane wakne Durna kepriye? Kados undi Bapa Durna? Nak Prabu Kresna bab murtanipun Janaka menika desundi kangge kula Bapa Durna murtanipun kaipe Danan Jaya menika kula inggih sampun mboten sewak tetep kula padosi senajan dereng pinanggih ing reka daya kula tetep madosi nanging Bapa Durna inggih gadah wajib madosi bab kaipe Danan Jaya yen menika panjenengan mboten kersa pratandhane niku ngaku guru ming arepe golek enak kepenake dhewe
1: Nggih, sampun sak menika mekaten kemawon, Ger. Prayoginipun timbang mangke wonten raos ingkang kirang prayogi, kula sagah madosi Janaka. Sampun kula badhe sagah madosi Pangeran Janaka. Lajeng nak Prabu Kresna, kula inggih sagah yen ngaten tindak sesarengan, Ger. Suwawi dipun rakit ingkang prasaja murcane Janaka wonten pundi mangke dipun padosi piagung kekalih. Kula kaliyan nak Prabu Sri Bhatara Kresna.

Bapak Tarito Mangkono. Itu yang gini lawan sabdo sang Prabu Kunto diwakin bulan sang Pandito Durno. Sumono poro kedeng pando ing bebasan nginango dereng abang idu dereng asat kesaru gegering jai pia ingar sotang keping wuri terpepeh soane resi cekel hindro loyong kadere ake kantong bolong.

0: wigatos bab murcanipun Ndara Janaka pinanggih lan derengipun. Nalika kula wonten tengah margi pinanggihan kalian menika ingkang nami Resi Cekel Indralaya. Menika gletakan enten mriku celake stasiun mriku. Dan iki wau ngendhek kanggen kula mlampah, kilurah badhe tindak undi, ngaten anggenipun taken kalian kula. Oh, aku arepe nyeng negara Ngamarta arepe sowan Sinuwun Prabu Puntadewa. Perlonipun menapa kilurah anggenipun taken kan kula mekaten. Kula jawab yang perlu badhe ngupados murtanipun Ndara Janaka menika sampun pinanggih utawi derengipun. Nyuwun sageta kula menika jelas bab panggih lan derengipun Ndara Janaka. Tetro iya sarangaten lare menika matur kalian kula kilurah yen Raden Mas Janaka dereng pinanggih kula badhe nderek sowan dhateng mriku kula mangke badhe sagah madosi Pangeran Harjuna nggih murcane Raden Janaka ngeten. Nah menika gadah kesagahan badhe madosi Ndara Janaka resne Pandhawa niki nggih pancen nyatanipun bab Ndara Janaka dereng pinanggih. Lan menika wonten tiyang ingkang badhe sagah madosi Ndara Janaka pramila awon lan saenipun mangke kula sumanggaaken Ndara Prabu Puntadewa lare menika saestu lan boten kula atri paring dawuh piyambak dadi saguh arepe goleki Janaka Petro inggih sagah badhe madosi Ndara Janaka yen kaya mengkono perlu tak dangune ya Petro inggih dipun dangu Ndara Indralaya wonten dawuh pangandika kilurah kowe sing ati-ati didangu Ndara Prabu Puntadewa nek kowe iso golek Ndara Janaka kaya matura bisa yen pancen ora iso ya matura ora iso aja nganti ngisini-sini aku teko kene kowe sing nggawa aku lek ngantek mirang ne aku kowe engko tak pendhem uripan mun nggih pangestokaken dawuh kilurah Cekel Indralaya wonten dawuh pangandika sinuwun perlu aku mung bakal nutukake ature si kantong bolong petruk tumrap marang panjenengan ningsun apa bener Cekel Indralaya yen kowe saguh goleki Janaka yen pancen kowe saguh aku ya banget matur nuwun dene Janaka anggone murta saka praja Ngamarta wis watara suwe nanging durung bisa ketemu mula yen pancen kowe iso goleki besok tak ganjar kowe tak jumenengake ya kuwi Prabu Anom.
1: Hipertensi, membayangi kehidupan wanita ini.
2: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget sebelah kiri itu langsung udah gak ada rasanya, kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayak gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
1: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
2: Yang tadinya tensi aku di 215 sekarang udah 118 sampai 91.
1: Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, visio dan propolis sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresian terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000

0: di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
1: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
2: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
1: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
4: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa, masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
5: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
4: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.
6: Kowe iso temenan apa ora Indraloyo? Nuwun sewu, Ndara. menika mangkin cekel Indralaya panjen saguhipun saguh saestu nggih kados pundi sagahipun monggo dipun sekseni yen boten saguh lare menika mangke tentu badhe kula wangsulaken. Kantong bolong Petro iya Indralaya kowe saguh temenan wis kek matura lek iso ya iso lek ora ya ora aja ngisini-sini lho kowe. Nuwun sewu Gusti saderengipun kula badhe matur namung kepareng ngaturaken sedaya kalepatmu. Bapak ngandikanipun Kanjeng sinuwun kula ingkang abdi cekel Indralaya tinanggenah angupadi dhateng Pangeran Harjuna estunipun pancen kula inggih wonten raos kepingin badhe nyaturaken labuh labet kalihan sinuwun Prabu ing Amarta dene kula mangke saged nggih dereng kinantenan kok mboten saged nanging nyatanipun kula dereng jumangkah. Tatasipun kula jalma manungsa, manungsa menika mboten kenging mesthekaken barang sing urung dilakoni kejaba wenange namung budidaya kalian ikhtiar sinuwun. Pramila kawontenanipun ingkang abdi cekel Indralaya bilih kula supados angupadi dhateng Pangeran Harjuna, kula sagah inggih dereng nanging kula kok boten sagah inggih boten. Tetepipun kula badhe angupados sinuwun. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika aturipun cekel Indralaya niku cetha atur ingkang teksih mapan wonten tengah-tengah. Pramila anak Prabu Puntadewa mangke bab aturipun cekel Indralaya menika sampun gumampil dipun tampi. Senajan niki mengke piyambakipun badhe suwita sagah madosi Pangeran Janaka, sagah madosi murtane Janaka. Niku wong sago nggih, sago niku pun gumampang dindel nggih. Pramila sak menika sampun ngantos panjenenganipun anak Prabu kepranan dateng menika lare. Delok wujute bocah kaleleng aku jenenge niku mboten cocok nggih. Mboten kirang pandhita ingkang widakdo, mboten kirang pandhita ingkang widaksana. Nanggapi murcanipun Janaka parandene dereng enten saged ingkang manggih akan. Lho, menika lare kados ngaten bocah rupane kaya utis kaya sagung goleki Janaka. Kula kemawon ingkang pendhita sampun tumungkul anggen kula manembah kaliyan ingkang Maha Kuwasa mboten saged madosi Janaka. Ratu Ndarawati kondang Bathara Wisnu mboten saged madosi Janaka. Yong la wong bocah kaya ngono rupane ngaku Resi Cekel Indralaya kumawani sagung goleki Janaka nggih bunci arep goleki apa udenge kuwi. Lho ya aja ngono wakne durna jalma kuwi tan kenane kinira. Kedung jero kena dijajaki balik atine menungsa sapa ngerti wakne durna. Ya aja dhisikne kersa lemu nyepelekne aja dumeh kuwi wong elek. Najan kuwi wong ala nanging urung mesti guna pigunane karo wakne durna. Alah aku ya wani ngilani dituni. Nek rupane cekel Indralaya arep ngungkuli pendhita Durna, aku sago nyembah. Oh, yen ngono kuwi jenenge kowe iki dhisikne kersa. Tak dhisikne kersa uga. Wong bocah rupane kaya utis ngene kok arep apa? Cekel Indralaya, wonten dawuh pangandika kira ora ngati-ati kowe disepelekne pendhita Durna. Mboten dados napa. Wong nyepelekne niku lek tumrap kula nggih niku malah guru sejati kula. Kula niku timbang dialem luwung disepelekke. Mergo lek dilem niku wong ngelem niku ndadekake sembrono ning lek wong nyacat niku malah sok ndadekake pengati-ati. Tumrap kula mboten gumun dipaido. Kowe mantep tenan. Inggih, kowe yo goleki tenan bakale. Inggih, kilurah. Ya sing ati-ati lek apik tak belani le wengole. Nuwun sewu nak Prabu Puntadewa. Kados pundi Bapa Durna? Menika mangke bab cekel Indralaya sampun kesisa dipun tampi perlu badhe kula cobi rumiyin. Dipun cobi dos undi niki ngaku resi utawa ngaku pendhita niki resi niku tekse resik resik niku mapan enten pundi nek panjenengan wani ngaku jeneng resi mangke kula takoni saged jawab pitakone pendhita Durna ajeng kula adu bantahan kalih kula nggih mekaten Bapak Durna. Iki rasa kobong rasane atiku rupane kaya ngono kelambine ora tau dikumbah kok jenenge Resi. Ajeng kersanipun Bapak Durna kados ngendi? Perlu namung badhe kula tantung Petro wonten dawuh. Iki kowe mundur dhisik tak takonane. Kuwi gawanmu senajan iki betan kula kula mboten badhe menika ngremehaken dhateng menika tiyang. Menika lare nyatanipun sagah perkawis sae. Badhe labuh-labet kesungkawane Ndara Puntadewa. Senajan labuh wis ora kurang wong pinter negara Pandhawa rasah ngusungi utis. Nek nyepelekne terus ora lawakne benengi jane arep kulak mawa. Beto mundur, coba tak takonani. Biyong kok rasane atiku kok obong rasake. Tenggat maleng sosmit.

0: kawontenan Bapak Duno Sajak lolos saking keprabon semumbuh dan suku ing penggalih menika desundi. Petruk iki piye ta Petruk iki mau?
1: Wong ndara kesana niku nggih mboten ninggal dawuh.
0: Cetha pendhita Duno niku tatanan ing ngoten niku cetha mboten tatanan kasusilan mungguing ing kedaton. Ngurung-urung nyepelekne pendhita Duno niku diwaneni niku wis wajibe, gitu. Wong niku nandur rawe mesti cukul rawe, ora nandur jagung cukul pari. Wong carane Duno niku nggih elek, menungsa munduh wae ing penggawe, Ndara. Kentong bolong Petruk saiki prayogane ngene wae to Petruk. Cekel Indralaya ki tanggapi Yai Prabu Puntadewa piye ditampa apa ora mung kersane Yai Puntadewa ngono wae ya Petruk. Lah nggih ngoten. Lah Ndara Kresna niku ya duwe wenang mutusi awit penyan niku pramugari. Nuwun sewu Kakang Prabu. Wonten pangandika Yai. Menika Indralaya menika dosundi pepuntenipun dipun tampi napa mboten. Sakmenika kula namung nyumanggaaken Yai Samiyaji senajan kula ingkang rama kinaya pramugaring Pandhawa Yai. Ingkang menang mutusaken perkawis Pandhawa nanging langkung prayogi Yai Prabu piyambak ingkang kedah maringi putusan dhateng pun cekel Indralaya. Dipun tampi nyumanggaaken mboten dipun tampi kula ingkang rama namung badhe nyumanggaaken Yai.
1: Wah, Petruk nun. Iki cekel Indralaya ki apike ditampa apa ora nek saking pemanggih kula wong niki ajeng nulungi dhateng Pandhawa yen pancen lare niki sajake nyata-nyata badhe nulungi saestu nggih apike ditampa lah mengke mboten nampa niku nggih malah lek lare niki mboten saged saestu semu barang niku timbang mung dirembuk dicukupake dinyatakake kanthi nyatane lek nyatane niku pancen iso nggih diperintah mawon piye nyatane lek iso goleki ya diganjar nek ora iso goleki ya diajar ngoten menak penak. Kantong bolong Petruk nuwun nen ngono bocah iki ndak tampa ya Petruk menika nyemanggaaken dipun tampi nggih monggo mboten dipun tampi nggih monggo ingkang ati namung ngaturaken awon saenipun kula semanggaaken dursa sumawon para Pandhawa sedaya.
2: Nah yen saka tanggapi atiku Petruk nun iki apike bocah iki ditampa.
0: Mari niki ditampa.
2: Yo Petruk.
0: Nyen ditampi nggih mangsi borong. Ndara Puntadewa dasundi, yen aku yo rumangsa banget manarimaake marang bocah iki, kalamun bocah iki milik bekal suwita lan golek Janaka, yen saka karepku yo ditampa.
2: Nah, Ndara Puntadewa ditampi.
0: Iya Petruk.
2: Nah, Ndara Kresna.
0: Tumrap aku engko gek nglilani nampa bocah iki engko rapik. Upama ora tak lilani njuri iki engko bocah iki becik saiki masa bodho ngono wae Petruk. Nek masa bodho niku elek apik pun manut lho nggih. Petruk ya ning tak suwun ya iso apik lah nggih ngoten kabeh panyuwunan iki sing iso panyuwunan iku
3: kong tak manggung. Anak apa dah?
4: Walah teh hitam besti ki sakis kondi yang tenan yo kong. Yo Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yo konsumsi ni dong bi besti kong. Kok ramen kasat teh besti ya kong? Halah kue wikanom sing kurang gaul. Kil teh besti kue pranyoto oke manfaat teh. Paling murah regone tur nyoto kasiate. Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong? Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
3: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
4: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kaya barang wewi senajan jenom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku deh lo.
3: Terus ras terus
4: ae. Gek dang moro ngapudek dewe kok.
3: Lah aku gajake sampe njente turan lo kong.
4: Canom kaya gulik galuan. Tertegasmu gelem.
5: Terus je. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun.
4: Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
6: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung njuk teh hitam Besti. Budene mawon.
4: Teh hitam Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
8: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
8: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
10: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
7: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
11: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
12: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
11: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
12: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
11: Iku sing tak rasake saiki.
12: Wis, ndang dijamuni saiki.
11: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
12: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
13: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
7: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.
0: Api to. Contong bolong Petro iya, cekel Indraloyo. Wonten dawuh pangandika kelurah sajake kuwe ditampa, ya ta? Kaya-kaya rasane atine para bendoro timbang ora nampane akeh nggone nampa. Mulane kuwe ditampa suwitanmu marang ratu, wis sagung golek Ndara-ndara Janaka sing tenanan. Nek ngantek kuwe mirang ne aku, aja arep entak pendhem uripanmu. Ngene nggih kelurah mangestokaken dawuh lan kowe lek panjenengan iso golek Ndara Janaka kowe arep diganjar dijumenenge Prabu Anom ning negara Ngamarta lho ora cilik lho ganjarane le nggih kelurah neng lek wis oleh ganjaran tenan ya besok lek wis oleh mulya tenan mbakyumu tukokno bayak sitok ae ya nggih kelurah nggih gampil menika sampun ndereksa sampeka pepuntenipun dos endi aku mung manggake marang Sunan Prabu Punta Gedhe cekel Indraloyo maju sapa sawentara iki bekal ndak paringi pusaka kanggo tandane aku tresno marang kowe ana pandhita ingkang karya wangsa

Sebet yar kataliko puno sabdo pandito ratu pangan dikarinoto pranyotus datang omo bidani. Ngendiko sepisan dadi datang kena maula wali pindoi kesno kang kmetes dilantang seto. Pranyotus tan kenaning lumebet sanoto kundur ngedat loyo tegak jok saking panggan dinaya poromban biodo cetika tanggung matanggung joko paloro. Ikeng samyo ngampil upo coro keterapun tindak ing sanoto kaya ngawung marang sungkawaning driyo. Keputukan dan ing lalindro keng sungkawa katun doang gini lo tindak ingkeng lengkeh-lengkeh kindo sarjulo kalupan lembian miyak kesimpir ya gajah nguling. Setindak mangu sepecak kendel tan sohenget wigatining panangkilan. Musang untuk sigro jujuk marang panti busono lukar busono prajurit ngekem busono coro brahmono arso munggah sanggar pamujan yo sanggar palanggatan minto kersaning diumrih kasembat daning prasetyo samono samapto saput renggaring semeding keng warniso sajiwah tetawanan sapanunggalaniro silo semungging padupan matura gini silo sandasing dwi ponggo kanang silo binas wibinoran ratus kayu garu roso molo nyuah tendono sari murup naik kantar kumul mubiar kutusing tanah sundul ngantari

carito mengkong. Sang Prabu Kuntadewa semlekasi anggen miro smedi. Teng sedekep saluku tunggal nutupi batahan nawa songo. Mandeng pucak awan pucuk pucak ingrana puting arga tursina mawas marang panjing mijilin napas panapas sampas lawan nupus. Ketoning driya sang kadhane ponto driya ponto wilangan limon driya tegese angen-angen. Angen-angen limang prekara sekawan kang bining kasmut moyenah amarah supiah lan alu amah. Kawit jikan Denestino sumulo imah ya dewaning gae pratondo. Kang noto jalmo kang spinter ngatut dene ponton driyo. Kang desing pangesti lenging cepuk kaya besengak jagat sonyo ruri. Sonyo kang ngatan sepiruri kanan suwung-suwung sejatine ana. Pratondo sang Prabu Miak Warana jati kang wis ketemu marang dewaniro. Katrimo semedining sang noto purnane semedina gondo amrik wangyarum ngambar-ngambar ngepeki sangar pamujan parada ngamarta. Lego tiyas ingkang mesubro tarso mudarasto kekawih. Muka siang geni los medis ini kekang uswi nur sito. Hentikan kinerja kucapkan medal si panjawi sang Haryo Suman. Semua ono sang pandito denung awe sagung poro kurowo. Kepak andir poro kurowo pating beleber pating bilung ke

0: Edi, mrene to. Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.

Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pakde Karno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pakde Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pakde Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pakde Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: সসনয়ই
1: ককরা পু গোল দেবত সুন্দি গগরা পু
0: কোয়ে তিতি ভারি ফামান সংকুনি সবে মারা সে পড়েnga পিয়ান্তর ইকি সংরত্য রূপান্তে নি ভারি প্রচুরিত কোয়ে প্রচুরিত তিতি ভারি কান্তি চো কে তানন গুয়ু লাকা লাকা পাতো পাত্রাপে প্রচুরিত কয় অনু গই
1: গে
0: গে বি
1: গে ক্লেন্তু
0: নিন্দাকে প্রচুরিতান কাং কয় মন কোন প্রশাসক নিপলাকে মান সিং মরেন্তা ইকি রচরাতে ইকি বাতে
1: গে ই সম্পূর্ণ কলাজেঙ্গা গেন কুলো নিন্দাকেন কক প্রভু ইন লপাত নিউন পাঙ্গেক সামি
0: রকর কুইরপত জলো পাঙ্গেক সমনাং পাঙ্গেক সমমরা কান্তি ক ওয়াই তাঙ্গে লামুন বাকাল পাঙ্গেক সম তুমরা পাঙ্গ কই কই কি পঙ্গেরান বানজার চুমত কই কি ঠিঙ্গে চন্তো কই কি চন্তো
1: গে
0: ora kena ngguyu
1: nggih tegese kula niki kok nggih keton kok ora buangen kula dipun timbali sowan kanthi ngguyu ingkang sampun nggih sampun ingkang dereng kula atos-atos kok Prabu lho kowe iki pancen bocah ora kena ditata mbok ya sing ngrungokne dawuh jajale to rasakno gek patih nimbali kowe kabeh padha mituhu marang dawuh ora enek solae sing kaya kowe gek kowe joget karo guyu ngono lho jajale patrap perjurit apa nggih
2: man nggih
1: sampun man pun kebacut nggih sing pun nggih pun man dereng man kula atos-atos
0: iki putah apa iki? Iso meneng
1: saged.
0: Kok baleni tak tabok kowe?
1: Nggih, nggih mboko sekedhik ngempet guyu niku teng udel kriyo kok ora u.
0: Abdi kudur sasana mbok ya midhangetake marang pangan dikane Koko Prabu. Wong didhawuhi kowe mengkono kok ora iso gagas lho Yayi. Sowahmu ki ora patut jiwane prajurit wong ditimbali kok kanthi guyon. Iki prajurit.
1: Lah nggih lho kula niki getun. Ini ditimbali koko Prabu kok kanthi ora iso nindakake pakarte ning prajurit wih jan weton wisin aku jan wisin aku
0: iso meneng
1: saged
0: nanti kok barengnya tabo iki kowe
1: nggih pun mendel lha ngono ki meneng apa
0: meneng lagi kudur sasana
1: nggih pun mendel
0: Engko tak jangkah, kowe tak jangkah.
1: Nggih, mpun mendel. Bocah iki jan kebungahan tenan.
0: Nggih, pian taun dikandani kon ngempet guyu malah dibuantri karo mencolot.
1: Sampun nak dipati nggih sampun kersanipun panjen watak Drusasana kados mekaten menika. Suwawe enggal ngerakit dateng sarining pakarti ingkang murih enggal paripurna ingkang dados ayanipun Paman Narya Sengkuni kados undi anak adipati
0: menika pepuntenipun kados undi dene paduka Paman Sengkuni ngawis sagung para kadang para ingkang kinarya tetindipun Yayi Adipati saha kula ingkang putra Baladewa mengki kados undi ingkang dados kawi gatosanipun Paman Sengkuni
1: menika mekaten anak adipati
0: iyih kados undi paman nusung pawartos
1: iyih paman nusung pawartos
0: iyih paman nusung pawartos nusung merta nusung merta
1: ya ngger citraksa citraksi ku ya ngeri om idanget nih wey ya ngger aja melok bengok bengok ya ngger
0: iya paman gimana meneng cukup ngeri setio sing arep rasah melu guneman
3: wek wek meneng meneng wey
1: Ih, nusung merto.
3: Menika mekaten nak dipati. Inggih, Paman. Nenek Prabu Baladewa.
1: Iye, Paman. Menika wau wak ngedurna anggenipun pepanggihan Kanjeng Prabu Puntadewa kinen nindakaken ngupadi Raden Janaka parandine. Menika kala wau dereng saged jumangkah. Dereng kemawon jumangkah. Ing riku saged dipun tumpa lampahipun si cekel Hindralaya
3: cekel Indraloyo sajak ketawis badhe angembahi sedyanipun wakne Durna, nanging wakne Durna menika wedal merintahaken para Kurawa supados nyepeng dhateng cekel Indraloyo. Nah menika cekel Indraloyo menika yen kenging dipun tundung saking Praja Ngamarta, yen boten kenging dipun sakiti, yen perlu dipun pejahi. Menika dosundi nak Prabu Baladewa, menapa tanggapipun nak Prabu Baladewa ngaten menika sae menapa mboten?
0: Waduh. Perintahipun Bapa Durna dateng si cekel Indraloyo menika supados dipun sakiti utawi dipun pejahi. Alit dipun tundung kesah saking Pandu. Lajeng sebab musababipun.
3: Sebab musababipun nggih. Si cekel Indraloyo menika sajak ngembari kalian wakne Durna.
0: Nah ngembari menika nyatanipun saged madosi menapa mboten?
3: Nggih sedaya menika nggih dereng wonten nyatanipun.
0: Lah yen dereng wonten nyatanipun tetosi cekel Indraloyo niku dereng lepat. Wong urung luput kok dipateni niku dosane napa?
3: Cobi,
0: dereng wonten kelepatan kok badhe dipun pejahi menika patrapipun dos pundi?
3: Wong menika perintahe wakne Durna.
0: Senajan diperintah nanging menika perintah sae menapa mawon?
3: Nggih kirang sae, mulane kula niki kok merintahaken nggih mboten dhateng para Kurawa. Sak menika nyumanggaaken kula niki mboten perintah nanging kula niki kabar-kabar. Nek merintah kuwi supaya ditindakne, ning lek kabar-kabar kuwi dilakoni ya apik ora ya masa bodho.
0: Paman Maria Sengkuni. Menika mangke mulai prayoginipun nggih saged dipun tindakaken awit menika ingkang perintah Bapa Durna. Yen mangke mboten dipun tindakaken, temtonipun para kadang kura kirang gumathok anggenipun sami ngayati pangarti.
3: Lah yen mekaten nak Prabu menika mangke nggih kados undi nak Prabu Baladewa menika tanggapipun
0: wis sik kadang-kadangku kabeh para Kurawa nyatane arep nyekel cekel Indraloyo padha nindakno cekelen. Pun kakang ora bakal melu cawe-cawe.
3: Sebabipun kados undi
0: sebab tak titik perkara cekel Indraloyo ki urung luput. Tak titik cekel Indraloyo ki urung salah. Margo cekel Indraloyo saguh golek isi janaka, Bapa Durna saguh golek isi janaka. Loh, nganti kabeh urung ditindakake kok wis Bapa Durna ngelani kelawan si cekel Indraloyo. Teko Bapa Durna ki pendhita sing drengki srai jahil metakil.
3: Mekaten sinuwun.
0: Lah nggih. Yen menika mangke dipun tindakaken persasat badhe kloro paten jiwanipun ingkang sami nindakaken.
3: Kowe saiki bocah-bocah iki piye ngenyangi ora? Mak Prabu Baladewa suwing praja senopatine perjurit panjenengane wis ora nindakake perkara iki. Lah kowe iki nglakoni ora ngger Kartamarma kowe nyekel cekel Indraloyo ora? Nek kowe panjenengan arep nyekel cekel Indraloyo gek budhala kono kae mau karo Petruk lek milik bidu-bidu ndang mangkato.
0: Paman Mario sang kuning nggih prayoginipun mangke tumandang lan botenipun nanging para kadang kedah rinakit mrih prasajanipun. Wis saiki para kadang rinakit, ayo padha ndulu pawartane kepiye kang dadi tumanduking cekel Indraloyo. Yen pancen cekel Indraloyo kuwi luput, yen pancen cekel Indraloyo kuwi salah, aja melu-melu bawa dewa sing tanggung marang perkarane nyirnakake marang cekel Indraloyo. Yen pancen Indraloyo salah, yen pancen cekel Indraloyo luput, aku dhewe sing bakal nonjok nenggolo dadane tak tonjoke nenggolo. Nanging kosok baline yen Indraloyo ora luput, aja meneh kok kon nglarani kon nundung wae aku ora sudi.
3: Sampun paman Sengkuni atas mendi jane sing leres niku nggih dawuh nak Prabu Baladewa menika. Ayo wakne Durna iki jane pegel iki mergo pegel dheweke samene kekendih kawibawan. Ayo wakne Durna ngono pendhita liyek mentek juto kemil ya. Anak adipati Swawi dipun tata Kartawarma. Kados undi paman, metu njaba undang bendhe para wadya bala tatanan kuwi para wadya kabeh.
0: Mundur sang Arya Kartamarma.

0: Indralaya wonten dawuh pangandika kilurah, kowe sing ati-ati iki mau kowe wis dipercaya diparingi pusaka Suling Gundawijaya. Mengono nggih kilurah, aja gumampang kok tampa marem kowe dipercaya karo ratu sing dina iki kowe diwene panguwasa golek Indra Janaka. Lek ora enek nyatane nggonmu tumindak saguh-saguhmu bakal glendeng nyawamu. Mun inggih kira mangesta eken dawuh jalaran kowe teko ning Praja Ngamarta sing nggawa aku. Kowe sowan ning Praja Ngamarta nganti kowe ditampa nggon Muswita arepe golek Indra Janaka jalaran aku. Mergo aku kok nggih jalaran nek tumindakmu apik kowe ya bakal tak biantu, lek elek kowe bakal tak mateni ngenggen. Tenan oleh isin aku. Kilurah mangesta eken dawuh yen panjenengan badhe nyobi dateng kula, kula mangke nggih tetepipun badhe setya tuhu dawuh pangandikanipun kilurah. Lah kaya delok wih Kurawa teko kabeh. Iki tetane iki mang pendhita Durna mundur iki mang gelo lho lek atine karo kowe iki gelo. Semajan kula dipun gelani sang pendhita Durna, awit kula niku badhe mbela dateng ing bebener. Semajan kula sakit dumugi pejah kilurah, waton sakit utahe pejah kula nika kinarya labuh ingkang tumindak leres, kula mboten badhe ajrih kuwi ya tenan. Inggih, ora goroh mboten wani mati tenan wantun ah masa ah iya. Nek nganti kowe bakal nyulayani janjimu aja arep-arepen kowe. Mun inggih mangesta eken dawuh kira. Awit ngene le, rasane atiku ki pancen ya rumangsa arep njajal kowe, arep tak adepne karo pendhita Durna. Lek ndelok rembugmu ki sajake kowe ki ya bathok bolu isi madu lho le. Elek rupamu ning gunemu ki ade dasar bener. Mulane kowe wis ditampa sing ati-ati, muga-muga saka panyuwunku iso entuk kamulyan. Nek wis entuk kamulyan ya aku tukokno capil kulkas sitok ae ngene lho ya. Mbak ayumu ya aja lali bayake. Pun nggih kula bab menika gampil ingkang perlu kula namung badhe nindakaken kewajiban kula. Wis saiki kowe dicekat Kurawa delon madhep rene. Waduh, kata nggih kilurah, okeh, lho. Wah, Ndara Bala Dewa tindak. Waduh. Ayo Dipati Karna, Kartamarma, beh enek sing nyekel tampar. Enek sing nyekel anak lesung. Anak lesung iku napa? Alu argi mentungi kowe iki lho. Nah, engko lek kowe dicekel karo Kurawa, kowe dicegat karo Kurawa, upamane perang mungkin jur kowe iki kalah. Lur kowe piye lho? Saiki tak takoni dhisik. Menika mekaten lho kula.
1: Iya.
0: Wis ningkang dados utusan niku kula.
1: Heeh, njur.
0: Mangke upami kula menika dereng pejah panjenengan mboten perlu mbelani.
1: Lho, kok kemlet lho kowe.
0: Awit yen namung Kurawa kula, kula mboten badhe mundur. Dados niki mengki yen kula dereng pejah panjenengan mboten kenging rencangi dhateng kewajiban kula. Kowe kuat nyembadani wong sak menungke. Lho, cobi mawon. Lho. Omongmu lho kok sombong meneh kowe. Timbang mangke panjenengan kirang pertandus semawi kuwi trinyataken.
1: Ya,
0: nek ngono aku ora ngewangi iki perintahmu lho ya, ora karepku ning perintahmu lho. Inggih iki lho ra. Ning lek nek moyane kowe ngantek lali aja arep-arep tak ingel-ingel kowe. Kuwi nggih lho ra maestro eken dawuh iki. Sing wah dhisik dhewe iki Kartamarma. Sing mburine ke sapa? Duka kula dereng nate tepung wah aswatamu anake pendhita Duran nggih. Wis adepana piye karepe kae para Kurawa sing sajak arep ngadang karo lakumu sing apik temu jawab ya le sing ati-ati aja ngantek ngisi-ngisini aku nek panjang kowe tanggung saka perkara sing arep lakoni tak mujekake karo sing kuwasa muga-muga entuk kanugrahan kang sejati inggih mangestokaken dawuh nyele tak wegawan nyegawan napa kira nek engko perang ben rodok tajem lan rodok anteng atimu ya lah nyoh tak wegawan iki gawanan napa kira wis to gawanan iki gawanku. Duh, kok jemek lho ra? Duh, jemek piye to? Kok jemek mau kleru iki cekake iki. Nyo iki. Iki. Duh, niki napa?
1: Watu.
0: Lah gunane watu niki kangge napa? Watu gunane nggih apa ya nggih cekelan ngono kuwi kok dadak. Wis gek budhal kono. Inggih lho ra pangestu pinyan ingkang kula suwun mugi-mugi saged mandhem menapa

0: tak waspadake kang kaya ora sisip panawangku iki kantong bolong pitruk nggawa paungan sing ora memper iki sapa itu niki Cekel Indralaya. Waduh iki sing jenenge Cekel Indralaya. Resi Cekel Indralaya ki apa iki? Nah nggih sampean takeni piyambak ngono tak jawab ndarani mbati ya. Cekel Indralaya. Wonten dawuh pangandika. Kowe saka ngendi panggonanmu? Inggih saking Praja Ngamarta. Sadurunge ana Ngamarta, inggih wonten mriki menika. Saking Plorotan mriku lho. Kowe wani-wani depani marang Praja Ngamarta perkara murcane Si Raden Janaka. Kowe arep kok ndene apamu? Sang Pendhita Durna wae durung kersa nindakake karena isih dipenggalih. Kowe kok cumantoko? Kowe arep ngendhal-ngendhalake? Duh panjenengan menika tiyang pundi to? Aku wong negara Ngastina. Lah kula menika badhe madosi menika kewajibanipun sinten? Kewajibanipun Praja Ngamarta. Lah penyan niku tiyang Ngastina kok ngurusi perkara Ngamarta niku penyan niku kewajiban napa? Ayo. Loh, senajan to kurang diwajib ngurusi mang perkara Pandhawa. Nanging Bapa Durna dina iki sing dipasrai, senajan dipasrai pun tumandang napa dereng? Ya durung king napa yen dereng tumandang kok badhe nyandereng kene dateng tumindak kula nggih kula badhe tumandang. Sami-sami badhe dipun mutus dening Ratu Sumawi dipun tindakaken sami-sami.
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
7: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Wah, iya, Bu.
7: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Ya udah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
7: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
8: Bakso Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di lapangan Unit 12, depan masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat, dan hemat.
9: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
10: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
0: Mbet meresa ini pun Igunani pun menopo penyanyi pun pendeta jono kok badi ngalang-ngalangi datang sedia kulo. Wong penyanyi pun pendeta jono inggih utusan, kulo inggih utusan. Mestah ndak menang, ndak menang kowe. Tenang, kowe engko wani maju ngono. Bejo bejane rondo bojomu iki. Cekelen lho yo wonten dawuh pangandika. Kowe mantep tani kan Kartomarmo. Kula menika nggih mboten badhe miris, inggih mboten badhe wantun. Kowe wani karo aku? Ajrih mboten wedi babar pisan ngelih. Nah, ajrih mboten ning kok wedi yo babar pisan. Wis nek disumbari ngono apa karepe kono iso ngladeni ngono ae penak wis. Ayo nang gendung, nang gendung, nang gendung. Kekelin rolo yuk, wonten tangan dikelino panginamu gerayang dadamu rontok igamu inggih monggo ngono derek aku.

0: Gua tolong tak ospadake. Cekelin droloyo tumandang goni nandangi marang si kartomarmu. Tak ibaratake kok sikatan yang berwalang kue ojo cuman toko ojo kok kira kartomarmu iku wis cukup. Iki putra Dayang Durna, putra ing pertapan Sukolimo Raden Haswatama aku. Ayo maju. Iki kang bakal ngintesi gawe marang olah pakartine.
1: Menika sinten ki Lurah?
2: Kuwi Aswatama anake Pendhita Duran kuwi.
1: Oh Aswatama,
2: kuwi ya kuwi aja wedi wong menyen kuwi ya sumbar, wong sumbar ya ngono kuwi. Kowe disumbari aja cilik atimu. Aku anak Pendhita Durna. Sumbar ya ta. Kowe aja wedi inggih kira orang pangestunipun lho. Lah lek kowe kala Aswatama wedi wong arepa kuwi pinter njero langit arepa kuwi digdaya tinatah mendaji nara menter. Kuwi urung menungso tenan kowe iki elek ae menungso. Kuwi anak jaran kok kuwi.
0: Itu gue aja guneman kang mangane kawarno iki butuh ku arepe tak tanding kiyoso.
2: Nah iya gesi aku ngomongne genange le.
1: Iya to. Yo arepa iki elek ya to. Iki dudu anak pendhita ning iki menungso bareng kowe. Ngaku anak pendhita mbokmu
2: jaran.
1: Iya. Iki nek mbokmu jaran ya to, anak jaran kuwi jenenge Belum.
0: Ora sak kok bilang saka wong tuwa iki Raden Aswatama.
2: Lho la yo genange.
0: Unemane Manasati. Saiki karepe piye Cek Endralaya?
2: Ayo karepe Cek Endralaya ki bolak-balik arepe golek Indra Janaka lho lak penak to. Kula namung badhe madosi Pangeran Janaka.
0: Ora kena goleki.
2: Nah sebabipun mboten kenging,
0: sebab iku Kanjeng Rama sing arepe goleki.
2: Lah wong kula nggih diutus Prabu Puntadewa.
0: Senajan diutus nanging ki ora tak liwani.
2: Lah mboten liwani niku penyana apa Ratu Ngamarta?
0: Senajan dudu nang aku kuwasa.
2: Kuwasa sampean niku lek nampa tandha astane kuwasa dek kapan? Nen, tau tok gienter gayemi kok. Menguni kuwasa, kuwasa niku lak Petruk timbang sampean. Perkara Pandhawa niku Petruk niki pamong Pandhawa.
0: Sing supaya ngetut nih kali niki bocah niki lho elek niku yang utusan ratu nih
2: sembarangan. Oh gelo iki
0: areng ngendelne apamu arep ngendelne rosamu sakmono gedine urung tau nggih janggol lho kowe.

Lah kowe musuh karo Ndoro Dipati kok tibane kok mayar wae. Nitik sumbarmu aja nganti ditulungi urung mati. Lah kowe tak sawang musuh Ndoro Dipati kok blas ora malesak. Sithik-sithik lho kowe. Angger dicandak suwabene tiyang sawatne gelubuk. Lho ngono ki sumbarmu ki kok trapne ning ngopo le? Eh? Kowe trae-trae kalah ngono wis nyuwun tulung karo aku ngene lho. Eh saiki sambat to. Nuwun sewu lurah menika kula mboten kawon. Lho. Kok ora kalah? Inggih wong kula menika ndamel bingae Sang Adipati kok. Lah omongmu. Wong genah lek tiba bola bali kerangkang-kerangkang tangi diantem sawat nenek kok wiki gak elegani hati lo lega coro apa panjang dikira menang unai genai boten ngatem kilura duh mangkin kulo niko boten dama legani penggali Sang Adipati kok kek kurang mantep nih musuh kulo duh ngatem niko lak bingah tau kilura gak marmi wong si jiwe kok raiso lho. Terus saiki canda elek kwe iso ngarani kwe kurung kalah bukti ini apa bukti ini pun kulo badi wantun malih. Nah wanita yang kena kue disawat ni ya kontal ni. Nah menikah panten dereng kok. Cobi punya presan ni. Adipati Karno tau niku satrio ngawonggo tinggi menikah tau putra ni pun Sang Bathara Surya. Wih wuh biar tidak ini naik kocik muda karundoro permati ni. Wih jan po apa dua gusi podo tidak ini podo. Ampuh tenan dong biar nenging. Nah saya kira aku ya cik duit doya ampuh nyatane kue yo. Dijatuh setiba tenang nah nggih cobi yang presani asmane sinten Adipati Basukarno ya Suryatmojo gampil nih kemau gampang kutuk ini gampang-gampang kenal kalah tenang untuk penyan presani kulo kembaran nih iya kulo kembari singgok kembari apa nih Sang Adipati kalau ini kok jenglo kembari nih mengembari piye kulo badhe salin wujud wujud Adipati Basukarno alah wong rupamu kaya utis kok ngembari kuwi lho caramu piye wong ngembari anggitmu ya apa gampang ngono apa piye coba nyadeling anggonmu ngembari kuwi cara piye nggih ketimbang mangke kirang pecatus kula atur mriksani niku Adipati Karno ketimbang kulo mangke wujud kulo kados mekaten piyambakipun kirang anggenipun kubar ing penggalih kulo kembarane wujute kulo kembarane karosane nyampresani

0: ngendi cah iki mau?
1: Salin.
0: Tak sawang ilang mak belas. Loh, Dipati. Apa ngono kenek Kuntowi Jaendanu ilang ngono apa piye? Loh. Lah kae kok Ndoro Dipati elo wah, Bang Bayi iso kembar tenan iki cah iki. Yo. Arupane kok ngono adek pinter bae. Yo. Yo iwo dini ora kenek nggih sembrono ane cekel Indro. Lah kok iso ngembar Ndoro Dipati tenan pipih pinter ane cah iki bae. Guna rupane ra kaya ngono tak pek mantu jane. Ya jadi tak nyantak nih, kau yang mau pokat ya sanis ini, kalau yang

Ya Dewa Bathara Najal mengembali malang Adipati Basukarno jagat Dewa Najal mengembali Adipati Basukarno. Piye ta iki? Niki ndalo Dipati sing pundi?

suarane kok ya penak-penak men ya. Sing dia tak pilih. Oh iki. Lah maca Adipati Karna lah klambimu ora kok cepet ngono. Oh ambune langu. Lah kok pinter deh. Kowe ta sing anu sing sing cek Kalendraloyo mong. Kulo ora nggih, kulo sing cek Kalendraloyo. Waduh pinter tenan. Jan demen aku iki. Sak menika kula iki badhe nanting sang Adipati Basuka. Oh, ewadene kowe iku ora krek sinangga Sembrono. Ndara Adipati terus muni, aku ya ora bakal wawang tanding kelawan iku. Terus jeneng mbare Adipati Basuka mlayu kon utuk iki. Wis jan waduh cakrake. Ngeroi pate yo lindrian jahit. Itepe yo dengkeng. Mek ambune iki sedo angin. Tolong Petro, nuhun. Kiki cekelin royo bisa ngembali Adipati Basukan. Kian keporopan kian kue iso nutuk eke ngembali marang Adipati Basukan. Aku gelem guru marang kowe cekelin royo. Timbang kue sumbarayo tutup nopo yang mau bukan berkat ya so.

tanding tiasane iku cekelen droyo binasake. Wonten usrakna kinembaran saka sedyane Adipati Basukarna iki pungkasane anggonku bakal tanding yudha marang kowe. Adipati Basukarna kalah yudha kanthi hanggaku aku ngasta pusaka Kunto Wijayandana ya Kembarana. Kembarana ya panjenengan duwe Kunto Wijayandana. Piye kowe duwe Kunto Wijayandana wong? Nek Kunto Wijayandana aku ora duwene nek kuwanen aku duwe. Wani kaya ngopo Kunto Wijayandana paringane Jawa to tedas mati ora tedas mati. Saiki ngene lek kowe trek kendel tenan aja ngembari rupa, salina rupamu nek gek tadah ana jajal.

0: Eh, ya panggah. Ora lo ngelmu mung kudu iso lunas-lunasi ngelmu apa. Nurah menika nggih kinarya pamintane manah kula saged dipun leksanani dening Kang Maha Kuwasa. Ora lah kok lunyu men ya sajake. Mak perucut salin, perucut salin. Mang nitik ganteng ya kok malah kaya ngene. Wis madhep parana. Nggih lho, Mas. Dari Dipati kula trinamaken. Kantong bolong Petro nuwun. Ketimbang iki kok kebacut tak tibake Petro.
1: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
2: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
1: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Lampisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten iki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit telas pinten ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mon telas 8 niki sampun sekecok.
1: Nggih alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Dan ono pusaka iki lah mbok otot kawat balung mesi ketok binasaake. Nanging ketiban pusaka ku mesti mati ketok awet iki gunung guntur segara sat kena pedas yo mati ora pedas yo mati. Pusaka iki pancen dayane gedhe Petruk kula percados. Kunto Wijayandanu paringane dewa menungso kenek pusaka ku mesti bakal tumeka pati. Gunung guntur segara asat tegas mati ora tegas mati batu korek batu api. Iki apa ta iki kok teko batu korek kuwi? Lah nggih wong nawakne kok dan nyani kula nawake kento pusaka Kunto Wijayandanu tegas mati ora tegas mati batu korek batu api. Waduh padahal kok malah nyepelekake. Kendraloyo wonten dawuh pangandika. Yang penting kuwi arep nampa maring kebiasaan iki Kunto Wijayandanu pungkasaning sedya ketiban pusaka kok.

ngedang-ngedang kok mlayange nerabas iki lho. Lah wong nggih kula dangdangi saking mriko kula buru mriko. Nyen buru mriki. Lah wong kula nek mencolot pager kok tokne. Wih, nero apas menggo. Kunto Wijaya endanu ditibakne kok kok getak wingi getak ngono kok iso aji maji apa ku. Aji kula aji gelap sayuta lho. Ingkang kangge nafsu panggetak kula mung miji dhateng nafsu sukiyah ingkang gayaning angin menika kangge ngebat dhateng pusaka menika weh rumangsa panjenengku rumangsa kandel piandele atiku saya mantep saya madhep nggonku momong karo kowe ayo le ditutukake kepiye karepe pendhita durna ayo le

0: Prabun, Prabun niku mangke kados undinger. Suwing perkara Kurawa Ngastina namung anak Prabu Baladewa. Mongko ing ngedang nika para kura tanding tiyasa kaliyan cekelen raya cetha mboten wonten ingkang mitayangi andon yudhanipun. Nyuwun tulung nggih anak Prabu Baladewa yen mboten nyantulungi kados sundinger anak Prabu kados sundi. Menika kawontenanipun cekelen raya suwai kula atri nyepeng nggih anak Prabu. Ora kateng Kurawa kurat karet menika wekdal sami tatos rontang ranting nggih. Nak Prabu Baladewa nyuwun tulung nger, panjenengan kula trimang sah suring ngadiloga nger.
1: Apa Turna?
0: Wonten dawuh nger.
1: Menika kawontenan cekel Indralaya. Menika cetha panjenengan ing badhe andamel kriwikan dados gerojokan. Nyaipun Bapak Turna kula menapa mboten dipun penggalih badhe mengsaikan cekel Indralaya.
0: Estonipun nggih sampun kula penggalih lho nggih nanging kula aturi emot nggih. Para Kurawa lan para Kadang Ngastina niku lak inggih benjang perang Bratayuda Jaya binangun niku lak mboten kenging dipun selaki nggih.
1: Nggih sampun sak mestenipun.
0: Perang Kurawa niku kalih sinten nggih?
1: Nggih kalih Pandhawa.
0: Nah niki Janaka niku yang sing diperintah golek niku cekel Indralaya. Janaka mesti ketemu, lek Janaka ketemu njur bali marang Pandhawa. Pandhawa jeneng rasa meneh, Pandhawa niku lek ilang siji dudu Pandhawa. Mulane Janaka niku lek dipasrahne kula. Upama temu ya bakal tak pateni, lek ora temu muga-muga ora temu pisan ngoten lho nggih. Nah ini niki mengesengat jenggulnya ini ku cekel Indralaya. Sinten kula cekel Indralaya niku seket manggihaken Janaka. Nek Janaka panggih para kura abot sesanggemane. Lho niki pumpung Janaka mboten enten, suawi Janaka niku digolekne Rekodaya amteh ora baline. Upama bali ya kena dipateni ngaten lho nggih.
1: Menika kersanipun
0: nyicil besok Bratayuda niku Janaka nggih musuhe Kurawa. Mulane sakniki diwiwiti dicicil Janaka niku dipateni dhisik. Upung Janaka niki murca digoleki lek temu ya dipateni, lek ora temu muga-muga ora temu pisan.
1: Niku naminipun Bapa Drona nggih mangsa.
0: Mangsa perang Bratayuda niku mboten digege benjang paten pinateni para Kurawa kalian para Kadang Pandhawa niku sampun badhe tumanduk piyambak. Benteng nggih, benteng sak menika nggih, sak menika. Yen panjenengan perintah kalian Baladewa sepatus nyepeng kalian si cekel Indralaya. Persasat kula menika panjenengan lara paken. Mau mboten ngoten kok nggir niki kula niki nyuwun tulung dulung panjenengan menika kados pundi? Nggih saged ta Kurawa niki mengke enteng jejibahanipun. Nak Prabu nggih dos undi malih mangke yen panjenengan mboten saged nulungi dateng para Kurawa. Cekel Indralaya pancen digdaya saestu anak adipati Basukarna niku namane Kuntawijayandanu nggih mboten tumama. Ing mriku anak Prabu adipati Karna niku nyata namaken kadigdayan nggih dikembari rupane nggih padha, solahe nggih padha, namane Gaman nggih mboten tumama. Lho ngaten nika lak mirengaken malah ingkang dipun sumbari anak Prabu Baladewa. Aja mung dipati Karna, ayo Baladewa sing dadi sopiku kuing praja kon maju kon tanding karo aku. Baladewa mongso menang karo aku ngaten lho nggih. Saestu saestu
1: menika ingkang dawuh ngaten sinten?
0: Menika tetes saking ujare Cekel Indralaya tambah ulangane Petruk biyang Baladewa niku disumbari terus kalih Petruk niku.
1: Antong bolong Petruk
0: nggih.
1: Menika mangke mboten nggarai kula.
0: Mboten. Estu nggar yakin to wis.
1: Yen pancen nyatanipun mekaten kula ngandel dhateng pangandikane Bapa Durna nggih dereng, nanging kok kula mboten pertados mboten. Perlu saniki Cekel Indralaya ingkang badhe kula tobi. Kula mboten niat mateni, mung niat njajal sepiro kadidane Cekel Indralaya. Nek pancen kula jajal Indralaya saged ngembari kula, kula pilih tanding kalian si Cekel Indralaya. Aluwang kula meguru kali Cekel Indralaya.
0: Tersundinger,
1: yen pancen Cekel Indralaya saged ngembari kula, kula milih meguru dateng piyambakipun.
0: Lumpun meguru dipateni mawon,
1: mboten.
0: Ngono ki piye?
1: Prawilo, nyen rantes saking sewetawis kaya ngopo katik ten cekelin royo. Iki Prabu Baladewa ora niat mateni ning niat njajal.

0: teko sinten aku Prabu Bala Dewa.
1: Prabu Bala Dewa. Sedia napa badhe nejahi kula ora gandeng aku kung kowe pancen duwe ketikten kang mumpuni ing kono aku milik nyoba marang kowe.
0: Inggih kersanipun.
1: Lamun kowe sembari marang ketikten Prabu Bala Dewa, kowe tak tonjok nenggala atmomo. Bala Dewa saku megur marang kowe senajan kowe ala tanpa rupa tak sareng rupamu nang ketikten.
0: Pekaten sinuwun ya yen tenggang ngersakaken mekaten monggo kula dereken Prabu Bala Dewa nanting karo sang sepiro.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Ayo kapok ora dicandak kowe truk diubeng-ubeng. Apok ora mumet sirae nyawang lemah ledok genen. Barang roto barang rumangsane nek ledok anil ya nunjang palang. Ayo. Apok ngapan?
1: Yang aduh. Ya. Petro iki mon. Dene aku dicandak diobat abet akeh nganti ora weruh. Keblat babar pisan. Ya, saya atiku gatel. Ora cukup semene nggonku nandu akeh bakal mudi meh badaring sedya si cekelin saya. Simon Ratu Ndarwati kowe ingkang suwana teng ngarsa padu.

0: Prabu Kresna ngereng aturaken sedaya ketiwasan. Anak Prabu Kresna ingkang badhe katuan tunggak kemaduh ing bebasanipun. Teng Kelendraloyo ingkang suwita wonten praja ngamarta ing tembe namung badhe ndamel tunggak kemaduh tumrap penggalihipun anak Prabu Kresna nggih. Pramila sadèrèngipun lare menika kelantur anggenipun badhe ngupadi Raden Janaka. Nak Prabu Sri Bathara Kresna kemawon kersa kula atri nguntalaken dhateng menika jalma nggih. Yen binjing dipun lumbar wonten praja ngamarta biyang temtonipun badhe njungkeng keprabonipun anak Prabu Kresna. Awit sinten malih ingkang badhe madosi Janaka ingkang saged pinanggih ketahus namung lare menika mongko pakulinanipun cekap lan botenipun layan pendhawa niku Ratu Ndarawati. Nggih sak menika ingkang badhe nyekapaken Cekelendraya Kresna ajine enten pundi nggih? Cobi Cekelendraya niku lek tumanduk enten praja Ngamarta benjing ngicali kawibawane Ratu Ndarawati saestu lho nggih. Pramila anak Prabu Kresna kula atri tega ngusir dhateng menika jamo. Yang lare niku badhe ngedap-ngedapi lho nggih. Sedaya tenan iso ngembari mantala putra mantala putri. Anak Prabu Kresna benjing kasor kawibawan. Cetha unggul niku kaliyan anak Prabu. Yen niku mboten ninggal nyen pejahe tak ibarne tunggak kemaduh kumpung ijik cilik niku ndang dicites mawon nggih. Anak Prabu Kresna kula atri inggal menggalihaken ingkang kanthi saestu lho nggih. Menika saestu.
1: Bapak Pendhita Durna menika dawuh ngaten menika kersanipun piyambak menapa ingkang wonten ingkang ngutus.
0: Menika saking unek-uneke manah kula piyambak adhedhasar kula nimbangaken perkawis Bapak Durna dawuh mekaten tumrap Ratu Ndarawati mboten badhe nderek dhateng kersanipun Bapak Durna. Yen Bapak Durna merintahkan Ratu Ndarawati ingkang supados kula nundung dhateng menika lare. Ing bebasanipun Bapak Durna menika ugi mengsah kula. Pramila Bapak Durna, yen panjenengan badhe nutukaken sedaya badhe nundung dhateng menika lare. Ing pranyata Ratu Ndarawati mboten badhe nayogyani. Ratu Ndarawati mboten badhe nderek dhateng Bapak Durna kejawi namung badhe nindakaken kewajiban kula piyambak.
2: Sinuwun Nata Ndarawati ngatos-atos menika Sang Pendhita Durna nandhukaken pambujuk pamiluta. Menika panditaning jim setan priplayangan menika panditaning jajil menika. Ngatos-atos saka Prabu.
0: Loh, sendiyaki aja ngono. Iki tenan nek sinuwun Nata Ndarawati kurang waspada bakal dijungkeng keprabone karo si Cekelendraya.
2: Upami dipun jungkeng lan boten menika tanggalanipun sinuwun Ratu Ndarawati piyambak menyang boten perlu paring dawuh.
0: Duh, nak Prabu niku kula aturi amrih niki gamblang lho, mboten perlu paring dawuh.
2: Mboten perlu dawuh, monggo tindak. Kanthi kokan wus drengki srai cail metakil sing ditrapne. Endita kurang tata iki.
0: Nak Prabu ki diaturi kok malah jawab ngono, mboten perlu dawuh. Yong. Nanti sundi niki mengke menika kinarya tanggalipun Ratu Ndarawati. Ya. Allah kita tinggal ngotong ing

0: ஓ சம்ஜாம் டைலர் தட்டி கிளப்பெங்கோ
1: Sentiaki kokorabu wonten dawuh coba cedhak orene tak kandhani
2: nggih kokorabu mangestakaken dawuh wonten dawuh pangandika menapa kokorabu
1: cekel Indralaya ki jane kowe wis tau weruh kuwi bocah ngendi coba aku takon
2: kok inggih dereng mate pepanggihan menika
1: sajake bocah ki kok digawe temenan ya Sentiaki
2: nggih mangestakaken dawuh
1: kok Prabu Baladewa ki kurang pitaya apa kok ya namake nenggala ratu momo jur wujude kok Prabu dikembari aku kok gumun to Sentiaki
2: nggih kok Prabu kula piyambak nggih mekaten rat semunipun nggih gumun kok Prabu
1: mulane Sentiaki ki saka gumune atiku ki aku arepe jajal bocah kuwi
2: kok Prabu badhe nyobi dateng menika lare
1: iya
2: lan nyobi menika dasaripun ngresula menapa dasar namung badhe lahir batin kok
1: sapa rasane atiku ki bareng meruh si Cekel Indralaya ki digayani kok ngidapi-dapi aku ki kok kepingin arepe jajal
2: lha iki jajal menika dasaripun menyang niku kobong ing manah napa menika namung lahir batin
1: Sentiaki
2: kok ora bu
1: yen aku ki kok aturi ngono ki wah peke wah nggonku jawab atiku ki jane setitik pegel Sentiaki setitik ngene iki ngene lho Sentiaki tak ibaratne nek tumrap Kresna upamane pintere ki kungkulan karo sak padha mungguhe ing atase manungsa urip pinter njero langit nek manungsa urip ki jek nek sing ngungkuli ya ta Sentiaki nggih nanging nafsune Kresna iki rumoso gelo nafsu iki dudure
2: ing pemanggil pulau ini buatan perlu jajal lah dijajal kayak di sawang lah ya cukup mangin kok Prabu berarti nyobi gih malih yang mimpang yang kawan maupun buatan wirang
1: Sentiaki aku duwe patang boyo Sentiaki ratu baru hati niat jajal marang Cekel Indralaya lamun aku kalah aku arepe meguru nanging upomo si ratu baru hati kiwi so menang kelawan si Cekel Indralaya nanging aku ora arte sumbar Sentiaki
2: pacing kersaripun kok Prabu namung badhe nyobi nuruti setyaning karso mekaten
1: iya mung arepe nuruti kaya ngopo kadik dayani si Cekel Indralaya lho kok duwe kepinteran kang semono kinarya yaiku prajuriting praja ngamarta mula Sentiaki ayo tutno pun kakang derekno pun kakang ya tak jajale yen pancen Kresna kalah lawan si Cekel Indralaya aku tak meguru ya Sentiaki
2: kok ora buyen mekaten nyumanggaaken kula namung derekaken nanging kok ora buyen mangke dipun kanteni duka dipun kanteni kanting Resulo kok Prabu menika lepat kok Prabu
1: iya Sentiaki mek aku ngresula karo si Cekel Indralaya aku salah nanging aku milik jajal si Indralaya
2: suwi kula dereken kok Prabu kados meniko.

0: Madya gantang king panggonan ngendi madya menika tengah gantang menika tegesipun suwung dadi kowe iki ngandak ning ilmu to. Madya gantang, madya tengah, gantang tegese suwung. Maksudmu? Kula menika ngadeg sak tengah suwung. Oh, den sampean dijak bantahan den ajake. Dadi kowe iki pertapamu ngadeg sak tengah suwung. Maksudnya ngadeg sak tengah suwung aku takon. Ingkang nyatanipun ngadeg sak tengah suwung niku yen disawang saka lor ana kidul, yen disawang saka kidul ana lor. Yen disawang saka wetan ana kulon, yen disawang saka kulon ana wetan. Niku ingkang kawastanan madya gantang madeg sak tengah suwung, suwung sejatine ana. Nek ngono kowe weruh lungguh lor kidul wetan kulon inggih sumerat ana ndi wonten ingsun. Kok bisa ngarani ana kowe kang lungguh?
1: Pak Budi, ayo gues.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan gues, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhlas

0: ikhtiar. Beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
1: Bu Siumi Asih griyane pundi?
2: Petung wulung, song-song ngilen.
1: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun ngunjuk napa?
2: Hazafit.
1: Mumpun telas pinten botol, Bu?
2: Sekawan.
1: Sekawan. Bon enten perubahane to?
2: Nggih.
1: Tapi sekedhik-sekedhik.
2: Nggih, cuma iki ku teng pakaian iki kenceng-kenceng ngoten lho. Mau ni kembunge napa niku? Nemen sak niki kembunge nggih enten.
1: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
2: Mboten.
1: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mumpun telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Anu sampeyan suka ning mali sak botol.
1: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumi Asih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih nggih.
2: Nggih.
1: Ya ampun, assalamualaikum.
0: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
3: Kuwi iku lor kidul wetan lawan kulon. Lah nggih, lor lawan kidul niku yen doyak mesti ora bakal kecandak. Upamanipun lor iku wis tekan lor, nanging lor kono yen diparani jih ana lor maneh, nanging lor iku yen doyak dadi kidul. Nah, kidul niku yen doyak dadi lor, pundi panggonane lor? Upamane lor iki upamane Singosari. Lah nggih, leripun Singosari lak teksih wonten malih. Ya cek enek ngantek teko Nglawang ya cek enek kok ya. Nggih, yen ngateno lar kidul niku mapan wonten pundi? Nek jare kowe, jare kula lar kidul niku mapan ana aku ana ingsun ingkang ngarani. Endi panggonane kang manusa iku urip iku jih ana lor jih ana kidul. Terus endi Ndarok Kresna pinter Petruk pancen bocah iki pinter. Oh nggih. Atok baru isi madu kok. Lek rupane yen apik gaene. Sing ora betah mek ambune aku. Entar yo wonten dawuh pangandika. Yen kowe wis iso ngandhakake sejatining lor, sejatining kidul mapan ana kowe ya to, ana ingsun. Tegese ana aku, aku kang aran urip. Urip iku bisa ngucap kang kedungan saka dayane Pancandriya. Nggih. Saiki pakartine Pancandriya kang tumanduk malang saka kersaning jiwa iki. Mengku ing dayane apa sing disasmitani kereta kencana tinarik jaran papat aku takon. Kereta menika ibaratipun badan wadak. Tinarik jaran papat niku ingkang narik menika pangucap, panggondo, paningal, pangrungu. Niki namanipun katuranggan menika titian. Jur kusire, kusire rasa jati. Gue rasa jati wonten kerentek lan angen-angen. Bedane apa rasa lan pangrasa? Bedane pun rasa kalian pangrasa nek rasa niku nafsune kang sejatine urip nang nek pangrasa niku sejatine papan dunung pelawangane nafsu. Saiki tak tekoni. Inggih, Gusti Kresna cepi kenteng sing takon yo cek kok demen aku takon ya iki. Saiki terangno sing cethoe bedane rasa kalau kelawan pangrasa ki mangke ono apa. Lan rasa ki perangane rasa ning pirang perkara sing gedhe. Wonten tigang perkawis manggene wonten rasane ilat, wonten rasane raga, wonten rasane rasa. Nek rasane ilat ngrasakne apa? Kangge ngrasakaken pahit, legi, getir, asin. Nek rasane raga dikangkang kangge ngrasakaken gatel, keju, linu, niki sing rasane raga. Nek rasane rasa nggih ngrasakne apa? Damel ngrasakaken ulat, semu, rembuk lan pitutur. Ngira sejati enten telenging cipta. Saiki tandane sik saiki tak takokne. Petro kok genti kowe sing takon lah nggih sami mawon to mien nggih betah pitangken. Saiki bedane rasa lan pangrasa iki mapane gampang rembug jajali ibaratno barang sing gampang ditampa. Sakniki ngaten nggih kula lan nuwun sewu nggih sinuwun Kresna. Iya wis kena madhep ngono. Kula pitaken iwak pitik lenyolong karo iwak pitike dhewe niku jarine rasane ilat beda napa mboten? Iwak pitik le tuku karo lenyolong nggih. Jarine ilat niku rasane lek digoreng gurih napa mboten? Nek jereke ilat ya gurih, nanging nek jereke rasa ya gurih. Ah mboten saged. Upamanipun panjenengan teksih eto anggenipun dahar ulam. Ulam menika anggenipun nyepeng gadhanipun sanes. Jarene ilat ya gurih nalika mangan kuwi, nanging bareng enek wong swara arepe golek ipitike, ilang rasane gurih sing enten namung teratapan. Nggih napa mboten?
4: Iya wajane.
3: Yen ngaten nggih rasa niku lha nggih wonten telenging kalbu ingkang winestan saking sarining akal.
4: Oh ngono ya
3: pinter le kowe. Dal kesono men sewu ngaten niku leres napa mboten? Kantong bolong Petruk iya bener pancen iki bocah sing tak anggap ngerti marang pitataning dumadi, ngerti marang lungguhing urip. Cekele ndelok ya wonten dawuh pangandika. Gandeng kowe tak takoni kang lungguhing sejatine jiwamu kowe wis njawab ana madya gantang adek sak tengahe sumung-sumung sejatine ana anane kang hanani ing kono urip kang tanpa pati, urip kang langgeng, urip ora kena mati. Ing kono aku wis ngerti lan wis tanggap kang dadi karepmu ya. Inggih. Wong saiki aku nerusake pitakon, kowe apa pinter ngembari Kresna? Ngembari sinuwun matur mati ya. Aku kembarane yen pancen bisa aku gelem guru marang kowe. Kula mboten milik diguruni Ratu Ndarwati. Sajan kowe ora milik nang aku milik, nanging kula mboten milik.
5: Bapak Rabu mbok nggih cekap ngaten kemawon sampun cekap ngaten sampun dipun terusaken mangke kek klentu. Mboten perlu nyuwun dipun kembali.
3: Wis to sentiaki aku iki butuhku njajal.
5: Mangke klentu lho Bapak Rabu.
3: Nek aku ora kleru ora bakal peruh rasane bener. Kleru ya bene. Sopo bakal roh rasane bener kudu liwat kliru. Piye karepe ngrasane lek ora kliru dhisik?
5: Nggih mumpun.
3: Mun to ndoro sendiaki kajenge wong menyenengke belajar salah kok e. Cekel ndelok yo wonten dawuh pangandika. Yen kowe iso ngembali Ratu Ndarwati aku gelem nyembah lawan kowe. Istanipun kula mboten milik dipun sembah. Senajan ora milik nanging aku pengin. Nanging aku iso ngembari Ratu Ndarwati aku gelem nyembah kalawan kowe. Yen kowe ora iso ngembari aku ya ora kesula.
5: Inggih.
3: Menapa mboten badhe duka yen kula kembali ora?
5: Ya Kresna kowe sanes kembali tenan nggih merkitik penggali.
3: Ora Petro aku pengin milik arepe dadar saka kasektene si Cekel Indralaya. Estunipun kula menika kok dipun wastani digdaya nggih mboten, dipun wastani pinter nggih mboten. Wontenipun nggih kados mekaten menika. Pinter lan mboten niku sing ngarani nek tiyang sanes ta Den. Iya Petruk, mulane aku ngarani bocah iki pinter.
5: Nah iya kowe iki pinter lho. Mung cirine kok suwalmu lho aku jenenge.
3: Kula dino iki cek Kalendraloyo wonten pangandika yen pancen kuwi sembari Ratu Ndrawati aku saguh mung bakal nandukake nggonku ngalah lenarimo saka piwulangmu aku mung bakal nindakake apa perintahmu. Duh sinuwun nata Ndrawati jimat tepunden kawula pangayomaning jalma sak praja sinuwun yen mekaten menika menapa mboten krintu ora aku panjen melek jajal kowe mengkikik kaduk penggalih penyanyi kula jenduko to sinuwun aku ora bakal su
5: kok ora kumbuk nggih sampun mekaten menyen cekel Indralaya nika digawa saestu saged saestu lembari dateng yen nggih saged mangke kek ginanipun menapa mbok nggih sampun cekap ngaten kemawon
3: menengo menengo Indralaya wonten dawuh pangandika ora iki kembaran aku nuwun sewu lho sinuwun kula kumaduk laras anggen kula ngaku pinter nggih mboten nanging kok kula menika ngakeni yen kula niku bodho nggih dereng kinantenan yen tiyang mesahaken mekaten kula namung sak dermi nuruti pamotahipun sinuwun nata Ndrawati turutono cekel Indralaya

Joro Kresno, itu apa? Nah ini lo wujudnya kayak gitu nih. Ini kayak pun buatan beda tuh deh. Tentang bolong kita iya. Kokor aku percatus menopo buatan. Sentiaki iya aku percaya. Indro iya. Untung dahu pangan diku. Kau yang pinter Indro iya. Inggih kulo buatan ngerumah osi. Saikian pancen kue pinter ngembali ratu ngerumati tutup no iya aku tak ibaratnya aku iki tak munggah hake soko dayane angan-angan ku aku tutup no kata sundi sinun aku arso tiwi kromo tutup no kembarano tiwi kromo yo duh sinun adresiku dendaning jowoto ingkeng ninangkung kulo ngembali datang sinun noto ngerumati cekap semantan kemauan gen kulo badi ngembali namun sak lajeng pun kulo namun ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk datang sinuwun wis ora apa-apa Ratu Ndarawati ora bakal ana walate kembarana iku ndak nandukake tiwi krama cekel ndo ya sing tak utus ngembari aku nah Ndara Kresna iki kok ya piye lha niku mengki dipun lajengaken yen pun Ndara niku mengki namung badhe ande dawa lampah ingkang ada dasar nandang wirang Den. Petok wirang lan ora wis tak lakoni aku arep niat belajar salah. Oh nggih pun monggo yen ngaten. Tekelin doyo. Wonten dawuh pangandika. Yen penting nyatane kowe bisa ngembali ratu Ndarawati aku tiwi krama kowe iso nututi aku sepira kang dadi perintahmu. Lan sepira kang dadi kersamu aku mung bakal saguh ngladeni lahir trusing batin. Duh sinuwun jimat kepunden kawula sing nata Ndarawati mangke ngaten nika mung keseluruh saking tindakipun Ndara Kresna. Mangke gek tenan badhe getuni lampah. Gusti aku ngene ya Indralaya. Nek panten aku iki mengko nyata aku ora iso. Kok turuti kang dadi karepku. Aku iki njajal kowe iki jeneng ibarat kowe kang bakal jumangkah nambahi teguhe atimu kanthi sing nyoba ratu hormati. Ingat to semong jumangkah kuwi gedhe, cobane ya gedhe tekate. Tanpa ana coba sing temeka marang kowe kuwi ora bakal teko tekadmu sing nyuwiji saka daerah karep. Mula dina semengko ratu Ndarawati kudu kok kembali sepira saka katyasa mung bakal tak ayati.

0: Ayo cekelin dulu yo, aku wis manjalmo, bunga luhur kutek wok simbar cucu. Aku nandu eke triwi kromo, saiki kembarono Indraloyo.
1: Yoh, malih gendruwo.
0: Ayo, Indraloyo kembarono aku ya. Yen kowe iso ngembali ratu Ndorowati, aku sekuh meguru marang kowe.
1: Sinuwun nata Ndorowati.
0: Apa?
1: Yen panjenengan merintah dateng kula ngembali anggen paduka jumeneng yaksa ingkang mekaten. Kula tentenipun mboten badhe saged.
0: Sebabipun
1: mekaten, kula menika alit lan awon nanging nami kula manungsa. Sinuwun Ratu Ndorowati gedhe gagah prakoso ning jenenge buta. Manungsa niku tegese iman dumunung marang sing kuwasa sing ngandel marang dayane urip senajan cilik ora kurang bakal gedhe ora turah bakal. Nek sinuwun Ratu Ndorowati niku wujud buta ngebut ora tata nggugone butuh dadine buteng. Munggu ing jiwa niku ateges jiwa ingkang merosot sairing kamanungsan ketok manungsa ngumbar hawa nafsune. Aluwung kula niki alit mun jeneng manungsa lah gedhe kok lek wong gebut ora tata niku kangge napa? Lah iya nek padha-padha dingge gampange rembuke wong golek rejeki no kono karo kene iki penak kowe lho. Tenan nang ngono iki mlebu nang pasar wong ora bubar. Nanging mek kowe rupamu elek ya ge udengmu ya rodok menyu ya ta. Ngene iki pomo mlebu nang pasar no Pakde niki nggo sekedhik sak paring-paring ya Pakde. Cek iso nanging lek wujute kaya Ndoro Kresna iki aja neh kok ngantek mlebu arepe golek apa-apa cek rohne wong mesti mlayu. Iya kuwi cara lahir wae gampange lek golek rezeki sik gamsar kowe. Lah nggih ngaten niku lak nggih mboten prayogi. Wong gedhe oke gedhene ngujo nafsu, senajan cilik nanging kenteling rasa lho lak prayogi niki to. Heeh, sing ngene le penak le.
0: Petro sinuwun nata Ndorowati kaya ngono ki piye Petro?
1: Lah nggih ngoten niku dos mendi.
0: Heh, Indraloyo,
1: wonten pangandika.
0: Kowe rek gelem kemari aku, kowe bakal tak mungso. Kowe bakal tak pateni. Gaglak kowe.
1: Lho. Masam salim kaya ngono dawuhe malah krama inggil iki. Apane ndak tau lho Ndoro Kresna ki gaglak ngono iki. Lah kok mbahasan dadi buta ya malah tak gaglak. Krama inggil bambayi amit-amit.
0: Indraloyo,
1: enten dawuh
0: mbarono aku
1: mboten saged.
0: Sebab
1: kula alita niku menungso kok milik dadi buta niku salah. Buta milik dadi menungso niku sing bener. Neng nek menungso milik dadi buta niku salah. Nek wong gebut ora tata milik lungguh iman dumunung kali sing kuwasa niku bener. Nang nek wong iman dumunung kang kuwasa njur milik dadi wong gebut sing ora tata niku salah.
0: Iya Petro.
1: Nah, nggih sip niki, sing sip ngene.
0: Yen kaya mengkono kowe ora gelem ngemari kelawan Ratu Ndorowati. Tundone Ratu Ndorowati ora bakal narimakake.
1: Nah, penyan mboten nerimakake niku kersa penyan piyambak kula mboten badhe nderek dateng penyan. Awit penyan niku wong salah kok tak kembari, wong keliru kok tak barengi. Lho niku naminipun kula niku menungsa sing lek iso ikhtiar mongko menungsa niku menange budidaya kalih ikhtiar diwenangake paringi ngakal, diwenangake paringi ngucap. Lho, milih saliring tekoro. Lho, wong salah kok tak eloni niku kok salah kula dhewe.
0: Ya penak ngene iki penak ya le ya.
1: Klitah-klitihno oleh ungkusan barang lek kaya kowe.
0: Ya Kelindraloyo,
1: wonten pangandika
0: kowe kelengemari aku ora
1: ing istanipun kula mboten saged.

0: Wih, ati kuntek lho nyawang kowe mau. Doro Kresna ngamuk kowe disaut tol dicowokot klewer-klewer. Wih, tak sawang kok kadhan kowe jan anu lho. Kaya mek dadi slilit ngene lho mau. Anggit kula mati. Kula inggih pancen sampun dipun pipet siungipun. Waduh, sakit saestu. Wih, anggitku melek kalu sak suwalmu lho. Lawang dicopot rumah saya kowe entek ngene lho kowe mau. Lah kok ijik tadi, Pak. Ning panjenengan iki nyobi kula. Lah ya kowe dijajal iki kowe kuat ora nadai. Nek kowe kuat nadai kridane Ndoro Kresna kowe bakal entuk kanugrahan. Inggih. Nanging rasa sangat mboten kiyat iki lah nyuwun tulung panjenengan. Ora iso. Nah sanjangipun kula yen kawon nyuwun tulung kanjenengan saged. Nah jarene lek kowe mati lah kowe cek urip ngono ya, Dak. Wah, aku emang diparingi pusaka Ndoro emang nggih apa ning dile mendeke. Oh nggih, kula dipun paringi pusaka. Lah ya kuwi dijajal paringane ratu ki mbok menawa nek katiyasane jajal sulinge di
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Lir, lir, tandur emosi lir.
4: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

kacarito mengkono. Sang Hindraloyo samono wis neges jroning cipta. Aminto saking panguwase suling Gunda Wijaya. Ing mangkono panengku puja baratane minta pitulungan padha sakala gumregah saking telenging suling. Katon yaiku nafsu Gunda Wijaya nafsu ning

0: Jabang bayi ya nek opo iki?
1: Apae? Ah. Wek. Melok naiko ambo bae. Ah. Bae.
0: Iki kok le nyeluk kowe kok pake iki apa iki anakmu? Ki ora sanes.
1: Bae. Lo nunggu nempo bae. Ah. Bae.
0: Iya. Gue sana kayak anakmu sini gadang gae. Boten lah menika pancen nggih. Oh menika ingkang wonten lebetipun suling menika menika suling Gundawijaya. Lah menika Gundawijaya nipun menika nafsunipun Sang Begawan Subali. Oh iya ya. Nek nafsu Candabira iki nafsune sapa? Menika nafsunipun Raden Narasoma. Ning lek Gundawijaya nafsunipun Begawan Subali sing kedunungan ingkang getihipun putih. Oh iya. Anu, kowe apa jenengmu apa Gundawijaya?
1: Ah, bae, Gundawijaya, bae.
0: Gundawijaya, Ndaya. Ngarani Gundawijaya Ndaya. Kowe nyang apa kok nyegat bapakmu?
1: Ah, mbae longko empat ting ting ungo ungo bae.
0: Nah, kowe tak celuk iki kowe wis ngerti karepe bapak to, Ngger? Pantes lek kok aran iki anakmu jen pantes. Bapake kok ngene iki anake wetenge gedhi. Ambai amit-amit.
1: Mbae engko lempak mbak nengko empo
0: ya aku ngulik kowe ya bapak mung butuh harpe njaluk tulung
1: lengko
0: iya aku njaluk tulung kowe mbak leng empo pak piye kuwi piye
1: bae leng empo
0: lempo iki apa? Jaluk tulung apa ngono to?
1: Ah, mbah lempo.
0: Wis semua, omong antre ra seteteh kok. Bapak arepe njaluk tulung reh nek aku ki duwe musuh. Musuhku kuwi Ratu Ndarawati. Nanging aku njaluk tulung aja kok pateni nanging ruwet. Ruwaten anggone nandang nafsu, nafsune ilang ana tukulna kang dadi jiwa sejati. Aku nyuwun tulung ruwaten sinuwun Ratu Ndarawati.
1: Oh, mae long sentuti ndute wat ngono.
0: Ndak ampleng lho. Jaluk tulung ratu Ndarawati iki jaluk diruwat ngono aja entuti wat iki entuti iki apa rumasam
1: ampel lengtul entuti wat
0: ora tau wat iki apa
1: entuti main di Pak
0: Ratu Ndarawati iki papan dununge ya ana-ana iki mau arepe mbujung aku. Mulane cegaten aku tulung ngono.
1: Mbae ngko entuti wat. Entuti wat.
0: Sing ngrungokne omongmu ya weteng senep le. Wis kana gek mangkat to.
1: Mbae
0: apa ngen
1: nggo entar mbae yo entete wat ndaya entar mbae mat ya mat mbae
0: menungki nyapa ujawane niku jawane njaluk selamat dumak selamat pak e
1: kowe kok genah pantes anakmu Iya tongger, ya yen tanyen kowe wis aguh utuh mbela marang wong tuwa. Aku mung memujiake marang Bathara Kang Akarya Bawana. Muga-muga bisa ketemu kang dadi dami-damaku lantaran kowe ya to, Le. Mamae. Wanente untal waya. Oe nenges ba. Nai ba waya wis ba. The way to fire.
0: Wis kok budal kono.
1: Yo. Yo nak wae canggei. Yo. Mantep. Mantep ya. Tuti ngkel wat, Pak.
0: Iya ngerti luat.
1: Bye ya. Dal ya.

0: Wah, ana pawongan kaya ngene, oi.
1: Ndaya.
0: Apa?
1: Ndaya.
0: Ndaya, ndaya, sama? Ndaya, nempak maung kelio. Ndaya, maung kelio. Oh, kowe Kundawijaya, bapakmu cekel Indraya. Ah, maung kelio. Kowe arep nyandi. Lompak, ngentuti, wat. Weh, ngulei sawa
1: nduti. Nduti sawa ya.
0: Nduti untuk wat. Oh, kowe diperintah ngeruataku. Mbak, ngeyo, nandoyo, nduti wat. Yen kaya mengkono kang menang ngeruat marang aku, ngoreke kepiye kang dadi katya samurwaten Ratu Nurwati.
1: Teng pamang tukang tiang tompong.
0: Len teng teng tong ai, teng teng apa? Namo yen kowe pancen arep ngeruat marang Ratu Nurwati moro aku.

Lho. Lah kok manis sak mono kae to, Le? Nah nggih menika nafsu Gundawijaya niku barang siji lek dipiloro dadi loro, loro dadi telu, yen niku terus dipiloro niku saged kathah. Lho. Lagi mulai dipiloro ke dadi okeh nek ngantek teko kene yang rusak ini niku. Nggih. Ayo amun Pak Yasemun go. Wah, piye? Nah iki terus mundi sinun Ratu Ndarawati terus di anggenipun nandukaken kapilaranipun menika tetepipun badhe mindhak kathah. Wah, muga-muga mbok cukup sak menung kengko piye. Wah, lha kaya dikeroyok ndelok wis wis wis. Inggih menika mugi-mugi sinuwun Nata Ndarawati nyaningkang kedengan nafsu saged rinuwata dening nafsu Gundawijaya ingkang kadungan getih seta. Ayo ditungko, ayo ditungko.

0: Ratundorowati kula dipun payungi badhe kasembatan anggen kula madosi Wahyu. Dados sinuwun Ratundorowati niku mayungi kula kaya aja gawe enake ati kowe. Jawab kamu ngono kuwi amrih aku marem to. Ning tenane-tenane iki aku susah. Ndoro iso ilang sipate ganti payunge kowe arep tak pentungi. Oh, penyakit iki. Lha lajeng ki lurah kok dawuh mekaten iya. Sopo paugerane negara Pendowo? Sopo?
1: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
2: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
1: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi

0: Tidak salah apabila Bapak Poni Menderi Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kalih Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakite napa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten iki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubane dereng.
2: Ah niki pun telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih, alhamdulillah. Nek ngoten, Pak, mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih, Pak.
2: Nggih, amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa apa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Paugerane para kancang kabeh. Gorekno kok dadekne payung, lah pintero njero langit nek caramu ngono iku ndak bakal tresno karo kowe. Sinuwun patun Ndorowati sarira payung nika estunipun mayungi kula penyen lajeng kaduk ati kejeron panampi. Ya kaduk tenan wong payung arep apa? Nggih, penyen nyuwun dipun wujudaken Gorekno. Kudu diwujud nih. Kue pinter kok leh. Nek panjen kue iso ngowahi Ndrukusno wahon aku leh panjen wis tutup iku. Wahon aku leh. Dadekno sing rodok apik. Nuwun sewu kilora. Piye? Yen panjen boten percados payung niki badhe mayungi lampah kula, sak niki nggih boten dadi napa niki nek kan wujud Ndrukusno nggih kula wujud nih. Nanging niki ajeng kula jajal nggih kilora. Kok jajal piye? Niki payung saking dumati sinuwun Ratu Ndorowati. Sinuwun Prabu Kresna niku senajan badhe kados menapa jalma sak padane jalma ora ana sing ngungkuli kaya dene Ndoro Kresna awit titis sing Bathara Wisnu. Niki ajeng dadi payung nggih ndayani. Mun sewu sinuwun Nata Ndorowati jimat tepunden kawula. Senajan menawi sampun dumados payung nanging pinayung ana sedya kula saged kayoman dening sinuwun Nata Ndorowati. Kados menyanipun sinuwun yen tindak ngambah gegono. Ya biasa lah nggih wong menika sampun dipun paringi kabeh kula badhe matusi pangeran Janaka entenan aku bantul arepe dhewe medun sik lho lah menyan mboten percados kula sing percados nggih sinuwun Ratu Ndorowati niki sing iso ndayani kula kula mboten gegono sakniki saged gegono margi saking payung menika piye ta kuwi nang aku ki lho meduna sik meduna to petung meduna to. Lah mangke gek mboten tresno kayen payung niko. Payung niko saestu wis ta meduna sik petung. Nah, ya ngono lho. Pih. Iki ya ngono ning mbok aja ngono lho. Sik payunge dekekno, dekekno. Terus ndi? Sa dekekno tak kuwanteng niku. Nggih, nggih. On dekekne kok suwi men. Sik angwar takon. Terus ini payung kowe iki apa panjen dayane payung apa panjen kowe iki gawe-gawe kowe iso miber iki tok-tok nangge payung aku iki ben marem apa panjen payung iki nek dayane tenan. Lho, payung menika enten dayanipun saestu tenan tak jajal ndek nek ngati-ati lho kowe. Inggih Lur. Kenging dipun tugel jonggo kula tenan lho. Inggih Lur. Awas lek ngantek tak jajal renek buktine tak pateni. Inggih kenging. Ngantek renek bukti ini aku mateni kowe ora tak pateni tak gel tak iwit-iwit aku mateni nang ben anu tak jajal lo ya tak ngehibur lo
1: inggih monggo
3: sing marane payung apa kowe dhewe
1: payung menika
3: ya tenan ana renek bukti ini Wenteng. Anu piye carane anu le nyebawani utawa le anu le njaluk. Njaluk ibur iki piye? Nggih sak kersa menyan. Kok iso sak gelem e? Mateng tumujunipun dateng sinuwun Ratu Ndarawati. Oh, ha. Wah, agak dur ya Pak. Bu. Oh, sing dodol gak tak enek Pak. Wih, terus untuk kira, iya percaya aku. Wah, iki jane. Jeno apik iki apa ora ndek dhuwit ngono klitah-klitih lek sore penak iki. Iya, terus ndek iki ora. Sing wong ndak ndek dhuwit no mawane sore mlaku-mlaku nyangking rong janjang barang nak oleh gawe. Duh, damel napa sih ya nek kambil garing cangking ngono. Ah, mboten sae niku. Mandap mawon mandap ora wong gromeng kok. Wih, kene iki mari umume yo mapan sih. Wah, pun mantap lah mantap. Wah, oh ya sis. Nah, iki terus enek dayaning ini terus kipi ya singgol kue paku lu. Mong niku sing patus kulon, gih kulon. Buat tak kawani, oh boten. Iki betan kulon, mungkin boten percah. Besok sambon sekecakan. Wah, aku udah punya pelak nih dia emang jani kecil ni. Ojora rupane kaya ngono tak pek mantu lho jane. Kek rupane Bang Bayi amit-amit. Eh ya sare kepiye maneh wong maya nyatane kuwi wis dadi sarana tak terus nih. Eh Indralaya, wonten dawuh Lurah, enten ana aku ayo tak topi nyanti param golek.

0: apa kakang seneng.
1: Wonten dawuh pengen diku lho.
0: Suwatara suwe anggonku ngranti marang rawe pangeran Arjuna anggone Mindra saka kasatriyan Matu para parandene tawa Semar. Mok ora ana kondur marang kasatriyan iku gek kepriye to kakang Semar? Pangeran Janaka ana ngendi lho kakang?
1: Pestone kuning kang abdi Badranaya sampun mboten kekirangan anggen kula ngudidaya mamrih pinanggih ndoro nanging ing wedal anggen kula jumangkah menika dereng saged antuk wigatos ndoro.
0: Imas loro Sri Kandi ayi wonten dawuh pangandi kok kang Bu. Ayo kepriye wae mbok yo diupati tadi jadi semacam wanita manging kepaskan dadi jumangkahmu. Bapak nepul pangeran Arjuna kuwi golek ana orang Sri Kandi. Sampun sampun mboten kirang-kirang kok kakang mbok anggen kula ngupati dateng pangeran Janaka parandene dereng saged pinanggih lho kakang mbok. Agon
2: Wonten jauh dulu.
0: Oh ya pernah ketemu marang pangeran Janaka atau Bagong yang kan mau ngulai ratemu Bagong.
2: Angin kula madosi nggih sampun mbok tawis dangu nanging mboten panggih. Ayah niki wae wonten sing sanjang kira sing dadi Janaka ngidul karo klambi ijo ngoten lho.
1: Kang, koyo tuman. Doro ndak-ndak diobong penggali
2: haa demang ini dia yuk lambi jauh enak jirik
1: anakku Bagong kowe aja ngobong penggali bendaramu bendaramu dino saman kupanjen ketang sokwang koni melek inggal nguningani garwane
0: iki mengkuin ngantio kuing matur kangane kewarno teman dati ake gelani penggali
3: kong tak manggung anak apa dah walah teh hitam besti ini sakit kondi yang tenang ya kong Nyuparno konsumsi teh besti lek Randy tukang traktor Kang Pitra supir odong-odong yang lebih besti terus lek Bono guru SMP ke Dunggalar kaya walah benisuk kok ya konsumsinya dong lebih besti kong kok ramen kasih teh besti ya kong alah kue wikano mesin kurang gaul gil teh besti kue pranyoto oke manfaatnya paling murah regone terus nyoto kasihate ora kong janit teh hitam besti ki manfaatin gue pada kong yo kagil tinggu asam urat kolesterol diabetes lan lio-lio ni cara konsumsi ni sediakan air panas satu teh gelas kecil satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula nah ngombe ni nek pas tanget-tanget kaya ni
4: lah terus nek tunggu nanti kong gak regone
3: ini ngapudik-ngapudik kan oke kaya barang wewi sengajan jenom ya konsumsi yang besti dan apa sehat terus le kaya aku deh lo
4: terus ras terus
3: saya gak ada ngomong ngapudik diwe kok
4: lah aku gajaknya sampe jadi turan kong
3: canom kaya gulik galuan tertegasmu gelem.
5: Jamu herba teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi asam urat diabetes lan sanes-sanesipun pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken
3: ampun kesupen nggih solusi cegah asam urat kolesterol tinggi lan diabetes ginamung unjuk teh hitam besti Budak Nemawon.
5: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
9: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
10: Maedi, rene apa? Aku apa takon iki?
11: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
10: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
11: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
10: Iku sing tak rasake saiki.
11: Wis, ndang dijamuni saiki.
10: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
11: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
12: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
6: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Ndoro kula aturi sabar sartawis. Dini ndoro Janaka temtanipun tak inggih enggal kondur. Senajan boten tansah dipun puji mamrih enggal kondur, nanging yen titi mangsanipun inggih kondur piyambak to denayu. Nanging piye to Kakang Semar, amun pangeran Janaka rek kondur rasane atiku kaya tatas runtang ranting. Ki ono apa lho Kakang Semar?
2: Kira-kira sejak piye ya? Sejak piye? Sejak kau ini yang dia, kira-kira.
1: Wah ayo, sajak biye, ayo.

0: diajeng waro sembetru uswatoro swiangin munggulik ipun kakang pun kakang mus lagi nyedak ono ngarepanmu moro ake diajeng ayo kundur marang ingka satrian diajeng waro sembetru
1: ono sikam diki kamas pengiran ceroko mengkoto dia ku tak nyungkemake panah bekti boten kakang bo boten boten perlu nyembah panah bekti datang menikot jelmo
2: eh jadi wadah sikam nibi dong ngaduk garbani wak jadi ceroko kue sopo nen kue sopo kulalah.
0: Iya, kowe sapa?
2: Kula Katimin.
0: Wah, Gong. Lho jan kok panggling karo kowe.
2: Lah iya, menenge kowe aja ngaku jujur.
0: Wah. Ngora nembe rawuh. Iya, kowe sapa to?
2: Nen.
0: Kowe sapa?
2: Nggih.
0: Nggih ki asmamu sapa Cakrawangsa Mangkotawara Sembadra kowe manut tak boyong marang ing praja Joko terusake nggonmu tindak apa kowe milik bakal nampa jurang kacintrakan Sembadra
2: Pancen dhewe.
1: Iki meneng lho Bagong nek ora butuh jawab lho meneng wae aku karo ana sing kandhi ora dililani lho Bagong. Jane yo kasrak kapan karo bapak nek kula lho Bagong. Ana dengar nek kok jawab saking pundi?
0: Duwe aku ki Raden Janaka, kowe sapa?
1: Yang penting dengan pitaken kalian kulan tu kalau menikahin keng menang angker sawan tanpa matu korup yang piam lembok malesti noping itu sih kan diramu wanita wanita lumrah nanging aku ngerti marang sekolah yang ngiri eng semu piam piam piam piam
2: piam mbak sakira harap nesu
0: mangkoto kue waro Sri Kandi
1: dasar kepalanya kau puting kita satria matu koros nantan wanita minanam tadi percurit yang ikilo waro Sri Kandi kue harapnya ngopo jara kopi yang ini otak udang ini otak udang
0: wah waro Sri Kandi ini kok yo apa yo titan nopi
1: orang titan kepriang darmane orang titan ayo kalau ini kia upamu aku mau ngandere kita diopo lo kan bok yo ngarepe ngerangkul kan bok mau Pak Ngiro lah yo bapak nih kulop lah yo pojo lo kok sami ini pun ucun nanging gue gitu gontop yo ngong kandane mayat ngene lo.

0: Bang bang bang Petro.
1: Napa ndherek Petro?
0: Iki mau sapa ta Petro nulungi aku kanthi ora nyuwun pamit yo kok jajak nglegake ati temen. Ilang rupane kaya ngono kok didaya lho Petro. Iki mau sapa lho Petro?
1: Anu cekel Indro lho yo.
0: Yo cekel Indro yo kita ngendi lho Petro?
1: Are anu celak stasiun Kota Lama.
0: Tinggi ya kui pintu seraya ngelinggulai pangeran sana kalau bisa temu lo Petro.
1: Nah niki mau ngaten lo Tinayu panjang niku utusan Indoro Punta Dewa tinang genah angupati Indoro Janoko lah kalau kita niku lah Indoro Janoko tiba ini lo piang baik kenceng lo smash niku smash Indoro Janoko mangkik lo terwajang ya wut wut wut wut wih sarungnya melorot dalam ditap nenek. Menten dewe pengen ikun
0: anjir iki kepiye lho Petro bocah kuwi ayo ditututi ya Petro Petro bocah kuwi ditututi ya Petro.
1: Nah niki matur nuwun beh bocah iki tujune kok yo atine kok srigak temen lho upama iki mang ora konangan bocah iki gek dadi apa.
0: Lah iya Petro aku mang ngoso kuwatir agang mbok iki kok ora tamat kalawan kawas pangeran Ndoro kok onten yen karo aku wae ora ngerti kawan bakal merang ngerti lho kok karo kang mbok arti rangkono Metro.
1: Nah nggih mboten mah itu wis lak inguti muten kok niku.
0: Entong bom Petro.
1: Nuwun Ndoro.
0: Lah pangeran Sanaka ning ndi to Petro?
1: Dereng panggih.
0: Napa panen orang gula ibu piye?
1: Nambutan mata situ sendiri tu, ngalih lari ni kuau tu pundi-pundi kok. Pun jangan ingat ten, teknik ini nyata ni lari ni kuau tak sih nulungi jenengan gitu. Cetok gawat ting sedia ingkang badhe ngupati Ndoro Janoko dereng saged dipunayati. Sakniki pepanggihan monggo lari menika. Le, Indraloyo le, Tenyo le, nyedak rene ayo, podo kekandan kang penak, nanti kang.

0: Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Iya,
6: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: kekas badan gengku pekel boyong lawan titis widowati keparat wanita waskido ketunggu swijining prio kan helek rupane nenging digdo ketak kontal ketak kontal
1: waduh dunya aku ya bandak
0: yo setajan lekas badan setia ingin itu dino kantok tindak lagi

0: Iki sapa jeneng kok pinter nulungi marang keribet aku. Kowe sapa jenenge? Kowe jenengmu sapa lo? Biyen rupane kaya ngono lah kok pinter temen.
1: Saya iki. Yayaan Kang Sewi. Aja sembrono iki ala tanpa rupa utusane ratu. Oleh lambinya ndak lekoh. Wong cahaya ngono digonyang keputen. Beh, ambune.
0: Padahal coba sepelekne senajan to gandane ora enak rupane ora becik. Nang iki mau nulungi aku lho, Begong.
1: Nulungi napa?
0: Aku iki mau ya kuwi di ucap naro suci ning pawongan kang mimpo pangeran cano konangi sejati ni soko tumati ning turat muka aku arti boyo ngon ya kang bok pomole nek bocah iki mang sopo lo Begong sing nulungi.
1: Ayah hampir omong aku ya cukup nek dong cahaya ngone nulungi apa ya jangono kong neng bukti ni enek apa kwe kandamu sak gedong sak rau neng kwe ora enek bukti ni semacam kini ora kekandan neng enek bukti ni menang sing ditegong suara karo nyotoi ya menang suara ngomong ngirak nek dikalah ni ya main ngeji ya kong kwe ayo takon nono dek omah mundi kulong nggih griya kulong nggih pendowo niki RT piro? Nggih kalebet kula menika dados kawulanipun kilurah Kantong Bolong Petruk niku ingkang sampun tamat kaliyan kula. Srabi wong kowe. Wis takon kowe takon napa to gong kowe lho.
0: Kang kowe aja ngaruh iki arep tak tengu iki aja geger tak jewer kuping kowe engko aku arep kekandan nih bocah ngaruh bos ngono ayo nanti kandan nih mesti koyo ngono ayo mosi ae
1: tereme lah tereme mosi kuwi yo tutup ana to tutup ana kuwi mosi ora padha ae wonten dawuh
0: iki asmane sapa
1: cobi kula trimbang piyambak
0: kowe sapa jenengmu ta bocah bagus
1: cahyono bagus ora iki nek panas ten mentegong kowe iki lho nyang apa to kowe iki lho wong cahyono bagus genah rambuté entek mambur-mawur yo ngono ya wong rambut iki ya wis dadi ukurane senenge ati ya beni. Ayo, lambinnya cepat.
0: Nuwun sewu, njenengan asmane sinten?
1: Nuwun sewu to Gusti Raden ayu mboten perlu pinyan dawuh kanthi mardi basa kaliyan kula. Yen paduka mandhangmu dhateng kula, kula ingkang sudi mastani dhateng anggo kula, kula menika Resi Cekel Hindroyo.
0: Resi Cekel Indroyo.
1: Inggih.
0: Resi Cekel Indroyo, kowe asal pengendi pinang kamu?
1: Inggih, saking Tlatah Praja Ngamarta.
0: Nah, kowe mau karo sapa mbok ngulumaku teko kene?
1: Kalian kelurah Kantong Bolong Petruk.
0: Apa bener Petruk karo kowe?
1: Inggih, nyoro kalih kula. Ditakoni kan, kuwi terus butuhe arep nyapa? Butuhe golek Ndoro Janaka. Apa wis kandha tenan karo kowe? Lho, wis wong aku sing nyekseni. Apa ne budal? Ayam bom kok dhisik ta kok iki aja kesusuhe.
0: Mangkota Indra ya.
1: Wonten dawuh pengen diko.
0: Kowe apa bener sanggung goleki Pangeran Janaka Indroyo?
1: Inggih, bilih saged pinanggihan anggen kula ngupati inggih pancen badhe milik madosi Pangeran Janaka. Nanging upami kula menika mestheken inggih saged madosi inggih dereng kinantenan nanging kok kula mboten saged mboten nyatanipun kula jumangkah madosi. pramila nggih duka laminipun pinten Candra pinten Warsa nggih kula badhe pinanggihaken Pangeran Janaka kula ingkang ngadhi Hendralaya dereng saged matesi Gusti Raden Ayu cekap semanten kemawon kepareng kula badhe nyuwun pamit
0: kosek ta kosek
1: kantos mundi
0: aku ki mung ngarepe males budi karo kowe iki mau rene kowe iki yo nulungi aku saiki kowe genti tak tulungi yo gelem ora tak tulungi
1: arek nulungi apa kowe menengae sik dirungokke ngene lak cukup
0: inggih lho kakang mbok suami dipun paringi tetulung cuma temen iku tiyang awet niku sampun nantur pitungan dateng kula yen Petro sandangane iki tak salinane ya Petro
1: nun
0: sandangane iki lho tak salinane
1: napa kula niki mun tau disalini ayo timbang dikaknya cahaya ngono wae lho dikaknya aku balik nih balik lak sekit purnel nuwun sewu kula niki dosa kula napa to kilurah kalih menika tiyang niku namine sinten jenenge R Bagong waduh titele Raden Raden apa rakyat Bagong ngene kok omongne R to Gong Gong anu saiki kowe mung kudu mituhu dawuh Ndara. Nek niku arep golek Ndara Janaka, ayo saiki budhal golek Ndara Janaka. Suami kula dherekaken yen pancen ngersaken madosi Pangeran Janaka pancen dados tekad kula kepareng Gusti Raden Ayu kula badhe nyuwun pamit.
0: Mengko dhisik, mengko dhisik kesusu kula nyapa.
1: Nah menika badhe madosi Pangeran Janaka sampun nyuwun pamit. Tapi iya aku iki lho. Sirine diutus mulai Pangeran Janaka. Nuwun sewu terus mboten iki jane penggali piye to meniki?
0: Itu aku ki rumangsa kepotangan budi lho iki arep tak wales budi.
1: Nah, kepotangan budi niku dasar napa?
0: Aku mau dipucung musuh apa malah aku nangan bocah iki aku mau mesti bakal diboyong musuh apa Petro?
1: Lho, niku kurang labuh-labete niku pun sak mesti nglabuhi perkara Madukara lan perkara Pandhawa. Niku menyang mintos raya ngamarta, mboten perlu digandoli. Ayo le budal. Monggo kula nang kula dherekaken.
0: Kose to Petro kowe iki lho. Yo ngomong ditandani kok dhisik ora iso. Dhisik rono apa tak kandani? Ojo rono.
1: Nyanti weh. Ayo kae, angkonge ngulon, angkonge. Iki narasumber iki gini ya, Kang. Jajake marep ternyuh penggalih ngene. Ngono ya, bocah kaya ngono arep ditresnani apa ora tau namatnya aku ya ini kalau hari saja kok sambang diri semua kok saja enten raus ingkeng ternyuh
0: Petro panjang yo ngono terus tengah ya Petro aku kembarang merlo bocah kuwi dasar dheweke seneng tetulung marang aku sing dasar ora tak perintah sepisan kepindho ne aku marang nyawang bocah kuwi kok kepranan nek ditamatne ora elek to Petro rupane lak yo elek to
1: nggih cetha kados ngaten
0: nanging jajal pamatno sing temenan lak yo bagus
1: alah mbel ayo ngayong ngono ditamatnya elek ditedeki malah nemen juga ya nun sewu ndoro menika mangke ndoro sebudro kelantur anggen paduka badhe anantukaken padan sih ternyuing penggalih dateng menika tiyang klitu lho jen
0: ora Petro ya kliru kae wis nadian tepentekanku binasake bocah ki waton gelem tak omong ana madukara nembok Pangeran Janaka ora kondur aku ya ora apa-apa Petro
1: nun
0: aku wis tresno tenang karo bocah kuwi
1: beh Kang dhisik aku Kang Kang pengine apa ben arep tak degoni ojae
0: Petro ya ora liwat yo suwang-suwangan yo Petro. Nek kowe karep golek pangeran Janaka golek ana dhewe. Saiki iki tekan ndro wae arep ta

Pak Bagong. Kula niki dosa kula napa? Kowe dosamu akeh. Penyakit iki. Dene Sumbadra, kowe iso trenyoh, ayo kowe ra panjen kok gunane ora iso. Eh, kok gendang Semarandana? Eh, ayo. Penyakit iki. Lah kok Kirah Bagong ki iso dawuh ngono. Lho, aku ki lek gunane ki liwat dalan apa? Ayah, kowe arep ngendelke. Pak Sumantara putra Mantara Putri. Arep gunane ndara. Rupamu bekecat ngono. Lah aku ki ora rumangsa ana gawe apa-apa kok menyer digelani Kirah Bagong iki piye to. Ya Sembadra, ya kok dawuh wis ta ya paribasane, yo jeneng kok yo kondur apa-apa. Wonten cekel ndelok yo gelem takong ning ku. Yo ngono ki jenenge ora nek gamen. Aku wis ngengir sampeyan ora sirung tau lho ditawani ngono kuwi. Lho, nah menika lak kabegjanipun piyambak-piyambak to. Dene kula menika dipun tresnani semanten nika lak inggih bejo kula nyenderek sampun nami kok mboten dipun tresnani. Ingkang kelintu panjenengan piyambak. Rasane acat. Oh, tau pak pisan lho. Ayo, dupak ngono, eh. Ayo. Ayo, eh. Ayo, coba, eh. Ayo, sopo geblak, ayo. Kilurah Bagong kok kaya ngono ya. Ngladenane piye kan.

Indralaya. Wonten dawuh Ki Lurah. Kowe polah pakartimu kok arep nyepelekne aku. Nuwun sewu to Ki Lurah, kula menika nyepelekaken ada dasar menapa? Dasare kowe arep nggunani, Ndur. Kowe ngeratine Ndoro. Ndoro kuwi sadurunge ketemu kelawan kowe ora kaya ngono ki penggali. Bareng kowe nulungi anggone keribetane Ndoro. Ndoro njur kok sawang iki Ndoro tiba ternyuh dawuh karo kowe senajan Ndoro Janaka ora kundur, maton kowe ngenger ning Madukara panjenengane wis trima. Lho, ngene iki lek ora panjen kok surung dayane syarat ora kira. Nggih. Ya kowe Ndoro kate kok sarati lho. Nggih. Kowe gelem ngowahi pratimu. Nuwun sewu to Ki Lurah, kula menika mboten wonten raos menapa-menapa. Panjenengan kepingin kalian kula menika mbok menawi nggih Ndoro Sembadra piyambak. Lah pengin karo kowe iki ora kok sarati ya gek kelakon pengin karo kowe. Nggih. Wong put kowe iki rupamu iki dipoto ora tedas. Nggih. Nah iya lho wong mandame kaya ngono kok diternyungi Ndoro Sembadra ora panjen mandi syaratmu apa kira? Nih. Wong untumu kaya gebeng ngono. Ayo. Oh, walang utes sih. Sik meneng iku. Penjawab. Tak golo-golo kowe tak puji-puji dadi wong luhur, tak puji-puji dadi wong becik. Bareng kowe ketemu karo Ndoro Sembadra randani Ndoro Janaka, lah kok minger atimu. Hah? Golek Ndoro Janaka ayo budhal. Lah nggih to monggo, lah kula badhe bidang nggih digandoli. Digandoli kaya ngopo lek tekadmu pengen tekad ngantepi karo nggonmu janji sepisan mesti mangkat. Lah nggih badhe bidang nggih mboten nangsa. Eh, tredheke tres mulet tenan. Ayo dah oleh hangger barat tengok ni si tetek konggen ni. Dia hangger digandali malah si kile yo tuncak neneng lemah ni. Kok yo semini tau lah lakon yang makku. Dini aku kilabuh tenan. Ewo dini kok ketemu barang sing dipidono ya rada tiopo. Mengen wong tulung ki sok ora ketrimo. Wong dasar ketulung ki aku sing kono tak tulungi ora gelem males. Sing males sing moho kuoso. Alah, terakhir aku gendang semua orang dono. Alah, aku ya biayaan aku ya demen ya kue. Hah? Jadi kue tak tukok ni koplin, jadi. Ayo, budal. Ayo budal lumo. Mulai Ndoro Janaka. Nah, menika ngenten to Ki Lurah. Kula niki badhe pamit rumiyin wong mriku sajakipun milik badhe kula pamiti. Nah, terus sumpi to Ki Lurah. Kowe kok dadi arepe pamit ki arepe ngrusak atine Ndoro. Ayo. Kok kula menika penyen prawasa ngaten menika lho Ki Lurah mongko kula niki mboten wonten dosa menapa-menapa. Bih, cek ndak prasa dosamu. Bih, ayo. Tak jelok iki kok ingati aku lak lara dhewe. Wong gnane ayo ono jora iso nampa. Ayo budal. Budal.

0: Terus metu kan napa?
1: Tanpa bohong Petro bojo kok piloro to Petro. Sepiro rampang-rampangnya hatiku bocah kuwi nulungi aku tenang lo Petro. Ojo kok piloro ya Petro.
0: Mboten dipiloro bocah iki kurang ajar. Penyaniku wanita kok toto carane kurang susilo. Yo Trisno paribasan sing ora kenek kaling-kaling gedhong selembar ning lair niku mbok sing toto.
2: Badai.
1: Ya piye lo Petro, pancen atiku ki ternyuh banget to Petro lawan Jentro yo paribasan koyo yo ora bisa pisah rasane atiku lo Petro.
0: Nah mboten pisah niku dasare napa?
1: Dasare bocah kuwi aku yo pancen tresno lo Petro.
0: Nah nggih ditresnani niku labuhe napa?
1: Lampuane ya mergo aku iki mau dibelani lho.
0: Lah belani ngoten men apa tasik kathah belanane si Cek Endroyo niki timbang Petruk ta si Bagong.
2: Ini metutne sak wiwit kuncung nek tekane gelung duwe slip wis urung kok dadi. Wek ya. Jare ora kaya kobong atiku ora kaya saiki yo. Bareng kecah wong ngono dikedani lho rumasane piye lho ora tamat njero iki. Soale aku di pesing ya.
0: Pondo. Sak niki penyan tetepipun mboten kenging ndamel cara ingkang kados mekaten. Niki Ndraya badhe klebet kisah.
1: Ora Petro lek apa rumo kok perintah nyandi
0: kula anu supados nutukaken perintah Ndara Puntadewa niki wis sagung golek Ndara Janaka.
1: Aku melu Petro lek golek pangeran Janaka aku melu.
0: Tumut sinten?
1: Aku ya bebarengan karo Ndraya kuwi.
0: Iki pepuntane rasa iki tibane panjeneng kowe kok nggih. Bulak balik bulak. Ya. Iki engko arep tak ulet-uleto Ndara Sembadra wingi natine ternyuhi mergo panjeneng kok salati. Ayo yang lapangan nih. Tuh kilonan sesuai. Ayo yang lapangan. Ayo. Ayo.
2: Wih, ada pun tak shout, tak penek, mendek loro pokangku.
0: Gang ayo, tipi loro, iki pengen bocah kurang ngajar.
1: Itu aja tipi loro.
0: Pengen badik lo pi loro piang.

0: Gong. Anak apa dagel?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Gong. Nyuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok ya konsumsine dong mbe besti, Gong. Kok ramen kasate teh besti ya, Gong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
1: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
0: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nang ndi kong? Gek regane?
0: Ane ngapudi-kapudi kan oke. Kaya barang wewi sengaja genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le? Kaya aku ki lho.
1: Terus
0: ras terus ae gek ndang marani ngapudi dhewe kok.
1: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kong.
0: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktiaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.
7: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Arab saja yuk, bang bayi wong dihantam dek mendelengen yuk wong. Wah, iki panjen tito ya tenan, iki bangsane apa tuh kong, iki apa demit apa piri. Tanganku ngantek panas ya kunjotos ya, kok raha kerasa. Wah, jan iki saja ya, kenal enek sih ngerusak kong iki. Dari jano kok bakal dindih tenan, beh beh beh. Wah, lek ini tak wantem yuk ndak kerasa. Iki jeneng ketiwasan gong laku kuwi. Piye, Kang? Mongko aku pinreca yen Ndara Puntadewa ngetutne bocah iki sague arepe golek Ndara Janaka. Nyatane ngrusak Ndara Sembadra. Iki nek ora matur Ndara Bratasena nek enek alane aku mesti bakal dipaedu. Meno, wis tak aturne Ndara Bratasena enten ana kene. Aku tak sonono supaya Ndara Bratasena tindak nyekel bocah kuwi. Ora ngajan. Pih, padung lamun arep nekok-nekokne bayak mbak ayumu barang lho. Ya mbak cahaya ngono lho. Ini rumah saku ini diantem ngono ini ndak gelem ambruk ya pokoknya nenek sokone pokoknya. Bisa kayak gini kong. Nek pancen iki mengko putusin Ndara Bratasena sing kudu nindaki ya aku ya ora ngerti tak suan yang projo ngamarta Ndara ngaturaken sedaya ketiwasan itu ora karu-karuan ya kaya ini.

0: kuduro dimas to pemarep kekeng kopo. Wiswatara suwe utusan si cekel Indraloyo sumawana kantong bolong Petro. Anggon kue ngutus sangupadi marang Janaka parantini kok durung ana pawarta kang gumathok. Kinarya ketemune kadang si Janaka utawa Werkudara apa ora prayogane siadi. Dina iki tindak mapak ngupadi marang panggonane si kantong bolong Petro utawa Indraloyo yen perlu ya Bratasena supaya mundhutake barang-barang kang kudu digawa iku diboyong bali marang Praja Ngamarta. Dimas Werkudara golek ana yai.
1: Oh, mbarep kakangku. Werkudara apa? Bab Janaka murca kuwi bali ya bene ora bali ya bene.
0: Tapi itu Werkudara
1: awet tak kurma sewaleh golek imur cari Janaka.
0: Nah kalamun kadang mungkin temeko pati apa kue bunga atau Dimas Werkudara. Nek Janaka temekeng pati juru Werkudara arpe golek urep dewe.
1: Bekoro kue nyacat kue mengkono waton Werkudara lanjut tekad urep dewe. Ini bekoro Janaka bali yudhi tompo ora bali yusben.
2: Ya Rama iki aja ngono. Tanggape penggalih penyengku jenenge ora iso ngadai penggalih Ewa Prabu wis wae saiki ngene aku perintahan wae. Aku perintahan goleki kelawan Paman Janaka gek tak nyuwun pamit.
0: Werkudara,
1: nah apa?
0: Apa aku merintah Antasena sak karepe pembarep?
2: Wis wae perintahan wae,
0: aku ora wani perintah wong sajak sudar mamuraga kok nggir. Ya luwung aku wae tak goleki Janaka, muga-muga aku ora temu Janaka, aku milih arep itu meko pati ya Werkudara. Yen pancen Werkudara ora gelem tak perintah ngupati ya muga-muga tadi saka pakartinipun kang pun kakang iso andhayani marang kumpuling kadang mantu.

dake kantong bolong Petruk kang lagi sowan. Apa wis ketemu Petruk anggon munggu lek iya diku Janaka Petruk. Yen wis ketemu ayu enggal diajak kembul bujono. Petruk ana ndi Janaka Petruk? Biung lego rasane atiku dene Petruk enggal sowan. Apa ora sowan ki sapa to Petruk kang bakal dadi tembayatane atiku Petruk. Petruk nun. Onon di Janaka nun sewu. Seniki kepareng kula ingkang matur. Petruk iya. Dari Janaka mboten panggih. Ora temu Petruk mboten. Nah Indra Loyo nyang di renggulei. Nih mboten matur Indra Janaka nih. Indra Loyo niku malah ngerusak pitatan Indra Janaka. Ngerusak kepriye to Petruk nggih cetane ning ngeten. Sareng nalika semanten bidha saking Praja Angupati dateng. Gunungipun ingkang dipun upati. Mongko nyatanipun semanten nalika si Indralaya nyuwun pamit kanjeng sedaya badhe Angupati Ndara Harjuna. Menika ngantos dipun paringi pusaka ingkang pusaka menika Suling Gundawijaya. Sarang mekaten piyambake pun sampun jumangkah sarang wonten margi menika kok malik tinggal niki si Cekel Indralaya niku mboten terus ning karepe namung tansah nerusaken ciptanipun ingkang mapan wonten ing telengingan-nangen gendro asmoro utawi nernyoaken penggalih Ndara Sembadra saengga niki Ndara Sembadra sampun mboten kenging kasilaan malih purun saged mboten saged kawontenanipun Ndara Sembadra supados merek dipun daup kalih Cekel Indralaya dadi ora iso goleki Janaka malah kaya ngono kuwi Petruk nggih menika polahipun lho. Piye ta iki? Anane Indralaya mlebu ana Pandhawa sing gawa kowe sing nyowanake ya kowe. Mula saiki kedadian Indralaya pinercaya ratu Angupati mrih tentreming tindak tanduk. Alandene saiki wani kurang ajar kaya ngono ya kuwi sing mulang kowe. Sing gawa kowe. Beh. Ya apa dianggap meja no ya disini.

Langge kula napa matur iki kudu tampa ora ditampa aku ngamuk napa ngoten? Ya ora kenging napa ditemuhne kula sing gawa kowe nggawa namung gawa lho. Mula saiki anane Indralaya sing tak pasrahi kowe nganti tumindak kaya ngono kowe sing bakal tak gepeng. Weting ya yen. Perkara iki aku ora ngerti jawane ngene terus sing di tembok imo ngeku. Ah Petro, saya kira loyo kepriye pun saya ingat non timbang cacat cacat don pai donan niki mengek guna pi guna ni buat nenten. Dalam aku dorok kulon dorok antar sinon dorok kartu kartu swawi tindak beriko. Ibu cepeng. Wah, perkara salah iki apa? Nah, niki mengki yen pitaken salah pun cetha ndara niku mengki mboten saged nuduhaken ingkang saknyatanipun. Cetha lek si Cekel Indralaya Gendro asmoro jiwa ingkang kanthi ternyohaken penggalih ndara sarana saking kurbanipun menika tiyang nek niku mengki mboten dipun racut niku mboten dipun rangket oh temtanipun derajat napa badhe rosot derajatipun. Oh Petro nun yen kaya mengkono ayo dibudharake monggo ndara Pratiwo Petro piye Petro niki cekap ngaten kemawon ndara Kudura badhe kula arak dateng ing alatan Madukara kula tri nyepeng dateng Cekel Indralaya kek kepiye to Petro Indralaya kok njur kaya ngono. Baru entah senang Petro, iyo. Baru garut kocok, Petro, iyo. Monggo, ntar ayo. Tak untah lagi.

0: pulung Petro
1: nggih lho
0: anggone nyekel cekelin droloyo apa wis kasembadan apa durung Petro
1: anu dereng
0: nah sebabe piye sebab mboten purun dijepeng napa ora dipeksa lha dipeksa genah menyang menungso dipeksa nggih pun dicepeng ndoro perkudrone majeng pulung nggih ndoro ento sinong nggih mboten enten sing kecunggah lanjur piye Petro saniki anu ndoro punta dewa rene poro kadang sedaya sami mboten wonten kecunggah tur niku ngrusak tatanan praja Ngamarta ndoro ingkang pinangka ratuning praja sawi kuatri tindak kuatri nyepeng aku kon nyekel Indralaya to Petro nggih iya lah aku ki ora tau perang lho Petro lah mboten tau ne amrisane tau ya piye nah ora iso perang lho isane lek mboten saged niku belajar apa meneng ae ora wani lho Petro enggak kula terne aku ki ora tau perang lho Petro lah nggih senajan mboten nate perang amrih tau nglakoni ki apa meneng ae apa belajar njajal perang aku ki wedi lho Petro
1: nan
0: aku wedi
1: lah orang tuh ora wani perang
0: ya aku lereno oleh aku dadi ratu ae
1: lho bang bayi lem lempem
0: Bro no mboten ora Petro aku paten ono ae Petro aku ki yo timbang aku ki nggo kon perang ge ra iso aku paten ono dhewe lha aku yo ra nyar mateni bu ya
1: Mboten wonten saestu
0: ora Petro aku ora wani Petro
1: beh jan marakne kronto-ronto iki pegel ya pun jane ngeten mawon Petro ngampil pusakane
0: usaka apa Petro
1: jamus kalimasada
0: jamus kalimasada kok suwun ngampil dinggo apa Petro
1: lho damel perang kagem makli ndara puntadewa rene ratune mboten wonten saniki jimate sing kula wantunaken
0: ya sing ati-ati ya Petro ya semacam arpa kok gawa lan arpa piye wae pancen ya iki tak pasrengne ya mati urip aku masa bodho Petro
1: mati urip niku sing duwe sing kuwasa jek dipasrahne kancane
0: Petro iki gawanen kalimasada ya Petro Indralaya paten ana
1: perkawis mateni nggih mengke duka dasune pokoke niki digawakne pusakane
0: tampang ana Petro
1: nggih
0: aku ora sang kantong golong Petro nggih
1: Petro apa Petro senajan yang betul tindak nanging pusaka ingkang kula ampil mugi-mugi ndoro saged andayani cekaping pakarti arono saking ratu ingkang minangkani sampun nyuwun tameng pangestu Petro

0: Ayo melayu.
1: Lho, kirurah kok ngasto napa niku Kalimasada? Lho, lho, lho. Kalimasada sampun kagem peperangan kirurah. Lho, wong iki panjen wis renek prajurit sing seminangkane ratune ora tumandang jimate sing tak gawe. Ayo, padang wani rat bengkong dadamu. Nuwun sewu, kirurah niku sanes pusaka. Menika jimat. Jimat niku barang siji kang kudu dirumat lek pusaka niku ampuhe karana kanggo nandukake marang pakarti. Lho niku klintu wis rasah dongeng. Aduh. Kelurah lek kok bakal tega nipakne pusaka. Ora tak tegak niku dadi lotheking praja ngamarta. Ayo mikat. Mikat. Aduh. Duh kilurah mangke keluar rebut, rebutan nek wani rebut. Nek ketabok iki dadi gawe.

0: Petruk saja atimu kaya bungah Petruk nyawang marang Ratu Ndrawati.
1: Ndoro Kresna saged badhar malih.
0: Aku badhar Petruk,
1: nggih. Ndoro Kresna dados payung beh tak kira lek ndak iso pulih. Beh, aku jano ati kuntek.
0: Ana apa Petruk saja kok ribet temen anu, Jagale Ndraya ngamuk. Sebabe ngamuk,
1: sebabipun ngamuk piyambakipun anu.
0: Manut saking tataran ngajeng minta srayani Pandhawa ngupados Ndara Janaka kala wau. Ya, aku wis ngerti. Sareng ateng nika tundoning perkawis ingkang dipun ayati parandine namung badhe ndamel godane Ndara Sembadra runtuhe asma Ndara Janaka. Nyatane Ndara Sembadra sakniki sampun trenyuh kalih Ndara trenyuh kalih sinten nika? Cekel Indralaya nggih, Ndara Sembadra sakniki pun trenyuh kalih Ndara kali Cekel Indralaya gitu. Cekel Indralaya nggih sampun ngladosi Ndara Sembadra. Nah niki ngaten tentreh niku garwa Ndara Janaka. Prayoginipun nyen Ndara Kresna kula atri misahaken Cekel Indralaya niku kula atri mejahi. Lih. Dikapane Petruk dipejahi. Cekel Indralaya arepe kon mateni nggih. Nah dosane dosanipun Garwa Ndara Janaka sakniki dipun rasuk Cekel Indralaya. Niki kula tumbung mboten purun kisah saking Madukara. Wah, kabeh perang kalah mboten. Nah ya kowe kuwi sing salah, sebabe. Lah wong panjen Sembadra wis gelem. Ya toh, Cekel Indralaya ya wis arep. Lah kowe arep nyang apa? Dicoba toh. Sembadra wis gelem, Indralaya ya wis manut, ya gitu. Dasar Sembadra ora ana sing duwe. Nah, Ndara Janaka. Lah nek Janaka ya ora ana. Nggih mboten enten ning daftare mriko dening gadah. Ayo saiki kowe iki karepmu piye? Sakniki nuwun tulung kali Ndara Kresna. Cekel Indralaya sampean cepeng lho. Wong gawanmu kok pinter kowe karo aku. Lah ngene dadak ngejak guyon lah. Ngene ngejlok ngene. Petruk lah ya wong luwih pinter ketimbang Kresna.
1: Iya wong iki.
0: Menaten nyuwun tulung. Iki mau kabeh ora ana sing menang mboten enten. Kowe ora menang mboten. Dagang babar pisan. Perkujara blas. Antasena mboten nyapa-nyapa. Dadi ibane kok ya remeh temen wong karo Indralaya kok ya ora cukup. Nggih mun ngoten menjal motan kenane kinira ya kala mangsane kok kalah ya sok menang ngoten lho. Mun dinti paedo ya paedo uga wong panjen Petruk luwih pinter.
1: Alah ngono iya. Betinge aku.
0: Petruk. Nun. Saiki jagone aja kowe sing perang.
1: Nggih.
0: Ndaramu Sembadra kon maju. Ih nyawa kali Mas Dodoi digawa.
1: Nggih.
0: Sing gawa sapa iki, Mang?
1: Kula.
0: Nggih badarne sampeyan niku wae. Upama renek iki mungkin aku ndak badar. Ah ya durung mesti wong aku panjen niatku ngono kok. Tak tulungi ya ndak krasa ora, rasa kok tulungi.
1: Ya ora apa-apa. Lah ngono arang kacinge.
0: Gelani malah vitamin kok ya.
1: Nggih.
0: Rene, rata rene.
1: Nggih.
0: Ini. Muswe wis ngerti?
1: Niko aja Indralaya dimusuhi Ndara Sembadra.
0: Nah kok Ndara Sembadra? Ini mati nih.
1: Terus nih.
0: Kurung kurung.
1: Tereng.
0: Tereng urung ngomong. Selak isu ada tak anu. Nene. Nge, apa?
1: Kirangan.
0: Bilek walesan Petro.
1: Ya nih, bin ngapok pegel.
0: Saiki kowe kudu ngerti musuh Sembadra aja dijotos aja di piloro ya piye carane Sembadra
1: napa niku anu napa anu teh
0: nggih deh apa
1: nggih
0: ora krungu
1: namanya njara omong lah
0: lah iya mulane aku ora krungu sejak kesuwen ayo diayati
1: nggih mundur.

0: Weh, aman bablas itu lagi kenang ini. Ya, sekarang ya, ya gani si enek sing cilik bareng. Anu, ndara Sumatera.
1: Metro apa, Metro?
0: Anu, sowan kula diutus Ndara Kresna.
1: Diutus kapa Prabu, Metro?
0: Nggih, Ndara Kresna paring duka kalih kula. Ugi kalih Ndara Sumatera.
1: Piye, Metro? Paring duka ning Kakang Prabu piye, Metro?
0: Mek Ndara Sumatera niki mengke mboten iso golek Ndara Janaka. Pandhawa niku cacahe 5. Mek Ndara Sumatera mboten kondur sing malah Ndara Sumatera gitu. Mek Ndara Janaka niki mengke mboten saged timbul kempal dateng Pandhawa. Ndara Sumatera ditundung kesah King Madukara.
1: Sing nundung sapa, Metro? Sing nundung sapa?
0: Kula.
1: Kok kowe nundung aku?
0: Lah wong Ndara Sumatera kula anggap wanita sing ora iso mitayani kalih Pandhawa. Enten Ndara Janaka mboten timbul dateng Pandhawa penyan ing gandoli, nggih to? Kenging nopo cekel Ndara lajeng madosi Ndara Janaka sampean mboten lila. Nek ngoten Pandhawa 5 ki gotange Pandhawa mergo Ndara Sumatera. Sakniki mboten perlu madu karo kangginan wanita sing ora iso nanggung marang utamane praja. Ketah, mindro saking mriki. Pergi dari sini.
1: Kanteng bang Petro, yen mengkono aku rumangsa dosa kawan Pandhawa Petro. Njur sarate piye Petro?
0: Yen melek Ndara Janaka kondur napa mboten?
1: Eto aku yo melek banget Pangeran Arjuna kondur Petro.
0: Nek pancen ngersakaken angin paduka badhe mawas kunduring Ndara Janaka. Cekel Ndara yo sampean perintah kon goleki Ndara Janaka. Nek mboten purun sampean cekoti.
1: Nanti ngono Petro.
0: Nggih, nek mboten purun kowe gelem ora tau aku re rau. Nggih. Cowet cetet. Nggih. Pun mboten perlu dicotos.
1: Nek ngono aku yo nandangi tenan Petro.
0: Nggih, ngatos

0: Indraya.
1: Nonton dawa pangan diko Gusti Raden Ayu.
0: Kowe suwito marang aku ki kowe manut temenan apa ora?
1: Inggih sendika dawuh.
0: Saiki aku ditukani Koko Prabu, aku karo Petro arep ditundung saka matuka oleh ora iso golek ijen apa. Kulane aku njaluk tulung sanapa golek ana ya Indrawaya.
1: Nah kala wau badhe kula padosi mboten areng. Sareng sak menika kenyen merintah ingkang ngadi. Lah dos mundi?
0: Ayo gelem-gelem ya tak kon goleki.
1: Anu to njing jumuah mawon nenang.
0: Orang yang saiki, gelom yang saiki, orang gelom yang saiki.
1: Lho lah kalau wau mbok tentang.
0: Orang gelom orang ayo.
1: Aduh. Nah niki angin kok matesi teng pundi.
0: Nah orang gelom

0: oleh Mergoro.
1: Ah, opo.
0: Dino sangkun tak swadaya kekang membo warno begawan cekil Hindraloyo. Iki mau sejatini soko dumatini Janoko.
1: Dasar kepala nyoto.
0: Kalo soko karanan tanan soko rusak ing kabeh loro-loro dino sangkuran nrimake.
1: Arep mung kriye.
0: Rangga Rata itu diwiti.
1: Urung wayahe.
0: Wis wayahe.

0: Werkudara yai Karto marembo kakang kuyuh. Ino sang kumawan tuang guni nindakake culikaning para kadang penuh mabok nyilih tangan membo warno. Ino sang kumawan tuang itu diwiti.
1: Burung wae
0: wis wae.
1: Burung
0: tanah ini kerawani.

0: Pak Budi, ayo goes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh.

0: 70 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
3: Bu Sumiasih, griyane pundi?
4: Petung wulung, song-song ngilen.
3: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
4: Hazafit.
3: Mpun telas pinten botol, Bu?
4: Sekawan.
3: Sekawan. Bukan enten perubahan itu. Iya. Tapi sekedik-sekedik. Iya.
4: Cuma ini ku ten pakaian ini kenceng-kenceng macam lo. Mau nih kembungnya nopo niku nopo mensak niki kembungnya gak enten.
3: Iya. Bismillah ditelaten nih mawon. Hazafit mawon. Mboten usah dipindah.
4: Mboten.
3: Iya. Ngoten mawon saran kulo. Mungkin nek mpun telas malis apa tel malih niku telepon kulo malih mawon. Perubahannya pripun. Kulo pantau lewat telepon.
4: Iya.
3: Iya.
4: Anu. Sampeyan suka ning mali sak botol.
3: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
4: Nggih.
3: Ya ampun, assalamualaikum.
2: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak

Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya bu.
5: Iya pak, aku koyok ketagihan ya pak. Tak nambah ya pak.
4: Iya bu.
5: Asik. Kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Kong tak manggung. Anak apa dahgil?
5: Walah, teh hitam besti ki sakis kondiang tenan yukong. Yuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong bi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah benisuk kok yuk konsumsinya dong bi besti kong. Kok ramen kasate teh besti ya kong?
4: Halah, kue wikanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kue pranyoto oke manfaate. Paling murah regone, tur nyoto kasate.
5: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo

0: golek galuan tetegasmu gelem.
1: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung unjuk teh hitam besti. Mawon.
1: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galaksi Gak.

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6
1: The Real Music Station. Banjir mungkin terlihat seperti fenomena alam yang sederhana. Air meluap, menggenang, dan merusak apapun yang dilewatinya. Sebagian orang menganggapnya hanya akibat curah hujan yang terlalu tinggi atau sungai yang tidak mampu menahan volume air. Namun bagi sains, banjir bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah hasil akhir dari proses panjang yang bekerja jauh sebelum permukaan air mulai naik. Ada sebuah mekanisme besar yang bergerak diam-diam di baliknya. Sebuah rantai sebab-akibat yang dimulai dari satu tindakan manusia dan berakhir pada perubahan seluruh landscape dari hulu hingga hilir. Karena itu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya sains menjelaskan bahwa deforestasi dapat menyebabkan banjir? Hutan, lebih dari sekedar kumpulan pepohonan. Ia adalah sebuah kerajaan sunyi, tempat kehidupan saling bergantung, yang dibangun oleh jutaan tahun evolusi. Di lantainya yang lembab, tumbuh beragam flora yang rumit dan menakjubkan. Dan beberapa meter di atas tanah, pada dunia yang berbeda, hidup para penghuni yang tak pernah tidur, burung, primata, dan ribuan makhluk lain yang menjaga ritme kehidupan hutan. Setiap makhluk memainkan perannya, membentuk keseimbangan yang begitu rapuh namun sempurna. Namun, peran hutan tidak berhenti pada menjaga kehidupan di dalamnya. Selama ribuan tahun, ia juga menjadi penjaga alam bagi dunia di sekitarnya. Akar-akar pohonnya menahan tanah dari erosi, menyerap air hujan dalam jumlah besar, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Sebuah mekanisme yang bekerja diam-diam tanpa pernah terlihat manusia. Tetapi di balik harmoni itu, perubahan perlahan merayap masuk. Semua berawal dari sesuatu yang tampaknya sederhana. Sebuah pohon yang tumbang. Lalu pohon berikutnya. Berikutnya. Lagi. Dan lagi. Hingga terjadilah deforestasi. Dalam hitungan bulan, suara mesin gergaji menggantikan kicau burung. Kanopi yang dulu melindungi tanah dari panas, hujan, dan angin perlahan menghilang, meninggalkan hamparan luas yang terbuka tanpa penjaga. Tidak banyak yang menyadari bahwa di titik inilah kisah banjir sesungguhnya dimulai. Sains memandang banjir sebagai spektrum, bukan satu peristiwa tunggal. Dan dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa jenis banjir yang saling berkaitan, namun disebabkan oleh mekanisme berbeda. Dua di antaranya adalah yang paling sering muncul dan paling merusak. Banjir sungai dan banjir bandang. Banjir sungai, seperti namanya, terjadi ketika aliran sungai kehilangan kapasitasnya. Setelah hutan ditebang dan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, hujan yang turun tidak lagi meresap ke dalam bumi. Dalam kondisi inilah tanah disebut hidrofobik, yaitu tanah yang secara fisik dan kimiawi berubah. Prosesnya tidak tiba-tiba, ia dimulai dari hulu. Hujan yang jatuh tidak masuk ke dalam tanah, melainkan mengalir sebagai air permukaan, yang membawa lumpur dan sedimen menuju sungai. Sedimen itu menumpuk, menaikkan dasar sungai sedikit demi sedikit. Sungai yang dulunya dalam dan lebar berubah menjadi dangkal dan sempit. Ketika musim hujan datang dan volume air meningkat, sungai tidak lagi memiliki ruang. Hujan yang seharusnya menjadi berkah, kini berubah menjadi aliran yang ganas. Air turun dari lereng seperti kawanan hewan liar yang panik. Material yang terbawa makin banyak. Tanah gembur, serpihan kayu, batu-batu kecil. Dalam dunia geologi, aliran ini dikenal sebagai runoff. Dan ketika runoff terlalu besar, tidak ada sistem buatan manusia yang mampu menahannya. Semua itu menuju satu tempat, sungai. Dalam beberapa jam, sungai menerima lebih banyak air daripada yang dapat ditampungnya. Tinggi permukaan air naik dengan cepat. Air mulai mencari ruang. Ke kiri, ke kanan, kemanapun gravitasi membawanya. Dan kemudian, tanpa peringatan yang cukup, sungai itu meluap. Dan terjadilah banjir. Air merayap keluar dari tepiannya, lalu menerjang dalam gelombang besar. Dalam sekejap, pekarangan warga tergenang. Kebun tenggelam. Rumah-rumah yang dibangun terlalu dekat bantaran sungai menjadi titik pertama yang disapu derasnya arus. Banjir jenis ini adalah banjir yang tumbuh dalam diam. Hasil dari kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sedangkan banjir bandang terjadi dengan cara paling ekstrim. Banjir bandang lahir di wilayah perbukitan dan pegunungan, tempat tanahnya curam dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ketika hujan lebat jatuh di lereng gundul, tanah tidak mampu lagi menyerap air. Air mengalir dengan kecepatan tinggi, merobek lapisan tanah, menyeret batu besar, batang pohon, dan material apapun yang dilintasinya. Semua unsur itu bergabung menjadi satu massa besar, sebuah dinding air, lumpur, dan puing, yang bergerak dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat dihindari manusia. Banjir bandang tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Dalam hitungan menit, ia dapat menghancurkan jembatan, merobohkan rumah, dan mengubah lembah menjadi jalur kehancuran yang baru. Inilah banjir yang paling ditakuti, cepat, brutal, dan sering muncul tanpa cukup peringatan. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, bencana ini adalah hasil dari proses panjang yang dimulai jauh sebelum hujan pertama turun. Meski mekanismenya berbeda, banjir sungai dan banjir bandang lahir dari kondisi yang sama. Hilangnya tutupan hutan, tanah yang semakin keras dan tidak menyerap air, sungai yang penuh sedimen, serta hujan ekstrim yang dipicu perubahan iklim. Sains melihat dua jenis banjir ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah tanda-tanda dari ekosistem yang kehilangan keseimbangannya, dari alam yang mencoba berbicara melalui cara yang paling kuat yang ia punya, ialah air.
0: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6
2: The Real Music Station. Ibu lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
3: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
4: Enggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
3: Wah,
4: iya, di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
3: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
4: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
3: Asik.
5: Bakso Arema.
6: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani.

0: Bionetra. Solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano. Merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Yang pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDEA secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
5: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Saya Andika Mairizal Amir, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ayo, dengar radio.
1: 93,6 FM, Radio

0: Buruk amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Hutan hujan bukan sekedar kumpulan pepohonan tropis. Ia adalah sistem biologis paling kompleks yang pernah terbentuk di daratan bumi. Meskipun hanya menutupi kurang dari 7% permukaan planet, hutan hujan menopang lebih dari setengah seluruh spesies darat yang kita kenal hari ini. Dan yang jarang disadari, ketika satu bagian dari sistem ini terganggu, dampaknya tidak berhenti di dalam hutan. Namun untuk memahami peran sebenarnya, kita harus memulai dari satu pertanyaan dasar. Apa sebenarnya yang disebut sebagai hutan hujan? Secara ilmiah, hutan hujan didefinisikan sebagai ekosistem hutan dengan curah hujan tinggi dan konsisten. Umumnya lebih dari 2.000 mm per tahun dengan variasi suhu yang relatif stabil sepanjang waktu. Hari cerah dapat berubah menjadi hujan lebat hanya dalam hitungan menit. Lalu kembali terang seolah tidak pernah terjadi apapun. Konsistensi inilah yang membedakan hutan hujan dari hutan lain di dunia. Bukan karena hujannya selalu deras, melainkan karena ketiadaan musim kering yang nyata. Curah hujan yang tinggi dan merata menciptakan lingkungan yang lembab secara konstan, memungkinkan kehidupan berkembang tanpa jeda. Air tidak datang sebagai bencana, tetapi sebagai ritme alami yang terus berulang. Ciri utama hutan hujan bukan hanya basah, melainkan produktivitas biologis ekstrim, struktur vertikal berlapis, siklus nutrisi super cepat, dan interaksi spesies yang sangat spesifik. Yang jarang kita sadari, tanah hutan hujan justru miskin nutrisi. Lebih dari 90% nutrisi tidak